0: situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Dian Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
0: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
0: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan Dian dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian

0: Dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
1: Sementara, Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osa Bulete.
3: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
5: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
4: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
8: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
7: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
9: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
10: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Baik daripada saat embarkasi, maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
9: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
10: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
9: Ya, pendengar, fase pemulangan di Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Laporan khusus.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
13: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
13: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
15: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
13: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
16: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
11: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
17: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Meraih sepatu emas atau golden boot dalam Piala Dunia FIFA dari masa ke masa menjadi simbol supremasi individu. Penghargaan ini diberikan kepada pencetak gol terbanyak sebagai bentuk pengakuan performa terbaik sepanjang turnamen berlangsung. Melansir FIFA.com, penghargaan ini mulai dikenal resmi sejak 1982 dengan nama Golden Shoe sebelum berubah. Namun, media internasional mencatat pencetak gol terbanyak sejak 1930 tetap diakui sebagai bagian sejarah penghargaan bergengsi tersebut. Pada edisi pertama 1930, Guillermo Stabio mencetak 8 gol dan menjadi peraih awal penghargaan ini. Rekor luar biasa kemudian dicatat Jas Fontaine dengan 13 gol pada edisi 1958 menurut data FIFA. Memasuki era modern, nama besar seperti Gerd Müller dan Gary Lineker mendominasi daftar tersebut. Media luar menyebut dominasi penyerang Eropa pada periode ini menunjukkan kekuatan taktik dan efisiensi permainan di level tertinggi. Era 1990 hingga 2000 menghadirkan persaingan ketat dengan munculnya Davor Šuker dan Ronaldo. Ronaldo mencetak 8 gol pada 2002 dan membawa Brasil meraih gelar juara dunia. Pada dekade berikutnya, Miroslav Klose dan Thomas Muller kembali menegaskan dominasi Eropa di turnamen. BBC dan Reuters menilai konsistensi performa menjadi kunci utama pemain dalam meraih sepatu emas di panggung terbesar dunia. Sementara edisi terbaru menghadirkan Harry Kane dan Kylian Mbappe sebagai peraih penghargaan bergengsi tersebut. Mbappe mencetak 8 gol termasuk hat-trick pada final Piala Dunia 2022 yang menjadi catatan sejarah penting. Secara keseluruhan, peraih sepatu emas mencerminkan evolusi kualitas penyerang dari generasi ke generasi dalam sejarah sepak bola. FIFA menegaskan setiap nama dalam daftar tersebut bukan hanya pencetak gol, tetapi ikon yang membentuk sejarah turnamen dunia. Menatap Piala Dunia FIFA 2026, persaingan meraih sepatu emas dipastikan semakin ketat. Pertanyaannya, siapakah yang mampu tampil konsisten, tajam, dan menentukan hingga akhir turnamen menjadi pencetak gol terbanyak dunia? Mau tahu jawabannya? Ikuti dan saksikan laga sepak bola Piala Dunia FIFA 2026.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Adidas Trionda, bola canggih untuk Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada membawa banyak perubahan besar, mulai dari jumlah peserta hingga inovasi pada bintang utama di lapangan hijau bola resmi pertandingan. FIFA secara resmi memperkenalkan Adidas Trionda sebagai bola resmi yang akan digunakan dalam ajang Piala Dunia 2026. Bola ini dirancang khusus untuk turnamen bersejarah yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Berikut adalah beberapa fakta menarik dan teknologi yang disematkan pada Trionda. Nama dan filosofi desain. Nama Trionda berasal dari gabungan awalan tri, artinya tiga, dan kata bahasa Spanyol onda yang berarti gelombang. Desainnya menggunakan skema warna tricolor, merah, hijau, dan biru yang mewakili ketiga negara tuan rumah. Jika dilihat lebih dekat, permukaan bola dihiasi dengan motif emboss berupa daun maple dari Kanada, elang dari Meksiko, dan bintang dari Amerika Serikat. Inovasi konstruksi 4 panel, Trionda mencetak sejarah sebagai bola Piala Dunia dengan jumlah panel paling sedikit, yaitu hanya 4 panel. Konstruksi ini bertujuan meminimalkan jahitan untuk menghasilkan lintasan terbang yang lebih stabil dan konsisten di udara. Permukaannya memiliki tekstur khusus yang meningkatkan daya cengkraman atau grip bagi pemain, terutama dalam kondisi lapangan basah atau lembab. Teknologi Connected Ball melanjutkan inovasi dari edisi sebelumnya, Trionda dilengkapi dengan sensor gerak 500 per detik di dalamnya. Teknologi ini mengirimkan data pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR untuk membantu wasit menentukan posisi offside dan sentuhan tangan handball dengan lebih cepat dan akurat. Selain untuk wasit, sensor ini mampu merekam kecepatan, putaran, spin, dan titik benturan bola untuk analisis statistik pertandingan yang lebih mendalam. Dengan perpaduan desain artistik yang menghormati identitas Amerika Utara dan teknologi sensor mutakhir, Adidas Trionda siap menjadi pusat perhatian

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesaat lagi Anda akan mengikuti Halo RRI. Adukan keluhan, masukan dan partisipasi. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Halo RRI. Adukan keluhan, masukan dan partisipasi terkait pelayanan publik di program Halo RRI.

0: kendala di saat musim penghujan. Hujan ini kalau anak-anak datang sekolah, ada yang tidak datang dikarenakan seperti di Tungkuni ada juga langgar beberapa kali, terutama di Cek Dam sini. Saya punya siswa itu banyak yang dari kilo 5, kilo 6. Mereka harus terpaksa lewat situ, tetapi yang dikhawatirkan itu adalah tidak ada apa jalan. Tidak ada jalan, arti ada tetapi itu ada Cek Dam, tidak ada jembatan. Mereka setengah mati, kadang tidak pakai sepatu. Datang pakai sepatu pun jatuh di lumpur, basah. Datang kotor, terpaksa disuruh pulang. Pemerintah tolong dibuatkan jembatan darurat supaya anak-anak itu bisa bersekolah, tidak terhambat. Karena kalau sudah meluap itu Cek Dam bahaya.
1: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.
2: Anda masih mengikuti Halo RRI.
3: Ya, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambo di mana saja Anda berada, baik yang ada di wilayah Belu, Malaka Timur, Tengah Utara juga Alor ya. Senang sekali kembali kita bisa bersama dalam program unggulan kita Halo RRI edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Pendengar seperti biasa di kebersamaan kita dalam program Halo RRI ini tentu kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda yang ingin bersuara ya. Dan kita berharap semuanya ingin bersuara ya. Saatnya kita bicara, tidak hanya mendengar, karena RRI adalah rumah untuk aspirasi Anda. Ya, pendengar hari ini kami mengundang Anda, pendengar di Belu, Malaka, Timur Tengah Utara hingga Alor untuk berbagi pandangan. Apakah ada masalah pelayanan publik yang Anda temui atau mungkin ada persoalan krusial lain di lingkungan Anda yang tentunya berdampak bagi Anda, bahkan berdampak bagi banyak orang. Silakan sampaikan keluhan, pertanyaan, tanggapan maupun kritik dan saran yang membangun di bidang apa saja. Baik itu masalah infrastruktur, struktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun tata kelola pemerintahan. Kami telah menyiapkan, kami akan ya menyiapkan narasumber yang tentunya berkompeten, yang siap memberikan tanggapan dan solusi atas aspirasi Anda. Mari beri suara Anda untuk membangun daerah kita lebih baik lagi, ya. Baik itu di Belu, Malaka, Timur Tengah Utara juga Alor. Sampaikan aspirasi Anda sekarang juga melalui line partisipasi kami di SMS, di WhatsApp atau juga di line telepon di nomor 0812-4601-0202. Sekali lagi nomor 0812-4601-0202.
4: Iya, Pak Martin di Desa Sarabau. Langsung saja apa yang ingin disampaikan pagi ini?
5: Di sini saya ingin menyampaikan keluhan kami terkait akses untuk mendapatkan air bersih yang sangat susah. Di mana untuk mendapatkan air bersih untuk mandi, masak, dan mencuci, kami harus berjalan mencari sungai. Apalagi kalau musim kemarau tuh sangat susah. Terus harus timba, terus pakai jerigen gitu, bawa ke rumah lagi. Terus dari beberapa kenalan saya di sini itu mengeluhkan tentang harga pupuk yang mulai melambung tinggi di tengah ekonomi yang tidak stabil saat ini gitu.
6: Terima kasih untuk Pak Martin yang sudah menyampaikan pengaduan lewat RRI. Perlu kami sampaikan bahwa Desa Sarabau itu sudah sebagian besar masyarakatnya sudah mendapatkan pelayanan air dari PDAM. Nah, saya belum tahu pasti ini Bapak Martin ini apakah pelanggan PDAM atau bukan. Tetapi kalau jika adalah pelanggan PDAM, maka perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ketika curah hujan tinggi itu memang pelayanan air di Desa Sarabau atau desa-desa yang dilintas si jaringan pipa PDAM itu memang ada sedikit terkendala karena ada kerusakan-kerusakan baik di sistem perpipaan maupun di sumber air karena terkendala cuaca. Tapi kalau andai kata bukan pelanggan, mungkin kedepannya bisa menjadi pelanggan PDAM. Di Sarawak itu ada satu bak khusus penampungan PDAM dikhususkan untuk melayani kebutuhan Sarawak dan Bauho. Karena setiap minggunya kita jadwalkan mengalir 2 kali.
7: Jadi kalau masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air karena bukan pelanggan PDAM, bisa berkomunikasi dengan PDAM untuk bagaimana menjadi pelanggan sehingga bisa mendapatkan pelayanan air.
3: Ya, mendengar RRI Tambo di mana saja berada, salah satu aspirasi yang langsung ditanggapi oleh narasumber berkompeten seperti yang baru saja kita dengarkan ya. Dan pendengar, jangan ragu untuk bergabung ya. Mungkin ada di antara Anda yang ingin menanyakan kendala layanan administrasi kependudukan di Belu atau masalah akses jalan di pelosok Malaka, kelangkaan pupuk di TTU atau kebutuhan pengembangan potensi pariwisata di Alor ya. Ingat, setiap suara Anda adalah langkah awal untuk perubahan. Kami hadir sebagai jembatan memastikan suara Anda didengar oleh pihak yang berwenang ya. Sekali lagi kami undang Anda di SMS, di WhatsApp atau di line telepon 0812-4601-0202. Tidak hanya mendengar RRI, tapi sekarang saatnya Anda bicara di RRI. Mari kita berdiskusi secara sehat, objektif dan membangun untuk kemajuan daerah tercinta. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merespon di WhatsApp kami. Sudah ada yang bergabung. Ya, datang dari pendengar setia kita Kak Rio. Terima kasih banyak ya Kak Rio sudah berani bersuara untuk lingkungan kita ya. Kak Rio menyoroti kondisi fasilitas publik di Taman Pelataran Simpang 5. Beliau mengeluhkan kursi-kursi taman di sana yang sering berpindah-pindah posisi. Menurut pengamatan Kak Rio, akibat sering digeser penempatan kursi jadi tidak tertata dan merusak keindahan taman. Bahkan Karyo khawatir kalau dibiarkan terus seperti ini, kursi-kursi tersebut bisa cepat rusak atau bahkan bisa rawan hilang. Dan ini adalah fasilitas milik kita bersama yang seharusnya kita jaga kenyamanannya. Nah, pendengar di mana saja berada, seperti yang baru saja disampaikan oleh Karyo bergabung bersama kita ini adalah contoh nyata kepedulian warga ya. Janganlah kita acuh atau takut untuk bersuara karena fasilitas di Simpang 5 ataupun juga di tempat-tempat umum dibangun untuk semua orang ya, bisa menikmati dan untuk kenyamanan kita semua. Jika kita diam, melihat fasilitas rusak atau dipindahkan sembarangan, akhirnya kita sendiri yang rugi. Nah, Kak Rio, terima kasih sekali lagi dan kami coba ya nanti untuk merespon keresahan Kak Rio dan warga lainnya saat ini ya, nanti bisa terhubung bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu untuk merespon terkait kondisi yang terjadi yang dikeluhkan oleh Kak Rio atau bahkan Anda yang berkunjung di Taman Pelataran Simpang 5 ini juga merasakan hal yang sama, nanti tentu akan terjawab. Tetap bersama kami di program Halo RRI.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.
2: Ya, mendengar RRI atau di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Halo RRI. Tadi kita sudah merampung ya satu aspirasi yang disampaikan oleh Karyo berkaitan dengan kondisi fasilitas publik di Taman Pelataran Simpang 5 ya, di mana dikeluhkan oleh Karyo bahwa kursi-kursi taman yang ada di sana sering berpindah-pindah posisi, dan menurut pengamatan Karyo akibat sering digeser penempatan kursi jadi tidak tertata dan merusak keindahan taman seperti itu. Bahkan dikhawatirkan kalau dibiarkan terus seperti ini, kursi-kursi tersebut bisa cepat rusak atau rawan hilang, dan ini fasilitas milik kita bersama yang seharusnya kita jaga kenyamanannya. Nah, apa yang sudah disampaikan Karyo tadi, keresahan akan direspon ya oleh salah satu pemerhati lingkungan di wilayah Kabupaten Belu, ada Ibu Dr. Anda Laura Kali MSI sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Selamat pagi, Bu. Ya, halo, selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi.
2: Oke. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Halo RRI. Izin terkait dengan aspirasi yang kami tampung pagi hari ini di program Halo RRI, menyoroti kondisi fasilitas publik di Taman Pelataran Simpang 5, di mana kursi-kursi taman yang ada di sana sering berpindah-pindah posisi, dan menurut pengamatan Kak Rio, ya, masyarakat yang menyampaikan keluhan ini bahwa akibat sering digeser penempatan kursi jadi tidak tertata dan merusak keindahan taman. Bahkan dikhawatirkan kalau dibiarkan terus seperti ini, kursi-kursi ini bisa cepat rusak atau rawan hilang. Apa sih yang bisa disampaikan Ibu Laura selaku pemerhati lingkungan?
3: Terima kasih pada para pemirsa semua, para presenter, kita semua yang hadir di ruang ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.
2: Siap.
3: Terkait apa yang disampaikan keluhan dari masyarakat, itu memang kami sendiri juga melihat ini yang perlu dilakukan. Kita waktu penempatan ruang yang baru di mana memberikan ruang gerak untuk masyarakat sebagai tempat hiburan, tempat santai-santai, namun kita belum mendukung dengan ruang untuk pemantauan. Nah, kalau menurut kami, kita ada hajatan setiap pagi dan setiap malam, Sabtu pagi dan Sabtu malam, di mana Capri Day dan Capri Night. Nah, Capri Day dan Capri Night ini kita manfaatkan untuk sosialisasi tentang keberadaan pelataran yang merupakan taman simpang lima yang merupakan hiburan bagi masyarakat Kabupaten Belu. Karena dia itu merupakan satu kesatuan dari taman situ. Kemudian datang lagi depan perizinan, kemudian pelataran itu kan ruang yang apa ya, ruang publik yang sangat indah dengan adanya lapangan umum dengan taman kota. Sehingga menurut kami perlu adanya sosialisasi ya. Sosialisasi itu jangan satu kali, setiap mulai atau kita menyisihkan bagian tengah kegiatan kah, pada akhir kegiatan ada informasi, lalu kemudian kita tempatkan alat kontrol yang dimana kita bisa tindak lanjut terhadap pelaku.
2: Okay.
3: Karena terhadap pelaku yang kebal hukum. Ya.
2: Tapi gitu, kalau kan boleh ya, Bu Laura, di kesempatan yang baik ini edukasinya agar masyarakat kita semua yang bisa menikmati keindahan di pelataran Simpang 5 ini bisa menikmati fasilitas yang sudah susah payah disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana kita harus bertanggung jawab? Jangan ditunggu dulu ada apa namanya pengawasan begitu untuk dihukum dan lain sebagainya, Bu Laura. Apa sih yang bisa disampaikan?
3: Baik, ini kalau pengawasan itu kunci akhir.
2: Oke.
3: Okay. Karena saya waktu masih aktif di satu pengalaman bahwa
2: ya, Bu Laura, terputus Bu Laura. Halo. Ya, halo Bu Laura. Oke, baik pendengar RRIA Tambu di mana saja berada, kami coba kembali ya untuk terhubung bersama narasumber kita selaku pemerhati lingkungan ya, yang sudah sempat menyapa kita ya, namun masalah jaringan nih ya, sehingga kita tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan oke, baik. Bu Laura, selamat pagi. Mohon maaf di WhatsApp-nya putus nyambung. Izin bisa mengulangi lagi hal apa nih yang bisa membuat kita sadar berkaitan dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di tempat-tempat publik seperti di pelataran lapangan Simpang 5 Tambua.
3: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan presenter dan para pemirsa semua. Singkatnya kita semua yang hadir di ruang ini ya. Sekali lagi terima kasih. Kita di Atambua ini kita memiliki taman pelataran Simpang 5. Ini merupakan taman yang istimewa. Kalau menurut kami itu kabupaten kota se-NTT belum ada yang memiliki seperti ini. Baru Kabupaten Deli. Nah itu merupakan salah satu ikon bagi kita. Terkait pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau kita yang mengalami di sana, itu sekali lagi untuk taman ini supaya bisa tetap baik, ini mungkin salah satu yang kami sarankan. Ini yang paling simpel, tidak membutuhkan biaya, hanya ruang-ruang mana yang kita akan gunakan, yaitu pertama di Capri Day ya, tiap Sabtu pagi kan kita sekarang sudah tidak ada kegiatan. Maka di Capri Day itu celah-celahnya itu digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa tolong menjaga taman pelataran Simpang 5 ini, lalu dirincikan ada kursinya, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh membuat hal-hal yang kurang baik, karena kalau lalu itu kan sampai mobil juga kan ada jadikan area parkir itu. Maksim juga membuat area parkir ini juga sebetulnya satu hal yang tidak boleh, selain dari pelatarannya kita jaga, dari kursinya atau bangkunya tidak boleh dipindah-pindahkan. Itu kendaraan juga tidak boleh parkir, karena itu bukan tempat parkiran, tapi itu taman. Kecuali yang menikmati di situ lalu parkir kendaraannya, tapi tidak menjadi tempat untuk mencari apa istilahnya teman-teman yang memiliki maksim itu diparkir di situ untuk sebagai tempat ia mencari nafkah, itu juga harus diperhatikan. Lalu yang kedua, ini kepada masyarakat semua, karena taman ini milik kita. Nah pemerintah ini khususnya di zamannya Bapak Willy ini bisa membangun pelataran yang sungguh mewah dan indah, merupakan ikon Kabupaten Deli. Maka tentunya yang indah yang telah dibangun oleh pimpinan wilayah kita, yaitu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, tentunya kita sebagai masyarakat, kita harus menjaga. Kalau ketika tidak menjaga, maka uang yang sekian banyak kita keluarkan, kita menghabiskan dengan cara kita merusak. Karena ini juga, kita jangan menuntut saja untuk dibangun, ataukah sudah ada kita tidak jaga. Nah, untuk pemirsa semua, coba kita bandingkan kalau kita ke Kota Kupang ya, kita ke Taman Nostalgia. Ke Taman Nostalgia itu setiap hari Sabtu atau ke sore atau ada yang mau weekend bersama keluarga. Nah ini juga sebenarnya ruang untuk kita weekend bersama keluarga. Hanya bagaimana masyarakat kita yang ada di Kota Tembel ini kalau hanya ingin merusak, lagi ingin merusak itu sosialisasi di Cafe Day dan Cafe Night. Lalu ada satu informasi terbaru lagi, itu sebelum kami pensiun itu memang sudah sering diajukan untuk kita boleh memiliki satu videotron untuk menyampaikan informasi tentang Kabupaten Belu, informasi lingkungan atau informasi apa kita mengerti videotron. Jadi mungkin di Simpang 5 itu kita letakkan salah satu videotron kemudian di situ jaga taman simpang 5, jaga taman ini, jangan, pokoknya informasi-informasi menarik semua kita muat di videotron. Itu juga salah satu bentuk sosialisasi sepanjang waktu. Ada yang tadi sempat ini apa kak sampaikan, kalau boleh janganlah itu. Kita apa namanya, perlu ada CCTV. Ada CCTV. Nah kalau ada CCTV, waktu sebelum saya pensiun saya punya satu pengalaman ya, itu ada pengrusakan itu lampu di titik nol. Lampu di titik nol, lalu ada juga pengrusakan di taman yang ada di Halimulik. Itu kan ada CCTV, maka orangnya ditangkap, maka waktu itu ya memang apapun caranya kita harus ambil tindakan. Yaitu dengan cara buka itu CCTV, kemudian ini kami lapor di kepolisian. Lapor di kepolisian, ya orang tuanya pergi bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Rasanya sih itu bukan satu hal yang baru. Kalau kita tidak sampai ke situ, kita ini kan, kita punya kepala orang Kabupaten Deli ini agak beraneka macam dan sulit. Ada yang datang untuk pasir rusak, kita bukan rusak orang punya nama. Nah ini juga salah satu yang menurut saya sih. Jadi untuk pemirsa semua, kita jaga taman pelataran simpang limanya.
2: Iya.
3: Okay. Itu mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan ya.
2: Siap. Bunda, terima kasih banyak untuk respon yang sangat luar biasa ini. Terima kasih banyak untuk himbauannya. Kita terus kawal ya, kita jaga bersama. Ini milik kita, kita bisa merasakan manfaatnya begitu ya. Ketika lelah, kita berakhir pekan bersama keluarga, orang-orang terkasih di sana. Yang di sana kita lihat tidak semraut gitu, semuanya tertata baik dan semua fasilitas bisa kita gunakan dengan baik. Sehat selalu Bunda, kita berjumpa di lain kesempatan. Ada hal-hal yang mungkin bisa akan dikomentari, kami dengan senang hati akan mendengarnya. Selamat pagi Bunda, selamat beraktivitas kembali.
3: Oke, terima kasih, selamat pagi semuanya.
2: Siap. Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja berada, demikian pemerhati lingkungan Ibu Dr. Anda Laura Kali MSI yang sudah merespon ya kerisauan atau keresahan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Rio. Ini mewakili mungkin ya masyarakat Kota Tambua, atau bahkan bagi Anda yang sempat tetap berkunjung ke Tambua dan menikmati suasana keindahan di Taman Pelataran Simpang 5 berkaitan dengan kursi-kursi taman yang sering dipindah-pindahkan posisinya ya, sehingga ini juga bisa membuat akan ya kondisi kursi yang tidak tertata dengan baik, dan tentu ini merusak keindahan taman atau bahkan juga bisa rusak atau rawan hilang. Dan sudah disampaikan oleh pemerhati lingkungan ya, juga mantan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, ya apa yang disampaikan semoga kita indahkan. Terima kasih Kak Rio, semoga dengan jawaban yang sudah disampaikan bisa memberikan kepuasan tersendiri ya. Oke, kepuasannya lebihnya nanti ya kita melihat kondisi semua ya, fasilitas yang ada di sana baik-baik saja, terutama kursi-kursi yang dimaksud tadi. Pendengar, kita masih punya waktu, karena itu di nomor 0812 460102 kami masih nantikan partisipasi Anda.

0: Berikut keluhan masyarakat terkait ruas jalan rusak di berbagai titik dalam kota Atambua dan dijawab langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu.
1: Dan langsung saja kita dengarkan ada pesan suara yang sudah bergabung bersama kami di layanan WhatsApp. Kita simak berikut ini.
2: Halo, selamat pagi RRI Atambua. Saya Jenny, tinggal di Tanah Merah. Mau mengeluhkan nih, ya ampun, terkait jalan rusak di berbagai titik. Tolong dibantu pihak Kabupaten Belu. Sekitar Patung Kuda, samping BRI Cabang, itu rusak parah. Dalam Pasar Baru rusak, depan statistik rusak, Cabang Biba rusak. Oh my God, sebagai pengguna jalan dan juga pengendara itu sangat mengganggu kenyamanan sih dalam berkendara. Karena Kabupaten Belu ini kan sebagai batas negara ya, jadi itu kayak kurang bagus untuk dilihat.
3: Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk keluhan dari masyarakat itu memang kami juga dari Dinas PU selama ini juga kami kesulitan dana ya, untuk intensi kegiatan-kegiatan seperti yang dikeluhkan Ibu Cini. Tapi kita baru-baru ini memang ada dana SIPA dari dana Daksisa yang kita bisa dapat sekitar 800 juta itu untuk kita mengom pemeliharaan dalam kota. Itu ada titik-titik yang akan tangani nanti, kita sudah melakukan survei. Jadi karena anggarannya terbatas hanya 800 juta, mungkin kita nanti lihat di titik-titik yang kita bisa tanggulangi. Mungkin ada sebagian di dalam kota, kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Ya mungkin saya juga sebagai Kepala Dinas PU juga memohon maaf kepada masyarakat karena tidak bisa mengatasi persoalan yang ada di Kabupaten Belu, terutama ruas-ruas jalan yang rusak. Kami bukannya tidak ini, tapi memang keterbatasan anggaran yang sehingga membuat kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami sudah mengusulkan untuk memperbaiki ini. Mungkin di perubahan ini kalau mungkin ada anggaran, mungkin kita bisa tambah anggaran untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak dalam kotanya terlalu banyak. Hanya dengan 400 juta tidak bisa, karena ini ruas jalan seperti yang Ibu omong di samping BRI juga itu parah juga. Yang 800 juta saja, mungkin kita hanya satu ruas itu saja, sedangkan ruas rem tidak. Padahal kan yang kuat, yang fatal-fatal ini seperti dalam kota ini kan Patung Kuda, terus di depan pertokoan sini juga rusak. Mungkin kita tangani yang lebih, ya maksudnya yang terlihat, yang dipakai oleh masyarakat.

0: Ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Dengarkan selalu program Halo RRI setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Attambua, Kanada.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: situasi yang ini.
1: Persatu Radio Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, jelang siang di Tambua siang ini untuk edisi hari ini ya, Rabu 10 Juni 2026, ada saya Arda Fahik. Hari ini kita di program Sanksi, namun akan kita bahas terkait dengan narkoba. Wah, narkoba ini sekarang musuh bagi bangsa kita ya, dari setiap daerah dan juga usia. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena kita lihat di berbagai media itu hampir setiap hari itu ada saja masalah tentang narkoba ataupun narkotika. Nah, untuk itu kita harus ada yang namanya pencegahan ya. Terus juga harus ada kalau misalnya ada yang sudah terpapar atau sudah menjadi pengguna, kita harus rehabilitasi. Nah, tentu kalau hal ini dilakukan juga butuh ya kerjasama. Jadi tidak hanya tugas dari pemerintah atau tugas negara melalui BNN, kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai keluarga juga harus punya peran di dalamnya untuk mencegah pengguna narkoba. Salah satunya adalah generasi muda. Di sini sebagai orang tua kita harus garis bawahi, memang tidak kita pungkiri ya, di era globalisasi, di era modernisasi ini banyak pengaruh yang datang merusak generasi muda kita. Salah satunya yaitu narkoba. Narkoba ini sebagai setan yang tak terlihat, tetapi memang itu sangat marak di kalangan ya, tidak hanya orang dewasa atau orang tua, tetapi anak muda juga sekarang sudah mulai menjadi pengguna. Nah, kita hari ini akan membahas tentang generasi muda tanpa narkoba. Nah, kalau tanpa narkoba harus ada upaya dong. Nah, untuk itu kita mau diskusi atau sharing bersama dengan Bapak Dominikus Briaseran SKEP selaku penyuluh narkoba ahli muda BNNK Belo. Selamat pagi, jelang siang, Pak.
2: Ya, selamat pagi dan tentunya salam sehat tanpa narkoba.
1: Tanpa narkoba, oke. Berarti sehat ya?
2: Harus selalu sehat.
1: Harus selalu sehat, betul.
2: Dan sehat tidak boleh pakai narkoba.
1: Iya, sehat itu tanpa narkoba itu harus ceria apa adanya, ya kan? Iya,
2: jangan didoping pakai narkoba, bahaya.
1: Bahaya, betul ya. Nanti kalau terlalu didoping juga
2: kecanduan. Terakhir harus direhabilitasi, berurusan permasalahan hukum dan urusannya banyak.
1: Baik, jangan dilanjutkan sampai ke situ ya, tidak enak.
2: Iya.
1: Baik, kita bicara tentang generasi tanpa narkoba. Tapi kita mau tahu dulu untuk kalangan anak muda sendiri ya, sebagai generasi muda dari BNNK Belu sendiri, apakah punya kayak catatan begitu ya? Kan setiap hari kan ada nih di pemberitaan, di media dibuatkan kayak catatan. Oh, ternyata sehari-hari itu ada saja anak-anak muda yang terpengaruh. Kalau untuk kategori anak muda di daerah Belu itu, narkoba itu bagaimana? Apakah sudah ada penggunanya atau bagaimana selama ini dalam penyelesaian masalah atau pendampingan?
2: Ya, terkait soal generasi muda, sebelum saya sedikit menceritakan soal keadaan yang ada di Belu, kita tahu bersama bahwa generasi muda itu adalah fondasi utama dari apa yang kita cita-citakan, Pak Prabowo cita-citakan, yaitu generasi emas. Nah, kita tahu ketinggal 19-20 tahun lagi kita menuju ke 2045, di mana kita akan menciptakan generasi-generasi yang emas.
1: Betul.
2: Dan adik-adik kita yang mungkin lagi di bangku kuliah, SMP, SMA, SD, bahkan yang masih posyandu sekarang, 19 tahun lagi mereka akan menggantikan kita-kita. Kita-kita mungkin sedikit muda pada saat ini, tapi pada saat itu kita sudah mau pensiun.
1: Betul.
2: Sehingga mereka memang harus disiapkan untuk menjadi generasi yang sehat, cerdas, produktif. Dan untuk mencapai itu kita tidak boleh pakai narkoba. Nah, terkait soal wilayah Kabupaten Belu, kita tahu Kabupaten Belu ini kita di perbatasan negara.
1: Benar.
2: Ketika berada di perbatasan negara, kita dihadiahkan dengan banyak hal-hal yang positif, pembangunan yang luar biasa. Tetapi di lain pihak, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah kita dihadapkan pada kejahatan-kejahatan antar negara. Nah, salah satunya adalah kejahatan narkoba. Kita punya beberapa kasus yang kasusnya terus bermunculan, walaupun tidak sebanyak di daerah-daerah Indonesia Barat atau kota-kota besar lainnya.
1: Iya.
2: Tetapi ketika berada di perbatasan, kita memiliki risiko yang tinggi untuk menjadi jalur lewat atau jalur penyelundupan dari narkoba ini. Nah, sejauh ini kasus-kasus yang terkait dengan generasi muda untuk narkotika memang dalam 5 tahun terakhir mungkin tidak ada kasus yang P21 terkait
1: pengguna
2: narkotikanya, tetapi di tahun lalu itu ada satu kasus penyelundupan narkotika dari wilayah Indonesia menuju ke wilayah Timor Leste. Kasus ganja, walaupun kasusnya tidak sampai P21, tetapi yang akan terlibat di dalam proses itu adalah beberapa anak muda kita, generasi mungkin ada yang baru tamat SMA, ada juga yang sudah tamat SMA dan di luar, ada yang berprofesi sebagai ojek dan sebagainya, yang mau diminta tolong oleh keluarganya yang di Timor Leste untuk membantu mengantarkannya, tetapi sudah sempat dicegat atau dibantu oleh teman-teman penyelidik kita maupun penyidik kita dari BNN provinsi, sehingga proses itu tidak sempat terjadi. Ada langkah-langkah antisipatif yang kemudian dilakukan, tetapi melihat dari kasus ini menunjukkan bahwa kita tahu narkoba itu adanya di Jawa atau adanya di pulau besar atau di kota-kota besar, maksud saya di kota-kota besar, tetapi ketika di perbatasan negara kita dihadapkan pada situasi-situasi seperti ini. Jadi belum ada satu kasus khusus yang mungkin yang disidangkan di pengadilan atau P21 yang khusus terkait generasi muda atau anak-anak remaja ini, tetapi dari beberapa kejadian yang ada, remaja-remaja kita hampir banyak yang terjerumus ke dalam ini. Apalagi mungkin kalau kita lihat trennya sekarang, anak-anak sekarang mungkin lagi tren yang vape, penggunaan vape, tetapi vape-nya juga sudah tidak murni vape, tetapi sudah mengandung unsur narkotikanya.
1: Oh, jadi pengguna vape juga harus hati-hati ya. Harus. Kalau bisa sesekali kandungannya itu diuji gitu ya, tahu bahwa ini tidak mengandung kandungan-kandungan yang mengarah ke apa ya, narkotika atau tidak ya.
2: Siap. Apalagi mungkin sekarang kan tren, mungkin sekarang kan mungkin orang menggunakan rokok mungkin yang batangan. Anak-anak muda sekarang kan mungkin lebih suka yang tidak ribet, yang stylish, yang lebih nyaman buat dia dan sebagainya, sehingga banyak juga yang beralih ke rokok elektrik. Kita tahu rokok elektrik sebenarnya kan mengandung rokok yang cairannya mungkin cairan rokok biasanya, tetapi banyak yang sudah diganti, mungkin ada sekitar 3 atau 4 jenis saat yang akhir-akhir ini ditemukan oleh BNN ataupun juga dari kepolisian terkait pemakaian.
1: Iya, jangan sampai itu juga merupakan satu modus untuk pengalihan gitu kan. Kita kan taunya dia vape itu isinya kandungan apa, cairannya apa, rokok,
2: nikotin. Berbeda mungkin kalau dia membawa yang misalkan dia mau membawa linting ganja. Ketika mereka menggantikan cairan sintetik ganjanya ke dalam vape, mungkin lebih mudah dideteksi yang lintingannya kebanding yang ini, sehingga itu juga salah satu modus untuk memperdayai aparat atau pemeriksanya pada saat itu.
1: Karena kita lihat sekarang kalau modus narkotika ini kan banyak. Karena tidak hanya dilihat sebagai pengguna atau pemakai ya, tetapi kan ada juga sudah dijadikan sebagai lahan bisnis, iya kan?
2: Iya, makanya memang susah untuk dientaskan karena memang narkotika itu memang sebuah bisnis yang besar. Apalagi dia memiliki sifat ketergantungan. Jadi kalau ketika sudah, apalagi kita sudah berada di tahap teratur pakai atau tahap candu, memang susah untuk keluar. Bahkan keluar harus melalui rehabilitasi yang panjang. Sehingga ketika kita sudah terlanjur menggunakan narkotika, sifat adiktif atau sifat yang membuat orang ketergantungan inilah yang membuat pemakainya terus harus memesan. Karena kalau tidak memesan akan menimbulkan tanda-tanda fisik, dia harus kesakitan dan sebagainya, sehingga peredarannya memang terus ada.
1: Terus jalan.
2: Jadi mereka-mereka yang memproduksi dijadikan sebagai lahan bisnis yang besar. Belum lagi ada permainan aparatnya sendiri di dalam dan sebagainya. Ini juga semakin membantu memperlancar proses.
1: Dan di sini tuh lebih sedih lagi ya, kalau misalnya generasi muda pengguna masih bisa direhabilitasi ya. Tapi kalau sudah menjadi pelaku pengedar ya kan, penjual.
2: Ya, beda konteks lagi ya.
1: Atau jadi tentu. Kurir.
2: Siap.
1: Nah, ini kan sudah beda lagi ya kan.
2: Ya, beda
1: kalau
2: kasus.
1: Pengguna kan dia bisa rehabilitasi, setelah dia rehabilitasi dia kembali seperti biasa dan bisa hidup normal dan sehat lagi kan. Tapi kalau sudah merambah kayak jadi pebisnis, jadi kurir atau penjual atau pengedar, ini yang susah. Nah, tentu kita bersyukur ya sekarang tidak ada di Belu ya anak-anak muda yang sebagai pengguna narkoba. Tetapi kita juga harus berusaha tetap ada di posisi seperti ini ya. Ini kan bukan hal yang mudah. Nah, dari BNNK sendiri bagaimana selama ini untuk mempromosikan atau sosialisasi kepada generasi muda? Apakah ada program atau kegiatan rutin yang dilakukan untuk anak-anak muda kayak misalnya di sekolah-sekolah atau apa gitu?
2: Ya, mungkin terkait program-program kerja kita, untuk sementara mungkin lebih banyak kita fokusnya di sekolah-sekolah. Iya. Kita punya program yang namanya Remaja Teman Sebaya. Jadi di Remaja Teman Sebaya itu kita punya kegiatan bersama siswa-siswa pramuka. Nah, di mana kegiatannya lebih selain memberikan informasi terkait bahaya narkoba, karena kan juga bahaya narkobanya orang bisa akses di media dapat banyak lah kayak begitu-begitu. Tetapi di Remaja Teman Sebaya ini salah satu hal positifnya adalah kita memberikan pendekatan tidak lebih kepada pengetahuan narkoba, tetapi lebih kepada pendekatan mental dan perilaku. Jadi kayak misalkan ketika anak tuh ditawari untuk menggunakan narkotika atau membawa narkotika ke tempat sekian dan sebagainya, apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana cara dia harus berkomunikasi dengan orang yang mengajak dia? Kemudian bagaimana sih dia mengatur perasaan mentalnya dia sehingga dia tidak harus sampai kemudian membantu membawa, timbul niat untuk membantu membawa dan sebagainya. Dan kebetulan kita juga bekerja sama dengan beberapa teman-teman psikolog yang di Atambua. Kita bekerja sama dengan mereka untuk mereka juga membantu memberikan pendekatan kira-kira secara psikologi anak harus seperti ini, seperti ini dan sebagainya di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kegiatan misalkan sosialisasi narkoba yang biasa itu terus kita berikan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Mungkin kegiatan-kegiatan mungkin dalam bentuk event-event tertentu dan sebagainya kita bersendiri mungkin dalam keadaan efisiensi anggaran dan sebagainya, sehingga mungkin kegiatan-kegiatan besar mungkin tidak ada, tetapi mungkin lewat media sosial itu juga memang terus dilakukan. Tapi mungkin kalau yang skala-skala besar yang mungkin harus mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, mungkin yang dalam bentuk event atau dan sebagainya mungkin untuk sementara tidak ada. Tetapi bukan berarti bahwa aktivitasnya tidak ada, terus dilakukan, tetapi dalam skala-skala yang masih mungkin yang lebih sederhana dan mungkin lebih tidak terlalu membebani anggaran dan sebagainya.
1: Karena kan anak-anak sekarang ini kan mental mereka kan beda ya sama kita, ya kan? Pokoknya generasi Gen Z ini kan mereka beda lah dengan kita yang generasi yang sudah dari F ke bawah gitu ya. Generasi alpha orang itu sudah susah. Tapi di sini kan kita harus bisa dengan cara yang lebih kreatif untuk menjadi teman sebaya mereka. Karena kan mereka itu kita harus bisa mengalihkan pandangan-pandangan yang yang lebih orang bilang ya, lebih singkat tapi efisien untuk mereka. Oh, mereka bisa tangkap, oh ternyata gini ya.
2: Iya, mereka juga tidak suka hal yang bertele-tele juga sih. Ya. Suka yang simpel.
1: Simpel betul. Nah, karena anak-anak sekolah ini kan mereka biasanya kan penasaran mau coba-coba. Mungkin kayak mereka juga bisa diedukasi untuk bagaimana mereka bisa tahu oh ini kurir atau ini orang-orang yang menawarkan jasa untuk kayak kita menjadi pengguna atau penjual atau pengedar begitu, untuk mereka lebih kenal begitu.
2: Iya, mengetahui orang-orang yang bisa membawa mereka ke hal-hal tidak baik itu kepada penggunaan narkoba. Nah, di setiap sosialisasi memang terus kita menekankan kepada hal-hal begitu. Biasanya kita lebih tekankan ke bahayanya seperti ini dan kira-kira bagaimana sih cara mengenali orang-orang yang biasanya orang-orang yang nanti akan memperdaya mereka itu biasanya melalui banyak cara. Nah, satu hal yang kita takutkan di sini, terlebih mungkin generasi muda kita, terlebih yang laki-laki, kita tahu sekarang mungkin anak SMP ya sama juga sudah mulai dasar dalam tanda kutip pengantar-pengantar pintu masuk untuk narkotika seperti alkohol dan sebagainya kan sudah dimulai sekarang. Nah, ketika mereka terlibat aktif di dalam alkohol, nah maka untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang lebih seperti penggunaan narkotika itu risikonya lebih besar. Iya. Nah, karena istilahnya dia sudah tahu rasakan mabuk itu seperti apa. Benar. Nah, berawal dari hal-hal kecil seperti itu. Dan ketika dia sudah mabuk, mudah untuk ditawari dan sebagainya. Dan biasanya mereka-mereka yang mau menawarkan atau membantu memberikan produk ini kepada terlebih generasi muda itu, pertama mungkin mereka yang mencari orang-orang atau anak-anak muda yang mungkin lebih banyak hidup di pergaulan malam. Nah, mungkin seharusnya mungkin jam ini seharusnya di rumah dia masih gantangan, mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, mereka-mereka yang tidak memiliki hidup mungkin yang agak dalam tanda kutip mungkin kurang teratur seperti itu punya risiko besar, apalagi di tengah mabok, kemudian merokok, yang lihat di tempat-tempat hiburan malam dan sebagainya. Baik. Kemudian mereka-mereka yang punya masalah-masalah yang besar mungkin mungkin karena beban stres tugas yang banyak, tugas kuliahan, tugas sekolah dan sebagainya, atau kehidupan keluarga yang mungkin kurang bagus dan sebagainya, sehingga mereka tertekan, mereka lebih mencari kesenangan di luar atau mencari kenyamanan di luar. Ternyata kenyamanan juga salah, dan orang-orang yang mau membantu menyuruh mereka dan sebagainya, mereka melihat potensi-potensi itu, dan mereka ini istilahnya orang-orang pintar yang sudah paham bagaimana cara merayu orang dan sebagainya. Dan biasanya mereka punya orang-orang yang mau merayu dan sebagainya, itu mereka punya teknik komunikasi yang bagus
1: mereka
2: dan sebagainya.
1: Punya
2: skill yang memang sudah terlatih, teruji, karena memang dia mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Itu bisnisnya bagi dia, sehingga trik-trik dia dalam menjalankan bisnis itu sudah ada. Nah, sehingga kalau kita terlebih generasi muda mungkin yang lagi mencari jati diri juga dan sebagainya, kan sebenarnya kan mudah terpengaruh, sehingga tiba-tiba ada orang asing yang mungkin kita tidak kenal tiba-tiba ingin mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang
1: bisnis,
2: mungkin bisnis, sesuatu pekerjaan yang ingin tertentu, yang sifatnya sangat tepat, kaya cepat dan sebagainya, dalam waktu satu bulan mungkin uang 100.000 menghasilkan 2 juta dan sebagainya. Mungkin hal-hal begitu mungkin kita bantu hindari, ada tawaran-tawaran dari orang asing, atau kita disuguhkan hal-hal produk-produk tertentu yang mungkin kita tidak pernah gunakan sebelumnya atau asing bagi kita, apalagi dari orang yang mungkin kita tidak kenal sebelumnya, perlu kita antisipasi.
1: Iya, jangan sampai itu,
2: jangan sampai itu produknya itu, karena kan produknya juga bermacam-macam.
1: Iya.
2: Jadi mereka-mereka yang buat narkotika ini juga ahli-ahli kimia, ahli-ahli farmasi yang berbisnis gelap di luar. Dia mencampurkan produk A dan plus B, jadinya seperti ini, memabukannya seperti ini, dan punya varian-varian dengan model yang terus bertambah dan banyak, sehingga untuk mengelabui petugasnya juga. Biasanya orang tahu tipenya seperti ini, kok tipenya seperti ini, padahal kandungannya sama. Nah, hal-hal beginilah yang kemudian sudah menjadi skillnya mereka-mereka yang ingin menjual dan sebagainya. Sehingga ketika kita tidak siap secara mental, kita dihadapkan pada persoalan yang banyak, kita stres dan sebagainya, kita tidak mampu mengendalikan diri, maka kita terbujuk rayuannya mereka untuk bantu jual, atau bisa kita bantu untuk gunakan untuk pribadi.
1: Nah, kita kan lihat ya, anak muda ini kan tadi kakak sendiri sudah sebutkan bahwa pergaulan dunia malam, ya, pergaulan sehari-hari. Kita lihat ya, flashback kembali, Belu ini 5 tahun sebelumnya itu ibaratnya kota mati, ya kan? Kalau sekarang itu bukan lagi kota mati, sudah sangat hidup begitu ya.
2: Dan super hidup.
1: Super hidup, terus anak-anak muda kita juga sudah mulai mengikuti tren perkembangan yang sekarang, di mana mereka yang dulu tidak kenal dunia malam jadi kenal dunia malam, dengan hadirnya berbagai kafe, restoran di tempat kita, akhirnya mereka pun menjadi orang yang mulai dekat dengan dunia malam. Nah, bagaimana dari BNNK ini mendekati, kayak misalnya mumpung ya kita di sini kan belum terlalu banyak nih, kayak misalnya kafe atau restoran, untuk mereka itu tidak memperjualbelikan atau mendagangkan hal-hal seperti itu, atau menawarkan kepada anak-anak muda yang datang ke kafe mereka, karena kita kan tidak pernah tahu ya di kafe itu apa yang mereka suguhkan, ya kan. Kalau ada yang kerjanya usahanya jujur, ya jujur. Kalau misalnya kalau yang ada yang hal-hal yang negatif itu kan kita tidak pernah deteksi begitu.
2: Iya. Sejak pendekatan jadi yang selama ini pendekatan kita lakukan ada beberapa. Jadi yang pertama mungkin pendekatan pencegahan dan pemberdayaannya. Jadi hampir sebagian besar tempat-tempat hiburan, hotel dan sebagainya itu kita melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Walaupun mungkin dalam 1 tahun terakhir mungkin kita sedikit kekurangan anggaran sehingga prosesnya tidak terjadi, tetapi di 2-3 tahun yang sebelumnya hampir semua tempat hiburan itu kita mengundang untuk memberikan kegiatan pemberdayaan. Jadi di pemberdayaan ini bagaimana sih sebenarnya mereka menciptakan kondisi lingkungan kerjanya tanpa penggunaan narkoba. Nah, contoh mereka ada di beberapa tempat, mungkin kadang-kadang memang ada si ajakan dilarang pakai narkoba. Bagaimana mereka menyajikan minuman tertentu yang memiliki kadar alkohol harus sekian, kemudian tidak boleh menyalahgunakan narkotika di dalam. Secara kegiatan atau secara pelaksanaan pemberdayaan itu iya, tetapi memang faktanya juga kadang-kadang berbicara lain. Jadi aturan kan misalkan memperbolehkan minuman harus sekian persen alkohol atau tidak, apalagi narkotika tidak boleh ada dalam, tidak ada boleh ada di dalamnya. Tetapi memang dalam pelaksanaannya banyak juga penyelewengan hal yang terjadi. Secara memang kegiatannya orangnya hadir kemudian mengikuti kegiatan dan sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan tentu berbeda. Bahkan menurut mereka banyak juga yang mungkin membawanya dari luar dan sebagainya, sehingga kadang mungkin mereka tidak siapkan, ataupun dalam tanda kutip mungkin kita berbicara depan tidak siapkan, tapi mungkin dalam bisnisnya mungkin proses itu terjadi, dan kita tidak mungkin juga mengintai orang dalam satu kali 28 jam seperti itu. Pada saat kitanya mungkin lagi inspeksi atau lagi melakukan pemeriksaan, memang produknya tidak ada, tetapi setelah kita keluar bisa saja produknya kembali hadir dan mungkin hanya disimpan saja di lain nama dan sebagainya. Dan tentu ini butuh penyelidikan lebih dari teman-teman kepolisian ataupun juga beberapa penyelidik atau penyidik narkoba yang ada di BNN.
1: Biasanya kalau inspeksi begitu itu dari BNNK juga atau hanya pihak kepolisian?
2: Yang bisa juga dari kepolisian, bisa juga dari kita. Sejauh ini memang ada juga yang dari kita, ada juga yang dari kepolisian, dari Polres, dan mungkin yang dari kita juga polisi yang dari Polres juga sih. Sebenarnya mereka diperbantukan di kita. Dan kadang juga kolaborasi kegiatan mungkin bersama TNI, kemudian bersama teman-teman imigrasi, dan juga Bea Cukai, ataupun juga lintas sektor lainnya bersama Pemda dalam yang diwakili oleh teman-teman dari Satpol dan juga Kesbangpol.
1: Iya, karena kan sesekali inspeksi mungkin kayak di malam minggu kayak, atau di liburan panjang. Karena kan kalau misalnya liburan panjang sampai 2-3 hari itu kan kadang kan kayak di apa restoran, kafe itu kan pasti rame kan.
2: Siap,
1: nah, sekali lakukan kayak inspeksi supaya kita bisa tahu perkembangan anak muda itu seperti apa, sehingga harus bagaimana agar apa ya upaya pencegahan kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik ya, tanpa tidak sia-sia begitu. Ya, namanya narkoba ini kan sesuatu hal yang tidak terlihat ya.
2: Iya, tetapi tidak terlihat.
1: Ada di sekitaran kita.
2: Ada di sekitar kita dan dilakukan oleh orang-orang yang hebat, yang terlatih dan sebagainya, sehingga memang susah untuk dideteksi dan memang butuh penyelidikan lebih.
1: Baik. Baik Kak, dan juga pendengar tetap bersama kami. Kita break dulu ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi di perbincangan kita.

0: Tuhan, kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Anda sedang mendengarkan program Sanksi di Atambua siang ini.
9: Sanksi di Atambua siang ini.
10: Pendengar, kita berbicara tentang generasi muda tanpa narkoba. Ini bukan saja peran BNN, bukan juga peran pihak sekolah, tetapi di sini peran keluarga ya, dan juga berbagai komunitas itu sangat penting. Nah, di sini dari pihak keluarga nih, apa yang ingin disampaikan dari BNN kepada orang tua atau keluarga agar sama-sama menjaga generasi muda ini bebas narkoba? Jadi orang tua itu apa yang harus dilakukan ketika bersama anak-anak? Karena kan BNN sudah menjalankan tugasnya nih, melakukan sosialisasi di sekolah, terus menjadi teman sebaya, lalu bagaimana keluarga nih?
11: Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa kita butuh semua lintas sektor atau kita semua lini untuk membantu menjaga generasi muda kita, terlebih mungkin anak-anak sekolah kita, supaya jangan mereka tergabung atau mungkin hidupnya jangan terancam pada penyalahgunaan narkoba. Nah, sejauh ini mungkin seperti disampaikan tadi bahwa mungkin kalau dari pihak sekolah mungkin sudah jelas kegiatan-kegiatan di sekolahan, kemudian lewat guru bimbingan konseling selalu juga diberikan. Bahkan kita juga punya yang nanti akan kita launching, mudah-mudahan terjadi di awal kurikulum tahun depan, soal kurikulum integrasi kurikulum anti narkotika, namanya IKAN, program IKAN. Nah, di program integrasi kurikulum anti narkotika ini mungkin ada 1-2 sekolah yang menjadi percontohannya kita. Hmm. Mudah-mudahan sekolah kita di NTTS ini bebas, bisa bebas dari penyalahgunaan narkoba. Hmm. Nah, terkait mungkin dukungan dari keluarga, yeah, itu memang satu hal positif yang kami harus lakukan, karena kita tahu bahwa kehidupan remaja atau kehidupan anak-anak muda ini lebih banyak dengan orang tuanya, bukan di sekolah. Hmm. Nah, yang pertama adalah bahwa orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka. Hmm. Nah, apalagi misalkan dia pulang dari kampus atau dia pulang dari sekolah sudah dengan masalah, hmm, baru ditambah lagi dengan masalah yang kemudian terjadi di dalam rumah, hmm, tidak membangun komunikasi yang baik, sedikit-sedikit cacat-cacat dan hmm sebagainya, sehingga anak juga tidak nyaman di rumah, dalam rumah. Jadi terakhir, anak juga memilih pergaulan di luar, hmm, yang mungkin lingkungan yang bisa memberikan dia nyaman. Nah, syukur-syukur ke lingkungan yang dia pergi ini adalah lingkungan yang positif, baik, positif. Mm-hmm. Dia pergi campur lagi di lingkungan yang super negatif, akhirnya dia tambah hancur di luar. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, membuat selain komunikasi, membuat aturan-aturan sederhana, aturan-aturan positif yang ada di rumah. Misalkan mencoba membuat jam masuk atau keluar, misalkan jam-jam begini seorang anak muda, hmm, atau seorang anak perempuan dia harus berada di dalam rumah, mungkin jam belajar atau jam kapan dia harus keluar bersama teman-temannya, rekreasinya dan sebagainya. Jangan sampai kadang-kadang kita membiarkan anak-anak sampai jam 11, 12 malam, jam 1 malam masih berkeliaran di luar. Nah, berkeliaran seperti itu potensi mereka untuk diajak tadi
10: besar,
11: sangat besar, apalagi di luar nih kan godaan terlalu banyak, mm-hmm, yang enak-enak, mm-hmm, minuman, rokok atau di tempat-tempat hiburan dan sebagainya, mm-hmm. Nah, itu semakin akan membuka peluang atau pintu masuknya akan semakin lebih lebar untuk menggunakan narkotika. Kemudian tentunya edukasi bahaya narkoba, etika dan sebagainya, mm-hmm, disampaikan dalam pola asuh yang diberikan, mm-hmm, orang tua kepada anak. Bagaimana sih cara kita menghadapi orang, kemudian bagaimana kita berhadapan dengan orang asing yang tiba-tiba menawarkan kita sana-sini atau produk-produk dan sebagainya. Mm-hmm. Kemudian etika atau sopan santun hal lainnya yang kemudian perlu dia lakukan, sehingga hal-hal negatif itu begitu masuk dia menggunakan ilmu-ilmu yang kemudian diberikan orang tuanya itu untuk istilahnya membantu menolak begitu senjatanya yang dia pegang. Kemudian tentu pengawasan. Nah, pengawasan ini kita tahu bahwa sekarang ini di tengah keadaan ekonomi juga yang masih sulit seperti ini, memang orang tua mungkin sibuk mencari pekerjaan sehingga pengawasan terhadap anak itu tidak ada, atau mungkin kurang, sudah dibiarkan kurang dan sebagainya. Apalagi mungkin orang tua yang mungkin harus bekerja di luar kota atau bekerja di tempat bekerja yang tidak sama, terakhir anak sendiri di rumah dan sebagainya. Karena ketika tidak dekat dengan anak, komunikasi yang tadi tidak terjadi. Kemudian pengawasan langsung terhadap HP dan sebagainya, bukan berarti bahwa anak tidak dibiarkan untuk menggunakan HP, tetapi harus yang terkontrol. Kapan dia harus menggunakan HP, konten-konten mana yang perlu dia masuk. Karena sekarang banyak peredaran narkotika juga bisa melalui HP, proses penjualannya, memesan online, dan sebagainya. Kemudian juga dulu beberapa tahun yang lalu ada beberapa aplikasi yang sempat heboh yang bisa menghantarkan orang kepada mabuk narkoba. Dia mau pakai narkoba, dia sudah begitu dia sudah bayar, dia tinggal klik jenis narkobanya, lalu suara yang di headset, kemudian dengan gambar yang ada di layarnya menghantarkan dia seperti lagi mabuk narkoba tersebut. Di beberapa waktu lalu sempat heboh itu. Dan pengawasan selain HP, pengawasan terhadap kebiasaannya dia, apakah dia menggunakan merokok, alkohol atau hal-hal negatif lainnya, sebenarnya mudah untuk atau dia menggunakan narkotika dan sebagainya, sehingga tanda-tanda karena orang tua lebih banyak bersama anak, sehingga perubahan-perubahan apa yang kemudian ada di remaja ini atau di generasi muda ini lebih cepat terdeteksi, sehingga kalau terlanjur pakai kita mau rehabilitasi dan sebagainya, hal-hal yang kemudian kita pikirkan untuk kita lakukan. Baik. Sehingga pendekatan-pendekatan itu memang harus dilakukan.
10: Tapi selain keluarga, terus kayak misalnya komunitas-komunitas juga didekati oleh BNNK, karena kan komunitas-komunitas anak muda ini kan sekarang banyak ya, hampir setiap anak muda itu mereka punya komunitas masing-masing gitu, entah itu mau komunitas motor, komunitas apa gitu ya, dance dan lain-lain. Nah, ini juga tentu rawan, syukur-syukur komunitas mereka tuh melakukan hal-hal yang positif kalau yang negatif, karena ini juga pihak-pihak yang mudah untuk mempengaruhi teman-teman sebayanya gitu.
11: Jadi ya, pendekatan komunitas juga memang terus dilakukan selama ini. Mungkin komunitas yang mungkin agak aktif dengan kami adalah teman-teman di OMK, maupun juga ada juga di Pemuda Gemit yang selama ini aktif melakukan kegiatan. Selain itu juga komunitas-komunitas lain yang mungkin non organisasi keagamaan, itu juga memang kita berikan pemahaman. Walaupun belum banyak komunitas, tetapi setidaknya ada beberapa yang kita kasih informasi dari bahaya narkoba. Setidaknya mereka tahu bahwa bahaya narkoba seperti ini, sehingga kita tidak boleh menggunakannya.
10: Iya, kita juga berharap mereka itu tidak hanya menjauh, tetapi ketika melihat orang-orang yang terindikasi sebagai pengedar atau penjual, mereka bisa aktif melapor begitu. Misalnya ketahuan orang yang mulai mengajak nih, mereka bisa melapor ke misalnya ke BNN, ke pihak kepolisian, sehingga bisa memutus rantai begitu kan.
11: Yeah.
10: Nah, setelah tahu mereka jangan biarkan, jadi mereka juga dilatih, diajak untuk melapor kalau menemukan orang-orang yang mulai mengajak mereka, mengalihkan mereka untuk menjadi pengedar atau pengguna.
11: Iya. Di setiap informasi yang kita berikan selalu selalu disampaikan bahwa apabila mungkin kita menemukan hal-hal yang mungkin menjurus kepada penggunaan narkotika, baik kita ditawarkan atau ada yang menggunakannya dan sebagainya, dilaporkan kepada kita melalui, misalkan kalau di sekolah melalui gurunya, sehingga bisa melaporkan kepada kita, atau melalui di masyarakat mungkin melalui desanya kalau memang tidak langsung mengetahui BNN-nya, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang harus memang dilakukan. Misalkan kalau memang dia terlanjur pakai, maka kita harus rehabilitasi. Kemudian kalau memang berhubungan dengan penjualan dan sebagainya, mungkin teman-teman penyidik atau penyelidik yang di BNN atau kepolisian bisa bertindak untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Dan terkait memang laporan ini, beberapa pasien atau klien yang kita lakukan perawatan itu juga berdasarkan informasi dari masyarakat. Ada juga yang langsung melapor sendiri, walaupun beberapa yang kita rawat mungkin tidak bukan narkotika, tetapi bahan-bahan adiktif yang mungkin ada di sekitar kita yang mungkin membahayakan mereka, itu juga atas laporannya mereka sendiri, juga atas laporan masyarakat.
10: Kita lihat generasi-generasi muda ini kan ada juga yang termasuk kaum rentan, dalam arti mereka kayak putus sekolah. Itu kan di desa-desa atau di pelosok itu kan banyak ya. Dan itu kan mereka selalu kebanyakan tuh memilih untuk menjadi tenaga kerja di luar daerah. Terus tiba-tiba mereka pulang-pulangnya kondisinya sudah kayak orang gila dan lain-lain. Ini kan ibaratnya apa ya? Kita memang tidak menuduh sih, tapi sebenarnya itu kan kayak tipe-tipe mereka tuh kayak pengguna gitu. Apakah kayak misalnya tidak ada kayak program yang menyasar dengan pemerintah desa untuk ya sesekali lah mungkin sebulan sekali turun ke desa melihat anak-anak muda yang rentan, kayak misalnya mereka putus sekolah, itu mereka juga sebenarnya perlu untuk diberikan kayak sosialisasi agar mereka tahu, sehingga ketika mereka memilih untuk bekerja ke suatu tempat, mereka sudah tahu, oh, ini hal ini tidak boleh, ini saya sudah pernah dengar, sudah pernah tahu, ini saya harus jauhi, kalau saya menggunakan hal ini, itu akan dampaknya sangat buruk untuk saya, begitu.
11: Ya, terkait tenaga kerja di kita tahu bahwa kita daerah Belu atau daerah NTT kan banyak juga memberikan tenaga kerja kita yang keluar. Banyak juga di perusahaan-perusahaan sawit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, beberapa yang pulang ke sini sama seperti disampaikan, ada yang sakit-sakitan, ada yang sampai gila dan sebagainya. Dan beberapa yang sempat kita rawat, memang berdasarkan informasi keluarga atau bahkan pengakuan orangnya sendiri, bahwa memang mereka menggunakan narkotika di sana. Dan kita tahu bersama bahwa di daerah-daerah sawit itu memang pada saat musim-musim produksi, musim-musim produksi memang membutuhkan tenaga yang lebih dan sebagainya. Jadi banyak yang kemudian menggunakannya sebagai doping untuk istilahnya membuat mereka lebih fresh dan sebagainya, sehingga bisa bekerja dalam jangka waktu yang panjang, bisa menghasilkan, apalagi tuntutan perusahaan harus sekian ton dan sebagainya. Sehingga peredaran narkobanya dalam tanda kutip agak sedikit naik biasanya di musim-musim seperti itu. Nah, ketika mulai sakit-sakitan biasanya perusahaannya kirim balik. Nah, oleh karena itu pentingnya memang informasi diberikan kepada desa, masyarakat desa. Nah, melalui Kesbangpol dan juga Kementerian Desa, kita sudah bekerja sama membuat program yang namanya Desa Bersih Narkoba. Nah, untuk di Belu sudah sangat bagus, kita merupakan salah satu kabupaten di wilayah NTT yang memiliki di Pemda Belu memiliki anggaran paling besar untuk pemberian informasi anti narkoba, terlebih untuk mereka yang mau bekerja keluar untuk mencegah peredaran narkoba atau pemakaian narkoba di tempat kerja. Nah, sejauh ini lagi berjalan dan hampir sebagian besar desa itu kita sudah masuk. Kemarin yang terakhir beberapa minggu lalu di Tialai, di Masuk Desa Veto Timur, itu bersama kepala desa dan beberapa unsur terkait, kita memberikan informasi edukasi satu paketan dengan kegiatan-kegiatan HIV AIDS. Karena biasanya dua penyakit yang saling berdampingan, betul, sehingga informasi narkoba, informasi terkait HIV AIDS, juga malaria, kita tahu di daerah-daerah luar juga, tepat di Papua dan sebagainya, masih banyak kasus malarianya. Sehingga biasanya kita bergandengan dengan teman-teman dari puskesmas atau dinas kesehatan, berbarengan untuk memberikan informasi, terlebih sasarannya lebih kepada mereka-mereka yang mungkin anak-anak muda yang siap untuk kerja, yang tidak melanjutkan kuliah dan sebagainya, siap bekerja di luar, kita selalu memberikan informasi.
10: Oke. Nah, selama ini dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, pokoknya upaya sosialisasi untuk penggunaan narkoba lah, gitu. Apakah selama ini ada kayak suatu masalah atau kendala yang dihadapi dari BNNK sehingga minta dukungan dari masyarakat agar mereka juga turut serta mendukung dan berpartisipasi membantu BNNK untuk memberantas narkoba ini di daerah kita? Jangan sampai ada gitu.
11: Sejauh ini memang kendala kita ada di anggaran. Nah, kita mencoba untuk melakukan kegiatan non-anggaran. Mungkin kami pergi, misalkan ada kegiatan-kegiatan yang misalkan ada pembagian BLT, ataupun juga kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul di desa, musyawarah desa dan sebagainya. Kami bisa bergabung, kita tidak harus berbayar. Atau kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika mendatangkan narasumber, kita harus memikirkan sejumlah uang transportasi dan sebagainya. Itu sudah menjadi tupoksinya kami, yang memang kami harus memberikan informasi. Sehingga lewat momentum ini, mungkin bagi Bapak Ibu yang mendengar dan sebagainya, apabila ada kelompok kecil atau satu kelompok besar, kelompok arisan sekalipun yang mungkin ingin mendengarkan informasi narkoba, kita berikan secara gratis kepada Bapak Ibu. Kita di calling kapan saja, kami ada beberapa tim penyuluh siap untuk memberikan informasi narkoba. Tidak usah takut untuk membayar dan sebagainya, karena memang kita memang tupoksinya memang untuk itu. Nah, biasanya memang ada kegiatan-kegiatan dari kita sebelum efisiensi anggaran, mungkin kita menyediakan transportasi atau snack untuk pesertanya. Tetapi karena di tengah efisiensi seperti ini, mungkin hal-hal seperti itu tidak ada. Nah, salah satu kendalanya juga adalah orang sudah berpikir bahwa setiap kali ada pertemuan pasti ada transportasinya. Nah, biasanya kalau kegiatan itu dimulai oleh diinisiasi oleh instansi, maka orang berpikir bahwa instansi datang ke sini kemudian akan memberikan kita sejumlah uang transport dan sebagainya. Dan ini sudah kita tidak bisa hindari, itu sudah terbersit di dalam pikiran, pertemuan ada uang. Nah, tetapi tidak semua pertemuan ada uang, apalagi kalau misalkan di tengah efisiensi seperti ini. Sehingga kami mencoba untuk nebeng lewat kegiatan-kegiatan dilakukan oleh desa. Misalkan pas ada desa ada pertemuan di evaluasi di desa atau pembagian musyawarah atau kegiatan yang mengumpulkan orang, itu biasanya kita saling calling antara kita dengan desanya. Setidaknya kita bisa hadir, diberikan waktu 20 menit atau 30 menit untuk sharing atau memberikan informasi. Dan mungkin kalau dari pihak sekolah biasanya pada saat MOS, ya bulan Juli, bulan depan lah. Bulan depan itu biasanya sekolah sudah memasukkan itu sebagai salah satu agendanya mereka. Dan sekali lagi mungkin untuk pihak sekolah juga, kita jangan berpikir soal uang transportasi bagi penyuluhnya atau petugasnya, karena memang itu sudah tugas dan memang yang harus kami lakukan.
10: Oke. Baik, sebagai closing statement nih, Pak, apa pesan untuk generasi muda agar jauhi narkoba? Jangan kita ada masalah dulu baru kita berpikir, aduh dulu coba saya jangan coba baik ya, saya jangan pakai baik. Nah, lebih baik tidak sama sekali dari sekarang dan seterusnya ya, daripada kita sudah terlanjur dan kita menyesali itu di kemudian hari, itu tidak berguna.
11: Iya. Oke, baik. Kita tahu bersama bahwa semua teman-teman, adik-adik kita yang sebagai generasi muda, adik-adik semua atau generasi muda inilah yang kemudian nanti akan menjadi fondasi atau sebagai dasar dalam negara ini. Perkembangan negara ke depan ada di tangan-tangan generasi muda, ada dari kita ini. Sehingga untuk menciptakan generasi emas nanti, mudah-mudahan tidak ada generasi kita atau anak-anak kita terlebih di Kabupaten Belu ini yang menggunakan narkotika. Kita berharap generasi kita sehat, semua cerdas, semua bisa produktif, semua yang baik-baik ada di mereka, sehingga kita bisa menyongsong 2045 dengan baik, terlebih tidak boleh pakai narkoba. Karena kita berada di perbatasan negara, kita yang bagus-bagus ada, tetapi yang jelek-jelek juga pasti akan menghantui yang baik-baik ini. Sehingga mudah-mudahan kita tidak terjerumus dalam peredaran narkotika, baik kita pakai untuk diri sendiri maupun kita membantu orang untuk menjual atau menjadi kurir dan sebagainya, karena akan berisiko terhadap masa depan kita. Sehingga kalau kita terlibat di dalam, maka generasi emas tadi tidak akan tercapai, yang ada malah generasi besi tua yang kita dapat.
10: Betul, ya, generasi besi tua apa sih gunanya?
11: Ya, tidak. Dan mungkin ya, yang saya sedikit mengulangi mungkin pesan terkait penggunaan vape. Karena banyak vape sekarang yang kemudian sudah diganti isinya atau sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ada unsur-unsur narkotika atau ada unsur-unsur obat penenang lainnya yang sudah, atau obat-obat terlarang lainnya yang kemudian sudah ada di dalam peredaran vape, sehingga sudah terlanjur menggunakan vape pun mungkin kita mencoba untuk menghindarkan diri dari penggunaannya, terlebih generasi muda.
10: Betul, lebih baik ya tidak sama sekali ya, mau vape ataupun rokok jangan ya, karena itu juga dampaknya kurang baik
11: kesehatan.
10: Ya. Baik, terima kasih ya, ini Pak sudah datang memberikan edukasi, sosialisasi untuk pendengar dari Atambua, terutama generasi muda. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bisa membuka pemikiran mereka, wawasan mereka, ya, sehingga kedepannya mereka mau melangkah melakukan sesuatu apapun, jangan sebagai pengguna, pengedar ataupun menyentuh narkoba gitu.
11: Iya. Karena itu dan mungkin saya tambahkan satu yang lupa ya, dalam nanti di tanggal, satu tanggal penting mungkin kami memperkenalkan tanggalnya, mungkin banyak yang belum tahu, di tanggal 26 Juni. Setiap tanggal 26 Juni semua insan narkotika, bukan hanya BNN tetapi seluruh lapisan, kita akan merayakan Hari Anti Narkotika Internasional atau sering dibilang HANI di setiap tanggal 26 Juni.
10: Oke. Ya.
11: Jadi mudah-mudahan momentum ini menjadi momentum yang baik untuk kita membebaskan diri dari jeratan narkoba.
10: Amin ya. Karena generasi emas itu kan harus bersih dari segala macam ya.
11: Segala macam yang jahat-jahat ya, terlebih narkoba.
10: Kalau narkoba ini kan merusak apa ya, otak kita, merusak hidup kita,
11: fisik dan mental. Fisik kita, jadi, semua lini dia masuk
10: dia
11: habis.
10: Masuk, jadi membuat kita tidak berdaya.
11: Siap.
10: Tentunya tidak ingin kan menjadi manusia yang tidak berdaya.
11: Iya.
10: Jadi harus
11: harus jauhi, berdaya.
10: Harus berdaya dengan menjauhi
11: narkoba.
10: Oke, terima kasih sekali lagi Pak.
11: Ya, dan terima kasih banyak juga RRI sudah mengundang kami.
10: Siap, kita sama-sama ya mengedukasi terutama anak muda kita untuk kita bisa ciptakan generasi emas di tahun 2045.
11: Siap.
10: Oke, terima kasih sekali lagi.
11: Terima kasih juga.
10: Selamat pagi, sampai jumpa. Pendengar, sampai di sini dialog untuk di pagi hari ini, generasi tanpa narkoba. Kita akan jumpa lagi di topik berikutnya di lain waktu.

kasih. Baru saja Anda ikuti program Sangsi di Atambua siang ini. Dengarkan selalu program ini setiap hari Rabu dari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Sangsi di Atambua siang ini.

0: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Pendengar, saat ini banyak orang tua mengeluhkan kondisi anak yang mengalami keterlambatan bicara karena sering bermain HP. Nah, masalah ini muncul pendengar karena anak kurang berinteraksi langsung dengan manusia di lingkungan sekitar rumah mereka. Hal ini pendengar disampaikan Dr. Sieni SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Monsinyur Gabriel Manek Atambua. Ia mengungkapkan anak sering telat bicara karena kurang komunikasi. Kondisi anak yang belum bisa berbicara seringkali menyebabkan tantrum hebat saat ingin masuk sekolah. Kebiasaan orang tua juga yang memberikan uang kepada anak kecil agar tetap tenang juga menjadi masalah besar. Anak akhirnya belajar belanja sendiri ke kios padahal usianya masih sangat kecil dan butuh perhatian. Menurut Dr. Sieni, uang tersebut biasanya digunakan anak untuk membeli aneka minuman manis yang sangat tidak baik bagi kesehatan. Lidah anak pun menjadi terbiasa dengan rasa manis berlebihan dibandingkan makanan sehat buatan ibu sendiri. Ia menyampaikan kadar gula dalam minuman manis modern saat ini sangat tinggi sehingga membahayakan pertumbuhan fisik anak. Dr. Sieni menambahkan bahwa susu kemasan yang dikonsumsi anak juga seringkali hanya berisi pemanis buatan saja. Untuk itu, Dr. Sieni berharap pola asuh yang salah seperti itu harus segera diperbaiki agar masa depan anaknya tetap terjaga. Ya, pendengar RRI dokter anak soroti fenomena anak telat bicara akibat terlalu sering bermain HP. Demikian informasi ini selengkapnya, silakan akses di situs rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: yang mengikuti Atambua siang ini.
1: Bunda Maria ya, tempat wisata rohani itu menjadi salah satu ikon yang banyak dikunjungi dan juga banyak pengunjung yang mengeluh tentang kebersihan. Nah, bagaimana dari Dinas Pariwisata sendiri menyikapi hal ini? Apakah kebersihan ini tanggung jawab semua atau memang ada petugas-petugas sih sebenarnya yang bertugas di sana sehingga mereka bisa apa ya memantau dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sendiri juga sadar untuk menjaga kebersihan di sana.
2: Baik. Khusus dalam kaitan dengan penanganan sampah di destinasi wisata Patung Bunda Maria Pemimpin Segala Bangsa Teluk Berita, memang sebetulnya kalau kita kita menyadari bahwa sesungguhnya tanggung jawab mengenai sampah ini tidak bisa diserahkan hanya kepada petugas.
1: Ya.
2: Semua kita, semua masyarakat pengguna wisata religi, pengunjung maupun pengelola itu sendiri sebetulnya harus sama-sama menjadi bagian dari penanganan sampah itu tersendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan petugas, kita punya keterbatasan. Petugas yang hari-hari ini bertugas di sana memang setiap hari, baik hari biasa maupun hari libur, siaga di sana. Tetapi kita punya keterbatasan dalam kaitan dengan penanganan. Sehingga kami sangat berharap dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk terutama pengunjung yang datang berkunjung.
1: Karena kan kita lihat ya, banyak sekali sampah-sampah, baik itu sampah plastik, sampah apapun itu berserakan di sampai ke areal pantai, ya di bahu jalan. Nah ini kan menimbulkan apa ya penampakan yang kurang bagus begitu.
2: Baik. Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, memang kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Yang pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau masuk di tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik, penggunaan sampah yang tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang.
1: Patung Bunda Maria ya, tempat wisata rohani itu menjadi salah satu ikon yang banyak dikunjungi dan juga.
0: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1, Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warajio meyakini rupiah akan kembali menguat ke rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, ada sejumlah faktor utama yang dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dari sisi eksternal, Peri menilai kondisi global akan membaik sehingga mendorong masuknya kembali aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Dari dalam negeri, Peri menyebut fundamental perekonomian Indonesia masih kuat ditandai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini ditambah dengan tingkat inflasi relatif rendah, cadangan devisa mencukupi, dan imbal hasil yang menarik bagi investor asing. Gubernur BI mengaku optimistis ekspor dan devisi hasil ekspor akan meningkat untuk menambah penerimaan negara. Menurutnya, kehadiran PT dan antara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Faktor lain yang akan mendukung penguatan rupiah ke depan adalah intervensi pasar oleh BI. Ini tentunya didukung kebijakan BI lainnya untuk memperkuat sektor keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar. Ya, pendengar, itu dia beberapa faktor pendorong agar rupiah bisa kembali normal diungkap oleh Gubernur Bank Indonesia. Selengkapnya informasi ini silakan akses di situs rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Pro 1, harga tamu di mana saja Anda berada. Demikian ya sejumlah informasi tadi kami sudah hadirkan untuk Anda semuanya di Atambua siang ini. Dan pendengar perusahaan itu, saatnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Bek Genoa sekaligus bek Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar

0: untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Felix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Capybara Bailo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSP FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid. Tapi di babak kedua, alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kena. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan, dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah. Cuma tinggal dipastikan lagi. Mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi kan ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Tambua, saatnya kami update informasi tentang budaya dan juga tradisi. Serta tadi kami sudah hadirkan lagu daerah tradisional. Nah, pendengar RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita akan sampaikan informasi untuk Anda ya. Kali ini kita informasinya tentang tradisi Babako Babaki. Ini menjadi bagian penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau. Tradisi ini pendengar merupakan bentuk perhatian kasih sayang dan tanggung jawab keluarga dari pihak ayah terhadap anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam masyarakat Minangkabau, pihak Bako merujuk pada seluruh keluarga dari garis ayah. Sementara anak yang lahir dari seorang ayah Minangkabau dan ibu yang berasal dari suku tertentu dikenal dengan sebutan anak pusako, anak pisang, atau anak ujung emas. Meski sistem kekerabatan Minangkabau menganut pola matrilineal yang menempatkan garis keturunan pada pihak ibu, keluarga ayah tetap memiliki peran penting dalam beberapa tahapan kehidupan anak pusako. Menurut adat Minangkabau, terdapat 4 peristiwa penting yang menjadi tanggung jawab pihak bako, yakni saat turun mandi atau pemotongan rambut setelah kelahiran, prosesi pernikahan, pengangkatan penghulu bagi laki-laki, serta saat kematian. Prosesi pernikahan tradisi Babako Babaki dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah. Dalam pelaksanaannya, rombongan keluarga ayah datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa berbagai hantaran sebagai simbol dukungan dan kasih sayang kepada anak pusako yang memasuki kehidupan berumah tangga. Pendengar, prosesi Babako Babaki juga dimeriahkan dengan arak-arakan adat yang mengiringi calon pengantin wanita kembali ke rumah keluarga ibunya. Rombongan terdiri atas ninik mama, kerabat, dan para perempuan yang menjunjung berbagai hantaran. Di beberapa daerah, arak-arakan turut diiringi musik tradisional yang menambah semarak suasana. Pendengar, hingga kini tradisi Babako Babaki tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Minangkabau yang syarat makna. Selain memperkuat hubungan kekeluargaan antara pihak ayah dan anak pusako, tradisi ini juga menjadi simbol kebersamaan, penghormatan terhadap adat, serta bentuk dukungan keluarga dalam mengawali kehidupan rumah tangga. Ya, pendengar, itu dia tradisi Babako Babaki, wujud kasih sayang keluarga ayah. Informasi ini kami sampaikan untuk Anda pendengar dikutip dari situs rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami ya, karena masih ada informasi lain yang akan kami sampaikan untuk Anda.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Tangan itu yang Paul bilang konsekuensinya berarti terjadi kepada para tuan-tuan apa acaranya termasuk para ratunya. Ratu itu bakalan ya mungkin tidak sempurna menjadi ratu. Dia akan fatal di pertengahan jalan. Berarti bisalah mati begitu dalam acara mati. Jika kita mau melakukan untuk istilahnya yang penting dia jalan ritusnya. Kasihan. Contoh macam banyak hal sekarang kejadian.
2: Iya.
1: Para ratu-ratu dulu sudah melakukan ritualnya, mereka sudah bilang sudah sempurna. Nyatanya belum sempurna. Sampai sekarang kami sebagai ratu baru sekarang, bekas-bekas kami punya orang tua dulu, kami perbaiki ulang, kami lakukan pemulihan ulang. Begitu.
2: Oke. Baik. Dan ini memang dibutuhkan peran dari penerus begitu ya, termasuk Bapak Cornelis juga selaku rato begitu ya, ya untuk memulihkan, untuk melengkapi ritual ya, memang salah satu tahapannya sonde dilakukan begitu ya. Kalau untuk tahapan yang paling krusial begitu dalam tradisi galing tulang ini Bapak, yang paling krusial yang harus dilakukan begitu, entah itu sebelum ya, sesaat ataupun sesudah prosesi pembongkaran kuburan dilakukan begitu.
1: Iya. Itu sesudah ritual baru pembongkaran kubur-kubur tersebut. Ketika pemulihan arwah itu, arwah sudah betul-betul sempurna dia turun, berarti kita lakukan pembongkaran kubur.

0: Tarata, satu, dua, tiga,
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

Mendengar Riri Tambua, pernahkah Anda mendengarkan tradisi Mananti Bali? Ya, pendengar prosa itu tradisi Mananti Bali atau Maanta Bali ini masih menjadi bagian penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau di wilayah Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Tradisi ini mencerminkan tanggung jawab keluarga calon pengantin pria dalam membantu memenuhi kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan pihak calon mempelai wanita. Dalam adat Sungai Pagu, terdapat dua istilah yang digunakan untuk prosesi tersebut, yakni Mananti Bali dan Maanta Bali. Mananti Bali dilaksanakan di kediaman calon pengantin wanita, sedangkan Maanta Bali diawali dari rumah calon pengantin pria menuju rumah keluarga calon mempelai wanita. Pada prosesi ini, rombongan keluarga atau utusan dari pihak calon pengantin pria datang secara beriringan sambil membawa berbagai hantaran berupa bahan kebutuhan pokok yang akan digunakan dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Hantaran tersebut dijunjung dan diantarkan langsung ke rumah calon pengantin wanita sebagai simbol dukungan serta tanggung jawab keluarga laki-laki. Pendengar RRIA Tambua, bagi masyarakat Sungai Pagu, tradisi Mananti Bali dan Maanta Bali tidak hanya menjadi bagian dari prosesi adat, tetapi juga sarana mempererat hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Tradisi ini sekaligus menunjukkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kebersamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini, masyarakat adat Sungai Pagu terus mempertahankan pelaksanaan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Keberadaan menjadi salah satu kebudayaan budaya Minangkabau yang mencerminkan kuatnya nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Oh, ternyata tradisi Mananta Bali dan Maanta Bali Sungai Pagu ini adalah prosesi pernikahan adat Minangkabau di wilayah Sungai Pagu. Oke, itu dia pendengar informasinya kami sampaikan untuk Anda. Dan informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs rri.co.id. Oke, untuk melengkapi informasi ini kita akan hadirkan satu lagu Minang ya, dengan judul kita pilihkan yang asik ya, biar kita goyang-goyang di siang hari ini tidak mengantuk ya. Usaro Cinto.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

0: pemerintah membuat satu wadah untuk anak-anak muda atau remaja yang misalkan ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya sekolah atau ada yang tidak sekolah sama sekali atau ada anak-anak SMA, SMK yang setelah sekolah mereka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, maka beta punya satu harapan besar untuk ada satu kelompok, ada satu wadah pelatihan penenun dan pewarnaan alami.
1: Sepuja.
0: Supaya anak-anak muda, khususnya untuk perempuan, misalkan mereka tidak melanjutkan perkuliahan atau sekolah lagi, mereka tidak perlu mencari pekerjaan di luar. Seperti mereka harus keluar kota untuk cari kerja, atau mereka harus ke luar negeri untuk cari kerja. Jadi menurut beta, pemerintah juga berperan penting untuk mengatasi hal ini. Kalau ada wadahnya, beta yakin pasti ada banyak sekali anak muda yang datang untuk belajar.
1: Setuju.
0: Ya.
1: Apalagi di Kota Kupang sendiri.
0: Betul. Ya.

Sehawaka sebuah ritual sapanarat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut makoan. Sapana Sehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: Tarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
1: Prosesnya selama 7-8 jam setelah didapatkan virolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan, ada proses penjernihan.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif. BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Finlandia menyetujui amandemen Undang-Undang Energi Nuklir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat, dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Alotani dari RRI Kupang melaporkan selengkapnya.
0: Belum ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
3: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema prinsip HAM dan digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum, dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
0: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
4: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunasdigital.id, ada juga aduan konten.id, dan juga aduan nomor.id dan cek rekening.id. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
3: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Friedrich Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar sebagai solusi permasalahan sampah. Informasi selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
5: Jadi sampah-sampah yang kita kelola

0: yang kemudian diubah menjadi cairan bahan bakar. Proses ini pun membutuhkan waktu selama 7 hingga 8 jam.
1: Prosesnya selama 7-8 jam setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses penjernihan, ada proses esterifikasi, dilanjutkan dengan penyaringan. Karena biaya produksi kan paling di 4.000, 3.000, 4.000. Kita jual secara internal itu 10.000. Untungnya berapa? 6.000, 7.000 atau per liternya?
2: Jual masyarakat.
1: Iya. Itu per liter sehari menghasilkan 40 sampai 45 liter. Kalikan saja. Dari 50 sampah plastik.
0: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa mesin pirolisis ini adalah inovasi yang sangat bagus. Selain mengatasi timbunan sampah, Bupati menyebut jika mesin ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
3: Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi. Pertama, volume sampah yang tiap hari itu naik, di mana plastik ini mengambil proporsi 31% dari timbunan sampah. Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Kabupaten Bantul, maka sekitar 180 ton sampah plastik tersedia. Dan yang kedua, subsidi energi.
0: Lebih lanjut, kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga telah melalui uji laboratorium. Dengan angka cetana mencapai 51, petasol dinyatakan memenuhi standar dan aman digunakan untuk kendaraan maupun mesin berbahan bakar solar. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kodim 0725 Sragen, Jawa Tengah telah mendistribusikan kendaraan roda 3 untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP tahap 2. Sementara itu, pengurus KDKMP didorong untuk merintis usaha dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Berikut laporan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
5: Kita juga sudah mendistribusikan beberapa armada yang sudah kita distribusikan di tiap-tiap titik KDKMP.
6: Kodim 0725 Sragen bergerak cepat dalam mendukung program strategis pemerintah melalui pendistribusian kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hanya dalam kurun waktu 2 hari, jajaran Kodim Sragen berhasil merampungkan distribusi 64 armada roda 3 untuk puluhan desa di wilayah Bumi Sukawati. Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan armada roda 3 tersebut tiba di Makodim Sragen pada Minggu sore. Tanpa mengulur waktu, proses pembagian langsung dikebut dan berhasil diselesaikan secara total pada Selasa 9 Juni 2026. Dandim Sragen, Letkol Infantri Didin Rohidin melalui kasih intel Kapten Infantri Ari Cahyo mengungkapkan bahwa pendistribusian kendaraan operasional ini telah berjalan dalam dua tahapan. Untuk kendaraan roda 3 tahap kedua sudah didistribusikan sebanyak 60 unit untuk 32 desa atau KDKMP, di mana tiap koperasi menerima 2 unit kendaraan. Sebelumnya pada tahap 1, Kodim Sragen juga telah menyalurkan 40 unit roda 3 untuk 20 desa serta kendaraan roda 4 berupa 19 unit truk dan 30 unit pickup yang didistribusikan telah rampung bulan lalu.
5: Kendaraan roda 3 sendiri sudah kita distribusikan sebanyak 64 unit untuk kita distribusikan di 32 desa ataupun di 32 KDKMP, di mana tiap-tiap KDKMP juga menerima 2 buah kendaraan roda 2. Kemudian untuk truk masih sama 19 unit dan pickup sebanyak 30 unit yang sudah kita distribusikan.
7: Kalau syarat ya?
5: Tentunya untuk syarat yang mutlak harus dipenuhi adalah progres pembangunannya KDKMP tersebut sudah harus mencapai titik 100% dan sudah terverifikasi dari pihak PT Agrinas.
6: Mengenai realisasi fisik di lapangan, Kapten Infantri Ari Cahyo memaparkan bahwa dari total 208 titik KDKMP yang direncanakan di Kabupaten Sragen, saat ini sudah ada 115 yang rampung 100%. Sementara itu untuk 64 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Pemkab Sragen, Kosmas Edwi Yunanto menyebut, sejumlah KDKMP di Sragen telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya.
8: KDMP sudah mulai sejak badan hukum, sudah ada beberapa yang beroperasional, Mas, melaksanakan kegiatan. Contohnya di Kaliwedi sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ada kegiatan jual pupuk, ada LPG, dan juga ada simpan pinjamnya. Di Bedoro itu juga sama, di Jambangan itu juga sama. Ada, Mas, beberapa koperasi desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk

0: kegiatan.
1: Kusmas mengatakan, selaku instansi pembina koperasi di tingkat daerah, Diskumindak Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Indikator keaktifan dan sehatnya organisasi KDKMP juga terlihat dari kepatuhan mereka dalam menggelar forum tertinggi koperasi. Hingga saat ini banyak KDKMP di Kabupaten Sragen yang sukses melenggarakan rapat anggota tahunan RAT. RRI Surakarta Mulati Saat melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. PPIH Arab Saudi terus memperketat pengawasan untuk melindungi jemaah haji Indonesia dengan menemukan sejumlah pelanggaran terkait pembayaran dam, badal haji, dan pemberangkatan jemaah non-prosedural. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kepala Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi yang juga juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Iksan Masa, menyampaikan sejumlah temuan pelanggaran penyelenggaraan haji tahun 2026. Pelanggaran tersebut mencakup pembayaran dan melalui jalur yang tidak resmi, juga badal haji dan kurban fiktif hingga praktek pemberangkatan jemaah non-prosedural. Temuan diperoleh dari hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan PPIH Arab Saudi bersama Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Iksan Masa.
5: Untuk dapat melindungi langsung jemaah dari Kabupaten Merauke, Kloter UPJ29 kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Mukimin bernama Muhtar mengeluarkan uang badal dan kurban sebanyak 306,8 juta rupiah. Atas hal tersebut, lakukan pendalaman dan kerjasama dengan Dipkominter Polri, Konjen Heri Jeddah, dan atasnya kepolisian, serta otoritas Arab Saudi berhasil menangkap dan menahan saudara Muhtar. Dan pada Kamis 4 Juni 2006, dengan terduga bernama MH, seorang bimbar kloter UPG29 dan juga ASN Kemenag Kabupaten Timika yang bekerjasama dengan Mukimin, diduga menggelapkan uang badal haji dan kurban jemaah haji asal Papua. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada sejumlah jemaah.
4: Menurut Ihsan, pendekatan pembinaan menjadi langkah pertama yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Hasilnya, sebagian besar dana jemaah yang sempat disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan berhasil dikembalikan dan dialihkan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Dari Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Jemaah Haji Kloter 7 Debarkasi Medan telah tiba di Tanah Air dan disambut di Asrama Haji Medan. Sebanyak 359 jemaah kembali ke Sumatera Utara, sementara satu jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri, silakan.
6: Baik, pendengar, jemaah haji kloter 7 Debarkasi Medan tiba di Tanah Air pada Selasa siang di Asrama Haji Medan. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Asahan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Labuhan Batu. Total jemaah yang kembali sebanyak 359 orang, dengan rincian 235 jemaah berasal dari Kabupaten Asahan, 116 jemaah dari Kota Medan, 2 jemaah dari Kabupaten Deli Serdang, dan 1 jemaah dari Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, 1 jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi, sehingga belum dapat kembali ke tanah air bersama rombongan. Kedatangan kloter 7 tidak hanya disambut oleh petugas kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, tetapi juga oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Wakil Bupati Asahan, Tianto, mengatakan kehadirannya di Asrama Haji Medan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jamaah asal Kabupaten Asahan dapat kembali ke daerah dengan aman dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menyiapkan armada bus konsumsi serta pengawalan selama perjalanan menuju Kisaran. Menurut Rianto, secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Asahan yang tergabung dalam kloter 7 berada dalam keadaan sehat, namun satu jemaah masih belum dapat pulang bersama rombongan.
7: Penampakan dan keamanan daripada jemaah dari Kabupaten Asahan. Jadi bentuk hati Anda adalah kami hari ini mulai dari remaja ini menyiapkan bis sampai nanti kami bawa ke Kisaran. Nanti kami berpikir lagi, kita di
6: Sementara itu untuk kloter 8 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Tanah Air hari ini pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di Bandara Kuala Namu. Kloter 8 terdiri dari 359 jemaah yang berasal dari Medan, Serdang Pedagai dan Asahan. Diketahui juga pendengar pada kloter 8 ini terdapat jemaah yang wafat berasal dari Kota Medan yaitu almarhum Kasyani Sigito Tarmidi yang telah dimakamkan di Mekah. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Makassar, Asrama Haji Sudiang Makassar memfasilitasi para jemaah haji dengan penginapan dan berbagai layanan lainnya, seperti layanan prias bagi jemaah haji wanita. Informasi selengkapnya disampaikan Karnila Kandi dari RRI Makassar.
0: Bagi jemaah haji Bugis Makassar, tidak lengkap rasanya jika tidak mengenakan baju turun haji saat kembali ke tanah air. Hal inilah yang dilakukan oleh rata-rata jemaah asal Sulawesi Selatan. Sejak kedatangan kloter pertama saja, para jemaah sudah bersiap dengan baju bling-bling yang menjadi ciri khas saat kembali berhaji. Tidak hanya itu, riasan yang cetar juga menjadi pelengkap bagi penampilan para jemaah wanita. Melihat kebutuhan tersebut, pihak Asrama Haji Sudiang Makassar kemudian memberikan pelayanan khusus bagi jemaah, yakni makeup corner. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Iqbal Ismail kepada RRI menuturkan, fasilitas ini diberikan karena melihat antusias jamaah setiap tahunnya.
8: Di Aula Arafah ini, Aula Penerbangan bagian belakang, kami menyiapkan fasilitas make up untuk ibu-ibu karena mayoritas jemaah haji kita 65% adalah ibu-ibu. Nah, kebutuhan ibu-ibu ya adalah memake up dirinya, ya membutuhkan make up untuk di saat ketemu dengan keluarga agar lebih cantik ya. Makanya kami memfasilitasi hal tersebut agar jemaah haji kita terfasilitasi apapun mereka inginkan.
9: Karena selain memang ini sudah kebiasaannya masyarakat Bugis Makassar, Pak ya.
8: Iya, Bugis Makassar kita tahu lah ya. Makanya semua kebutuhan jemaah kita fasilitasi ya, alhamdulillah.
0: Sementara itu salah satu perias jemaah di Asrama Haji Sudiang, Andi Nurjanah mengaku, ia bersama beberapa perias lainnya mematok harga yang tidak mahal bagi para jamaah haji.
10: Biasanya 100, kalau tidak pakai bulu mata.
9: Kalau pakai bulu mata?
10: 150.
9: Oh,
10: ini kita buat kita
9: iya.
10: Jalankan ini. Iya, alhamdulillah.
9: Tahu di sini?
10: Iya. Sambil dibantu jemaah haji jadi cantik.
9: Tapi kita profesi tak apa memang hari-hari?
10: Di asrama haji, kerja.
9: Oh, memang.
10: Terus sepertinya haji juga nih. Kalian nyambi. Betul. Tapi nanti di jemaah hajinya yang mau, biasa juga ada yang tidak mau. Tapi banyak yang mau kok, Bugis.
0: Ditambahkan Nurjana, harga yang diberikan terbilang murah. Bahkan, terkadang mereka harus memenuhi keinginan jemaah untuk dirias di tempat yang berbeda. Seperti yang dilakukan jemaah asal Kabupaten Sidrap, Halijah. Ia bersama jemaah haji lainnya berganti pakaian dan make up di salah satu masjid di Kabupaten Maros.
10: Ya, di make up di dalam.
9: Berapa kita bayar?
10: 100.
9: Bagaimana?
10: Alhamdulillah.
9: Ini kalau dari baju teh ini cantik sekali nih baju teh ini. Ini dibawa dari pulau memang dari tanah air.
10: Dibawa. Oh,
9: iya. Kan di mana dipakai tadi?
10: Di situ di WC.
9: Pakai sendiri.
0: Berdandan cantik dan memakai make up menjadi salah satu bentuk rasa syukur jemaah haji usai melaksanakan ibadah di tanah suci. Begitupun bagi Halijah dan jemaah lainnya. Berpakaian serba baru melambangkan kembali bersih dan suci ke tanah air. Bagi masyarakat Bugis Makassar, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan sepulang berhaji. Dari Embarkasi Debarkasi Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Informasi dari luar negeri. Komite Pertahanan Parlemen Finlandia menyetujui amandemen Undang-Undang Energi Nuklir yang membuka jalan bagi impor, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir di negara tersebut. Selain Finlandia, beberapa negara Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk menempatkan senjata nuklir di wilayahnya.

0: Beralih ke informasi olahraga. Kampus Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja akan menjadi arena adu kemampuan para profesor pecinta tenis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kejuaraan Nasional Tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia atau ATPI 2026. Ajang yang berlangsung pada 11 hingga 14 Juni 2026 ini telah menarik antusiasme tinggi dengan sekitaran 50 pasangan profesor dari 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang telah mendaftarkan diri. Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Profesor Dr. Iwayan Artanayase, SPD MPD IFOVIT, mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori ganda profesor eksekutif dan ganda putra profesor. Menurutnya, penunjukan Undiksa sebagai tuan rumah merupakan kepercayaan besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat jejaring akademik nasional.
1: Dari data yang diperoleh oleh panitia, kita akan mempertandingkan dua kategori, double profesor eksekutif, di mana yang akan bertanding adalah profesor-profesor eksekutif yang terdiri dari rektor, wakil rektor, mantan rektor, dan mantan wakil rektor, ditambah juga PB, Ketua Umum PB PLT, kebetulan Pak Nudin Halid akan bertanding juga di eksekutif. Beliau akan datang juga nanti di tanggal 11 sampai 14. Itu yang kategori kedua adalah ganda profesor. Ganda profesor ini mencari pasangan antar profesor, itu pri bebas.
0: Selain pertandingan tenis, rangkaian kegiatan Kejurnas ATPI 2026 juga akan diisi seminar keolahragaan yang menghadirkan akademisi dan praktisi olahraga untuk membahas pengembangan olahraga prestasi, sport science, serta isu kesehatan di lingkungan akademik. Kehadiran profesor dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan menjadi turnamen ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi melalui olahraga sekaligus pertukaran gagasan akademik. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, juga WhatsApp channel kami, rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Woy! Panis mo panan niyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik, Su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh, Su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah, nah.

Idola. Akan hadir pula siaran langsung salat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan Atam Buah siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah. Kanal

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Duduk santai di tepi taman, minum es kelapa pelepas dahaga. Selamat siang, wahai pujaan teman-teman. Semoga harimu indah dan bahagia. Salam Prodangdut, dangdut terlah kita semuanya. Salam jumpa kembali dan mari bergabung di Prodangdut, dangdut terlah kita hari ini. Edisi Rabu 10 Juni 2026. Di sesi pertama masih bersama saya, Ardia Fahik. Oke, pendengar, mudah-mudahan ada semuanya kabar baik ya. Di Alor, di Malaka, di TTU, di Atambua, yang lagi pantau lewat streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Kami berharap Anda baik dan sehat selalu. Dan mudah-mudahan Anda bisa berpartisipasi dan memonitor apa yang sedang disiapkan lagu Pro Dangdutnya. Oke, kita sudah siapkan ada 12 lagu dangdut ya. Ada Alma Margana, Buka Cabang, Happy Asmara, Ngopi Mase, Nasar, Simsalabim, Ica Oliva Rindu, Irfan Mansur, Bukan Sandiwara, Georges, Haranando Jabatan, Iis Dahlia, Demi Kamu, Lesti Angin, Mansur S, Pungguk Merindukan Bulan, Maggie Jet, Tanda Cinta, kemudian ada Mike Yolanda, Bertepuk Sebelah Tangan, dan terakhir Nada Soraya, Tipu Daya. Oke, untuk Anda semuanya kita sudah kasih kesempatan dan sudah dibuka line telepon, SMS dan juga WhatsApp di nomor kami 1 untuk semua 08124601-0202 atau di Facebook terverifikasi kami RRI Atambua. Kita sapa penelpon yang pertama di Prodangdut sesi pertama. Halo Prodangdut, selamat siang. Oh, ini kakak Nona pun suara. Siang juga dengan kakak Vero Tamonop ya di TTS. Iya, bisa dengar suara saya kok tidak ini? Oh, suara hilang muncul kok. Oke, halo.
2: Kakak ada punya suara tidak muncul di HP, makanya saya kurang dengar.
1: Oh, ini suara semuncul nih kak.
2: Sudah kakak, sudah.
1: Oke deh, apa kabar kak Vero?
2: Kabarnya puji Tuhan baik, cuman di sini dari tadi hampir siang sampai sekarang ada hujan terus.
1: Oh, di sini tadi sempat hujan tapi sudah reda. Tapi hujannya tidak deras ya. Sekarang kembali mendung terus cerah begitulah, tidak menentu. Oke, baiklah.
2: Kalau sementara ini hujan rintik-rintik.
1: Oke deh, Kak Vero mau request lagu apa nih?
2: Lagunya yang tadi Sandiwara Cinta Kak, Sandiwara itu Kak Arda.
1: Oh, ada dengan judul. Bukan Sandiwara, Sandiwara. Bukan Sandiwara dari Irfan ya. Mansur.
2: Ya.
1: Oke deh, kalau begitu salamnya silakan nih untuk siapa-siapa.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan. Terus buat mama saya yang sementara sakit juga, dengan ucapan selamat siang mama, semoga cepat pulih. Buat Abad, ada Ibu Fenty di Ayo Tupas, ada Mama Ina Siki luar jadi Miki, Mama Andro, Mama Jisen di Elasi, Bapak Fidel di Noe, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, ada Bapak Tirosa, Bung Danu, Bung Tio, Ibu Tirsi Banasan Siki Luarga, Mas Yudi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bung Timbar, Bapak Bento, Bapak Oke, Paman Nasrun, ada Bapak Patrik, Bung Marcel, Kakak Yeri, ada Bang Mati, Bang Le, ada Bapak Sandy Air Kinari, Kakak Nara.
1: Halo? Oh, untuk Kak Vero, terima kasih. Tapi suaranya sudah hilang, Kak. Bagaimana ini? Kok tiba-tiba suaranya hilang? Oke deh, kita baca dulu nih. Ada WhatsApp juga yang masuk, ya. Ini WhatsApp-nya dari Kak Luna Sega. Katanya, Cuaca panas, enaknya minum es kelapa muda sambil duduk di bawah pohon beringin. Lihat senyum kakak di siang yang terik ini langsung bikin hati dan pikiran jadi dingin. Dangdut, pro dangdut, dangdut adalah kita. Halo kak, katanya mereka lagu angin dari Lesti ya. Salam buat semua pendengar pro dangdut. Terima kasih kakak, semangat ya. Terima kasih kembali dan semangat juga untuk dirimu. Ditunggu lagunya Lesti di nomor berapa ya? Nomor 8 dengan judul Angin. Lanjut lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Ya, Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Kardo, sehatku?
1: Selalu sehat dan selalu baik ya.
3: Alhamdulillah, sehat begitu.
1: Oke, Mas Edi, mau request lagu atau mau salam-salam nih?
3: Megi Jet aja.
1: Oke, Megi Jet ya, tanda cinta. Salamnya, silakan.
3: Dan buat Kardo, selamat siang. Ya. Terima kasih senggolanya putra tunggal tadi ya.
1: Mm-mm.
3: Dan juga Nana Bella yang sudah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh Nana Bella ya. Juga Ibu Fenty, Bunda Jisi ada kabar juga. Yang lain sapura saja, waktunya bagi-bagi. Spesial buat Mama Bona, Mama Boma ya. Selalu sehat. Oke, terima kasih. Yang menghilang sore kak.
1: Oke, terima kasih Mas Edi. Lagunya ditunggu dari miliknya siapa tadi ya, Megi Jet. Oke, Megi Jet tadi dengan judul Tanda Cinta. Baiklah, untuk Luna Sega juga ditunggu lagunya Lesti dengan judul Angin. Oke, kita lanjut lagi untuk Anda ya, silakan yang mau bergabung via telepon. Kami beri kesempatan untuk Anda di 08 12 4601 0202. Di pesan singkat, ada Bung Damos, katanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Karda. Ini siang jelang sore ya, minta lagu nomor 6 teriring salam buat Mas Edi, Bung Yuven, Bung Angki, Bang Putra Tengah, Bung Pati, Bunda Ima, Bang Bento, Bapak Ten, Mama Sena, Mama Aya, Mama Andro, Mama Ina Putra Laumasi, Punjangga Wayata, Ibu Yustin, Bunda Desi, Ade Fanti, Bung Timbar, Ade Rara, Bung Nera, semuanya selamat sore dan Tuha. Dan untuk fans yang lain, salam sapurata saja. Makasih Kak Arda, Bang Damos di Pulau Kenari, Kecamatan Alor Timur Laut, tepatnya di Bukapiting. Oke deh, terima kasih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan Bung Nara di Alor Apu ya.
3: Iya, iya.
1: Apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik.
1: Oke, syukur ya. Baiklah, mau request lagu atau mau salam-salam nih?
3: Lagu nomor 7 lagu apa kata?
1: Lagu nomor 7 itu Iis Dahlia, Demi Kamu.
3: Nah, itu suka.
1: Oke.
3: Salamnya kata?
1: Iya.
3: Salam pertama buat kakak penyiar, terus buat Payo, Om Ray, buat Mama, buat Mama Dori, kakak Nina, kakak Ati, kakak Indah, terus buat Dela, buat Fendi, buat Vero, buat Karei, buat buat kawan-teman semua di Alor Kalawa semua, Padang Halang, Atambua semua. Nara mau bilang selamat sore. Lagu itu demi kawan-teman semua, sahabat kenalan, rasa cinta semua. Mari kita nikmati sama-sama. Bye-bye.
1: Oke, terima kasih. Dari Bung Nara di Alor ya, dan pendengar Pro 1 Radio Tambua untuk Anda ya, di sisa waktu yang ada kita akan hadirkan lagu dangdut yang sudah di request. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut,

0: Rodando. Rodando.
1: Pendengar Pro 1, selamat sore untuk Anda semuanya. Pukul 15.20 menit, saya akan saya Yanti yang menemani Anda semuanya di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Saya lanjutkan lagi kebersamaan kita di Prodangdut untuk sesi kedua ini ya. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request di sore hari ini yang tersisa di playlist kami. Ada Happy Asmara, Ngopi Mase, ada Nasar, Simsalabim, ada Alda Kaudabra, Ica Oliva, Rindu, ada Georges, Haranan Duit Jabatan ya, ada Mancur S, Pungguk Merindukan Bulan, kemudian ada Miki Yolanda, Bertepuk Sebelah Tangan, dan ada Soraya, Tipu Daya. Ya, mau yang mana silahkan. Saya tunggu partisipasi Anda di Prodangdut adalah kita ya. Masih di nomor yang sama pendengar ya. Di 08124601-0202. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi di sesi pertama. Baik, saya terima di Prodangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Yanti. Prodangdut iya. Adalah kita.
1: Selamat sore Mama Ina. Di Niki-Niki. Iya. Sudah sehat kah Mama Ina? Ya. Atau masih ada sisa sedikit-sedikit?
2: Iya, ada pilek.
1: Ada pilek, belum sembuh ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Semoga sembuh cepat sembuh.
1: Amin. Iya. Iya. Baik.
2: Lagunya tadi Merindukan Bulan.
1: Kok Merindukan ada? Bulan. Mansyur S itu lagunya Pungguk Merindukan Bulan.
2: Iya, iya.
1: Ini Sako.
2: Iya, itu saja Mbak Yanti.
1: Oke, saya siapkan Mama Ina.
2: Oke, terima kasih banyak. Salam yang pertama buat Mbak Yanti yang lagi bertugas. Bersama pengoperator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada. Dan ucapan selamat sore, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Atambua hujan, Mbak Yanti.
1: Atambua mendung. Dari tadi
2: aduh,
1: mendung nih.
2: Aduh, kami di sini hujan, Mbak Yanti.
1: Iya. Mendung hanya iya, hujan rintik-rintik kecil begitu.
2: Ya, di sini tadi hujan deras yang siang tadi. Nah, sekarang tinggal kirimis-kirimis.
1: Iya.
2: Lanjut salam ya, Mbak Yanti.
1: Boleh.
2: Nah, salam yang berikut. Ada Fenty Reni, Devi Ayat Tupas, ada Bang Fideli Soes, ada Putra Tengari Pakpak, ada Perota Monopi Putun, ada juga Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, Bung Timbar, ada Papi Fernandez, ada Bung Yeri, ada Bung Marcel, ada Putra Mus, Bella Puspita, Marina, Bapak Tenar Kenari, Bapak Damos, Bapak Pujangga Wayata, ada Bung Nara, ada Bapak Edi, ada Bung Bento, ada juga Bapak Desi, ada Bunda Desi, Maria Fatara, ada Tiara, Bapak Tirosa, Bapak Agustinus Laki sekeluarga di Bancone, Ibu Deviana Banavanu di Kabupaten Barat, ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, Bang Hadi, Yuven Kaes, Mbak Sari di Banjarmasin, bersama kekasihnya di Jatim, dan ucapan selamat siang menjelang sore. Singkat borong buat semua-semua, saya Mbak Yanti yang lagi pantau pada sore ini. Jangan sampai pokok-pokok selalu lewat udara.
1: Baik.
2: Buat Mbak Yanti, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan, dan lupa bahagia di dalam pokok belajar di rumah.
1: Baik, Mama Ina, terima kasih. Cepat pulih ya, bahagia selalu juga Mama Ina. Untuk semuanya yang di Niki-Niki sana, di TTS, ya selamat sore saja. Iya.
2: Nah, saya sendiri di kampung sini ada radio.
1: Oke.
2: Iya, shalom.
1: Iya, shalom. Terima kasih Mama Ina di Niki-Niki. Selamat sore saja untuk semuanya di sana. Yang di Niki-Niki semuanya sehat selalu ya. Bahagia selalu juga. Ada siapakah yang sudah bergabung lagi sore ini. Baik. Oke, saya terima di prodangdutdangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Siapa nih? Suaranya siapa nih?
1: Iya, ini dengan Yanti di sini.
2: Yanti kok masih siang enggak bukan?
1: Iya.
2: Tadi apa? Rindu apa tadi?
1: Rindu, Ica Oliva, rindu.
2: Rindu-rindu sama kayak Yanti ini.
1: Sehat iya, ya? Sehat dong.
2: Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi mau menawarin rumah sama Yanti dan tapi hujan gak jadi. Oke, salamnya buat Yanti pulang aja nih ya. Salam buat keluarga ya. Dan buat Mama Boma itu mulai selalu sehat. Oke, makasih.
1: Baik.
2: Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore Mas Edi. Sehat selalu juga. Ya lancar gaya usahanya. Baik. Oke, ada dua penelpon tadi ya, Mama Ina Dini Kiniki, kemudian Mas Edi. Ada lagi yang ingin bergabung di Prodangdut, saya masih tunggu ya di Pro 1 RRI Atambua. Kemudian yang sudah gabung ya di Facebook, ada Kakak Simon Petrus Mamalai. Selamat siang pendengar RRI Atambua, selamat bergabung di Prodangdut. Salam sehat selalu dan semangat, Tuhan berkati semua. Untuk kakak terima kasih, semoga bisa menghibur semua yang lagi pantau di siang hari ini. Oke, dari Palangkaraya menyapa katanya. Jauh sekali di Palangkaraya, sehat ya. Terus kakak Andre. Baik, terima kasih kakak Loyu Dangdut, ayo. Kakak Thomas Casalopez lagunya nomor 7 untuk Ivona Hak. Kakak Eti Cempah. Selamat siang kakak Prodangdut, dangdut adalah kita. Terima kasih dari Kepa Menanu sudah bergabung di Prodangdut, dangdut adalah kita. Yang mau gabung lagi silahkan di 081246010202. Silahkan ya di Prodangdut, dangdut adalah kita. Saya tunggu.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
5: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di Pro Dangdut ya. Kami akan lanjutkan lagi menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah kita ikuti laporan dari kontributor RRI Atambua, Steph Kosat, terkait dengan panen raya padi di Kelurahan Bitau di Kecamatan Insana Induk seluas 125 hektar. Steph, silakan dengan laporan Anda.
6: Baik, para pendengar setia RRI Atambua di Bapak Merang, saat ini dapat saya laporkan bahwa Mas tergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan, gabungan kelompok tani IT9 di tahun ini, sebanyak 8 kelompok tani mengundang pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, baik itu bupati dan juga wakil bupati dan unsur Forkopimda untuk melakukan panen padi di irigasi Gleja 2 seluas 125 hektar. Dan padi yang ditanam atau dikembangkan di irigasi varietas ini IT46 dan kelompok yang saat ini mengundang pemerintah tidak mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi dari luas lahan 125 hektar ini masyarakat mampu menghasilkan itu berdasarkan ubinan yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh pertanian di Kabupaten Timur Tengah Utara. Per hektar itu mampu memproduksi 7,9 ton gabah kering. Total dari produksi yang ada itu mencapai 960 ton lebih. Dan kelompok tani yang tergabung di Gapoktan ini ada sebanyak 160 anggota dan terdiri dari 8 kelompok tani. Dan per kelompok itu jumlah anggotanya mencapai 20 orang. Saat ini anggota kelompok tani bersama dengan pemerintah kecamatan dan juga para penyuluh sedang menanti bupati dan wakil bupati untuk melakukan panen di lahan seluas 125 hektar tadi. Demikian.
5: Baik, Steph, terima kasih untuk laporan Anda.
4: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
5: Pendengar Pro 1, demikian laporan dari Steph Kosa terkait dengan panen raya padi yang akan dilakukan di Kelurahan Bitauni, Kecamatan Insana Induk, seluas 125 hektar, di mana saat ini mereka sedang menunggu bupati ya dalam perjalanan menuju lokasi untuk melakukan panen raya padi tersebut.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Rodang Dut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 pukul 15 lebih 54 menit. Kita masih di Pro Dangdut ya, di sisa waktu waktu tersisa 5 menit lagi. Satu lagu akan saya hadirkan untuk Anda menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut untuk edisi hari ini.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewo adalah hoax. Dilansir dari Tirto ID, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 dari miliknya Delon terluka mencintaimu. Untuk Anda semuanya di sore hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja berada, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dalam beberapa waktu terakhir ini jadi tantangan untuk masyarakat, mulai dari kebutuhan pangan, biaya pendidikan, transportasi juga, sampai kebutuhan rumah tangga lainnya. Ini memerlukan pengelolaan keuangan yang bijak supaya kebutuhan keluarga itu bisa tetap terpenuhi. Nah, ini bagaimana caranya mengatur keuangan di tengah kenaikan harga? Nah, apa yang harus dilakukan supaya kondisi keuangan keluarga ini tetap sehat, tetap stabil seperti itu ya. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, saat ini sudah bersama kami dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Pak Siprianus Geteva, SEM, SI, CRP, yang sudah bersama kita. Halo, selamat sore Pak Sipri.
1: Ya, selamat sore Bu Yanti, selamat sore Bro dari Pro 1 Tembo yang bertugas.
0: Iya, ya, kabar baik Pak Sipri ya.
1: Ya, kabar baik.
0: Baik, Pak Sipri, ini kita membahas tentang bagaimana mengelola keuangan rumah tangga di tengah kenaikan harga dan tekanan ekonomi. Kalau Pak Sipri sendiri melihat bagaimana kondisi keuangan masyarakat saat ini di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan begitu?
1: Ya, ini kita kalau lihat di media-media kita baca, ikuti, nonton dan seterusnya, itu memang sekarang situasi Indonesia memang ya, kalau kita lihat secara global, ini memang ada kenaikan pada produk-produk tertentu itu tidak terlepas dari situasi di Timur Tengah yang sekarang lagi ada faktor geopolitik ya. Kemudian dampaknya sampai ke Kupang, sampai ke TTU, sampai ke Bedu juga. Nah, ini kita tidak bisa sangkali itu bahwa geopolitik mempengaruhi meningkatnya harga barang dan jasa, kemudian berpengaruh lebih lanjut terkait dengan daya beli dari masyarakat atau konsumen. Karena apa? Harga naik, tetapi penghasilan tidak naik. Karena itu menjadi terkendala tersendiri ketika situasi di depan mata kita terjadi seperti yang sekarang ini. Rilis data terbaru baru ini kan pertama sudah naik menjadi 16.500 ya. Ini baru terbaru beberapa jam yang lalu pertama sudah secara resmi naik. Nah, berarti ini akan mempengaruhi aspek produktivitas di sektor jasa dan sektor-sektor lain yang punya keterkaitan dengan jasa. Nah, kira-kira itu berarti.
0: Baik. Nah, tentu kalau hal itu terjadi ya, berbagai harga ya, ini berbagai kebutuhan keluarga, kemudian kenaikan BBM juga, ini tentu akan berpengaruh juga dengan kondisi ekonomi, kondisi keuangan keluarga begitu.
1: Ya, betul. Jadi yang perlu dipikirkan sekarang, kalau misalnya kondisi penghasilan tidak naik, tapi harga barang naik. Ya, maka sekali lagi kita mesti bijak untuk mengelola pendapatan yang ada saat ini. Kalau kita ASN ini kan, aduh, ini tabelnya kan hanya segitu ya, begitu aja.
0: Iya. Betul.
1: Kemudian sementara harga-harga naik ya, kebutuhan pendidikan anak-anak dan seterusnya. Nah, kita kalau misalnya kita mau, ya kalau dibilang kita mau mencapai titik keseimbangan, nah begitu harga naik maka pendapatan seharusnya naik dulu. Ini pendapatan kita belum naik, tapi
0: harga-harga sudah naik terlebih dahulu begitu.
1: Nah, itu sudah naik lebih dulu. Nah, begitu ada penyesuaian misalnya pendapatan dari pemerintah, maka harga itu akan naik dua kali lipat ya. Kira-kira begitu. Dia punya tren dari dulu kan begitu. Begitu hanya isu saja harga sudah ya.
0: Baik, kalau itu terjadi ya mau tidak mau tentu kita harus merencanakan keuangan kita dengan lebih baik begitu ya kalau melihat kondisi ekonomi saat ini nih, Pak Sipri.
1: Ya, betul. Jadi, apa ya, dalam teori produksi dan konsumsi ya, berarti kita mesti lihat kembali, desain ulang ya. Desain ulang, apa ya, pola-pola konsumsi kita. Misalnya, ya misalnya selama ini kita, apa ya, kita pakai gas ya. Gas yang sekarang, yang kemarin sempat, beberapa satu bulan itu kan di kota Kupang sempat langka.
0: Iya, sama
1: itu harganya
0: juga
1: naik. Ya, harganya kawan-kawan yang pakai gas itu kan sekitar 400-an itu yang berapa kilo itu, 810 kilo itu. Nah, berarti kita mesti berpikir ulang apakah kita masih apa berlanjut untuk memakai gas atau kita mesti beralih ke substitusi yang lain. Misalnya ya minyak tanah atau bahkan sekarang ya listrik ya, ada kompor listrik dan seterusnya, tapi apakah kita bisa apa mahir untuk menggunakan barang-barang seperti itu, karena itu kan barang-barang yang kalau kita gunakan berisiko tinggi semua kalau bisa kita tidak pakai, kita pakai secara hati-hati. Nah sehingga apa ya itu ya menurut saya itu kita mesti berpikir ulang terkait dengan pola-pola produksi dalam rumah tangga bahkan termasuk pola-pola konsumsi kita. Nah, kita mesti memikirkan substitusi atau pengganti dari opsi-opsi yang kita bisa lihat di sekitar kita ya. Nah, kalau kita lihat di desa ya, di desa-desa ini mungkin tidak terlalu berpengaruh karena pola produksi dan pola konsumsinya mungkin tidak mengalami perubahan ya dari beberapa waktu yang lampau. Nah sehingga dampaknya mungkin tidak terasa, tapi kita yang di kota ini atau misalnya di Kupang di dalam kota Tambu atau misalnya di area-area ya dalam kota itu memang kita mesti berpikir ulang untuk yang barang-barang yang bisa disubstitusi begitu.
0: Baik, nah ini kemudian bagaimana untuk keluarga, tentu sangat penting juga untuk mengatur keuangan begitu. Nah ini apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga supaya bisa mengatur keuangan dengan baik begitu, supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarga begitu.
1: Ya kalau dalam teori akuntansi ini kan apa ya kita mesti lihat kembali berapa banyak apa ya seperti yang saya bicarakan di awal. Berapa pendapatan kita, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas itu apa yang diperlukan. Kalau kita pakai teori makro ya atau mikro, nah maka kebutuhan-kebutuhan yang paling prioritas ini adalah kebutuhan-kebutuhan primer ya, kita makan, minum, pakaian, kemudian tidur, itu kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas. Dan kemudian kalau misalnya kita sudah punya anak-anak ya berarti ya ini pendidikan anak-anak mereka. Nah tapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya menurut saya itu misalnya rekreasi, kemudian apa ya sesuatu yang istilahnya kosnya besar tetapi benefitnya tidak ada, maka itu memang harus dipikirkan kembali. Dan ini kembali lagi kepada ya apa rumah tangga masing-masing, apakah misalnya ya kegiatan rekreasi di tempat-tempat yang jauh yang membutuhkan kos yang besar, apakah itu penting saat ini ketika situasi meningkatnya harga-harga pada bagian-bagian tertentu atau aspek-aspek tertentu. Nah ini kembali lagi Bu, menurut saya kembali lagi pada rumah tangga masing-masing. Mereka harus kalkulasi kembali ini penghasilan kita sekian. Nah kalau seperti tadi ya, kalau ASN ini memang tabelnya segitu aja, kecuali ada usaha lain ya, usaha lain yang nanti mendapatkan profit atau meningkatkan pendapatan selain pendapatan utama yang dari gaji itu. Nah tapi itu menjadi salah satu panduan untuk bagaimana kita rumah tangga ASN itu bisa mengelola baik. Tapi kalau bagi orang yang wirausaha yang tidak dibatasi oleh apa ya, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh penghasilan, itu saya pikir itu mungkin juga perlu memikirkan kembali. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan situasi saat ini, memang harus kembali kepada apa ya, ke rumah tangga masing-masing untuk melihat kembali kapasitas dan juga kebutuhan-kebutuhan yang prioritas untuk ya diprioritaskan begitu. Jadi menurut saya yang penting kebutuhan-kebutuhan primer itu kalau sudah terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan tambahan untuk ya seperti tadi rekreasi dan seterusnya itu yang membutuhkan kos yang besar, kalau dari Atambua datang Kupang atau bisa nyekam dari Kupang mau rekreasi ke Atapopo atau ke Fulatehan yang kosnya besar, ya memang kami harus pikir kembali lah begitu.
0: Baik.
1: Nah, di saat situasi sudah situasi lagi kurang mendukung untuk kita misalnya membutuhkan kos yang cukup besar untuk realisasi, ya menurut saya itu mungkin keinginannya. Jadi ini kan antara kebutuhan dan keinginan ini ada mesti di perlu di apa di dipisah, di split.
0: Nah, ya gitu. Berarti penting begitu ya untuk menyusun apa namanya skala prioritas begitu untuk kebutuhan rumah tangga. Baik.
1: Betul.
0: Baik. Yang tidak kalah pentingnya juga Pak Siprit, seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau ini keinginan dan kebutuhan ini. Nah, ini bagaimana cara untuk mengendalikan ya pengeluaran supaya tidak lebih besar dari pendapatan begitu, dari penghasilan.
1: Ya, kalau menurut saya ada hubungannya seperti tadi itu mesti kalkulasi kembali, bagaimana kalkulasi kembali kemudian kita bikin list, oh ini prioritas, ini bukan prioritas, kemudian okay, nanti ini kita akan eksekusi nanti pada hari kapan. Berarti kalau memang ada musyawarah dan mufakat untuk nanti kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer itu nanti mau dieksekusi, maka itu bolehlah kita sistem menabung atau arisan atau sesuatu yang sifatnya bisa dikerjakan secara berkelompok, melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak kekuatan atau sumber daya untuk bisa mencapai target atau program-program yang bukan prioritas saat ini untuk dilaksanakan nanti ke depannya. Kira-kira menurut saya begitu.
0: Baik, yang menjadi pertanyaan juga nih Pak Sipri di masyarakat ketika dalam keadaan yang sulit seperti ini, apakah masyarakat tetap harus menabung begitu walaupun memang harga-harga saat ini sedang naik?
1: Ya, kalau menabung ini, ya menurut saya ini memang dalam pengamatan saya, observasi saya di beberapa tempat, bahkan termasuk wawancara saya ya. Wawancara saya dengan secara terbatas di beberapa desa, mungkin kalau di kota memang kami kemampuan literasi keuangan itu cukup memadai, walaupun itu perlu diukur kembali karena di kampus saja yang mahasiswa mahasiswa sudah dapat teori investasi yang termasuk yang menabung itu bagian dari investasi saja. Ketika dilakukan riset, maka mereka tidak punya keinginan untuk melakukan investasi di lembaga-lembaga investasi yang ada. Nah, kalau yang paling sederhana itu menabung, ya itu kita bisa lihat berapa banyak masyarakat di kota Kupang atau berapa banyak masyarakat di Atambua atau di Kabupaten Alor atau di Kabupaten Lembata yang menjadi anggota lembaga-lembaga keuangannya. Nah, baik bank ataupun non-bank, itu salah satu indikator untuk kita bisa mengukur bahwa masyarakat kita dalam situasi saat ini angka penabung atau angka anggota dari satu koperasi itu mengalami mengalami peningkatan. Kita jangan lihat bahwa ini tahun lalu sebelum terjadi krisis atau dua tahun lalu sebelum krisis, anggota koperasi ini sekian ratus ribu anggota. Tapi kita akan lihat tren itu ketika situasi seperti saat ini, apakah masyarakat masih punya keinginan untuk berinvestasi melalui menabung. Kalau kita ke koperasi itu sebenarnya bagian dari menabung juga, setiap bulan kita kasih setoran wajib, setoran sukarela, itu bagian dari menabung yang bisa, yang paling dijangkau untuk dilakukan oleh masyarakat melalui koperasi. Tapi angka ini kita perlu mesti berbasis data, mesti kita konfirmasi dan validasi di lembaga-lembaga keuangan yang betul-betul dipercaya di NTT.
0: Baik, Pak Sepri, kalau kita bicara tentang angka begitu, nah ini berapa persentase ideal pendapatan yang sebaiknya begitu disisihkan untuk ditabung?
1: Ya, kalau teorinya itu 30% Ibu. Kalau di ya 30% ya, kan saya pakai teori teori perbankan. Nah, dana cadangan yang ada di bank itu 30% saja. Nah, berarti kalau kita pakai rujukan pada dana likuid yang ada di perbankan yang cuma 30%, maka kita juga bisa pakai itu sebagai rujukan untuk saving di lembaga-lembaga keuangan yang bisa dipercaya. Nah, karena menabung ini kan satu-satunya fungsi untuk berjaga-jaga pada saat situasi-situasi darurat, maka kita sudah ada dana likuid yang gampang atau cepat dikaitkan untuk menjawab atau menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan sifatnya darurat.
0: Baik, Pak Sipri. Nah, kalau dalam keadaan yang sulit seperti ini, apakah memang mencari pendapatan tambahan ini adalah salah satu solusi yang baik begitu, yang efektif begitu, ya, untuk betul, masyarakat. Nah, kalaupun ada, mungkin dikasih usaha sampingan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menambah penghasilan begitu, Pak Sipri?
1: Ya, ya mungkin ini saya langsung kasih contoh saja. Yang misalnya kemarin saya dua minggu lalu ya, saya mendapat kesempatan untuk berada di Kecamatan Alor Timur Laut. Nah, saya perhatikan di sana ada banyak potensi seperti jambu mete ya. Saya wawancara di sana, jambu mete ini dibuat apa? Dia bilang ya ini dia punya biji itu nanti mereka buat ya kayak apa mete gitu. Ini yang pernah saya lihat mereka ada jual, bukan di sana tapi ada produk itu ada dijual di Bandara Esari. Kemudian dia punya daging atau dia punya buah. Buah yang daging itu diapakan? Dia bilang itu biasanya kami di sini itu ya kalau itu kan tidak ada yang makan atau yang makan juga sedikit, jadi itu kami kasih makan hewan begitu. Nah, padahal itu bisa dibuat diversifikasi produk untuk menjadi sirup, untuk menjadi abon, untuk menjadi macam-macam itu. Nah, tapi itu tidak dibuat di sana. Berarti butuh apa? Butuh pelatihan dan pendampingan secara teknis untuk bagaimana produk-produk yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing itu dibuat untuk memiliki nilai tambah. Nah, nilai ekonomis dan juga ya bisa meningkatkan pendapatan itu, meningkatkan pendapatan rumah tangga kalau itu dijual dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, berarti ada keterkaitan dengan metode pemasaran. Nah, jadi kalau kita lakukan pendampingan, pelatihan untuk diversifikasi produk itu menjadi produk yang bernilai tambah secara ekonomis, maka harus diikuti dengan strategi pemasaran yang baik. Nah, jangan sampai dari Alor Timur atau dari Atambua, dari Soe itu tidak tahu caranya untuk bagaimana produk itu sampai ke Jawa, Sumatera, Kalimantan dan seterusnya. Nah, berarti untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, potensi-potensi yang ada di depan mata kita itu perlu dihilirisasi. Hilirisasi ini istilah tertinggi ya, tapi perlu diintensifikasi, perlu dikelola lebih baik sehingga mendatangkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Jadi kalau petani punya pisang, maka jangan hanya, ya saya lihat itu jangan jual mentah ya, seperti saya lihat di Malaka itu, saya beberapa kali ke Malaka itu, mereka kalau tumbuk pisang di pinggir-pinggir jalan untuk nanti dibawa ke Kupang, itu bau mentahnya. Bau mentah itu truk-truk. Mm-hmm. Itu berapa truk itu dari hutan itu, saya perhatikan itu pisang mentah semua. Nah, kemudian jual di Kupang. Nah, dia jual di Kupang. Nah, itu kemudian pedagang-pedagang yang punya keahlian untuk mengelola satu tandan pisang yang dibeli dari Malaka itu cuma 50 ribu. Tapi dari satu tandan pisang itu, karena punya keahlian untuk mengelola menjadi lebih baik, maka satu tandan itu bisa menjadi 1 juta. Mm-hmm. Karena apa? Karena di punya keahlian untuk mengelola pisang yang dibeli dari tani dari Melaka itu menjadi lebih baik lagi. Mm-hmm. Nah, ini yang perlu melibatkan, menurut saya ya, itu perlu melibatkan stakeholder yang lain. Jadi, mm-hmm, petani punya pisang, tapi bagaimana kita stakeholder yang lain punya kepedulian untuk melatih petani-petani untuk mengelola pisang itu menjadi memiliki nilai tambah secara ekonomis, dan tentu saja itu berkorelasi positif dengan meningkatnya pendapatan dari petani.
0: Nah, baik, berarti ada peran pemerintah begitu ya untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi saat ini dengan melakukan seperti yang sudah disampaikan ya, untuk mengasah keahlian begitu para ibu rumah tangga mungkin ya, untuk bisa mereka bisa menghasilkan begitu.
1: Ya betul. Nah, itu salah satu contoh. Kalau dalam contoh konkret yang lebih nyata yang juga dilakukan, saya lihat ya di oleh pemerintah itu seperti yang intervensi pasar ya. Kan kayak kita, kalau kita kembali ke topik awal tadi, itu daya beli melemah karena tidak ada penghasilan tidak naik, tapi harga sudah naik. Nah, berarti daya belinya rendah. Nah, berarti pemerintah juga bisa melakukan yang namanya intervensi pasar ya. Intervensi pasar. Program-program pemerintah seperti pasar murah atau apa yang namanya apa, pokoknya saya lihat itu namanya berbeda tapi tujuannya sama, yaitu bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat membantu masyarakat, seperti tadi itu pasar murah. Oh, ini paket sembako yang kalau dijual di harga pasar itu beras 5 kilo, bimbo apa minyak 1 liter itu kalau di gula pasir 1 kilo, telur 1 rak, itu kalau di pasar itu kan bisa sampai 150, tapi kalau di pemerintah itu kan misalnya dibeli dengan hanya 120. Nah, berarti 30 ribu itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, berarti ini bentuk kebijakan intervensi dari pemerintah untuk daya beli dari masyarakat itu juga bisa ditingkatkan.
0: Baik.
1: Nah, ya kira-kira gitu ya.
0: Baik, Pak Sipri, yang terakhir apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat supaya masyarakat ini bisa tetap menjaga stabilitas keuangan keluarga di tengah kenaikan harga dan tekanan ekonomi saat ini?
1: Ya, baik. Makasih Bu Yanti. Jadi situasi sekarang yang kita terjadi di depan mata kita ini adalah pengaruh dari faktor geopolitik yang terjadi di dunia dan merambat sampai ke Indonesia, sampai ke NTT, dan itu ini kita tidak bisa hindarkannya, karena kalau situasi geopolitiknya membaik, maka mudah-mudahan situasi di dunia juga ikut membaik. Nah, untuk itu kita perlu bijak untuk membuat list mana kebutuhan yang menjadi prioritas, mana kebutuhan yang bukan prioritas. Nah, kalaupun prioritas yang bukan prioritas itu akan direalisasi pada waktu-waktu akan mendatang, maka kita perlu mempersiapkan itu dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk bisa mengantisipasi mengantisipasi kenaikan yang kenaikan harga pada produk-produk tertentu yang sangat apa ya, berhubungan dengan keberlanjutan hidup kita, hidup banyak orang, pajak hidup banyak orang, maka kita harus memikirkan barang-barang yang apa pengganti atau substitusi, sambil juga kita memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk apa ya sebagai strategi untuk apa kita juga bisa menggunakan pendapatan kita secara bijak. Ya, kira-kira begitu, Bu Yanti.
0: Baik. Pak Sipri, terima kasih banyak sudah membagikan informasi, sudah berbagi tips begitu untuk masyarakat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat supaya bisa lebih bijak begitu ya untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga, terutama di saat seperti ini di tengah kenaikan harga dan tantangan ekonomi yang sedang dihadapi.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Sipri, selamat sore.
1: Ya, sama-sama Bu Yanti. Terima kasih kembali untuk Bu Yanti dan juga kru RRI Pro 1 Tambua. Semua pemirsa yang mendengarkan siaran ini di mana saja, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Pak Sipri ya. Pak Siprianus G. Teva, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, terkait dengan strategi untuk bagaimana caranya mengelola keuangan rumah tangga di tengah kenaikan harga dan tekanan ekonomi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Dan memang kondisi ekonomi terus berubah seperti itu ya, tapi dengan perencanaan yang baik, ketika kita disiplin mengatur pengeluaran, juga kebiasaan menabung dan berinvestasi sesuai dengan kemampuan, tentu kita akan bisa menjaga ketahanan ekonomi keluarga kita. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, tetap bersama kami di pukul 17. Kita akan ikuti bersama berita berjaringan Sekorwil Nusantara 6.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2024. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
2: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non-subsidi.
1: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR, hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
3: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
1: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya, Ricardo Skota melaporkan.
4: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Bongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
5: Sudah mau masuk sudah satu minggu ini mau masuk sambut baru ini dari Leo. Ini barang-barang dari Leo yang barangnya kadang-kadang petani kala gagal panen. Ada gagal panen karena kemarin dulu kan hujan panas.
4: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI Ender Kardus Kota melaporkan.
0: Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Berikut laporan Christian Dimau.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Manumutin bersama Yayasan Peduli Timur Ana Mandiri menghentikan sementara pelayanan makan bergizi gratis selama 2 hari. Layanan ini sebelumnya menjangkau 16 sasaran yakni 4 PAUD, 4 sekolah, dan 8 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.477 orang. Kepala SPPG Kelurahan Manumutin Maria Grasela Hati Malekpah saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dana operasional. Ia menambahkan penghentian pelayanan berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026. Pihak SPPG juga telah mengkoordinasi informasi tersebut kepada sekolah-sekolah dan posyandu yang menjadi lokasi layanan.
7: Kita tidak melaksanakan pendistribusian makanan itu dikarenakan dengan keterlambatannya dana operasional yang dimasukkan dari pusat ke dapur MBG.
8: Itu sejak kapan?
7: Kita mulai tidak beroperasi itu dari hari Senin kemarin, tanggal 8 sampai hari ini, tanggal 9 Juni.
8: Itu rencana untuk operasi kembalinya kapan?
7: Kita rencana beroperasi kembali mulai besok, hari Rabu, tanggal 10 Juni.
6: Terkait jadwal operasi terbaru, Grasela memastikan bahwa pelayanan MBG akan kembali berjalan normal mulai pada Rabu 10 Juni 2026. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SPPG Manumutin didukung oleh 51 tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, 1 tenaga ahli gizi, dan 1 akuntan. Adapun, selama masa penghentian, pelayanan masyarakat untuk sementara tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG memastikan bahwa upaya penanganan telah dilakukan agar operasional segera kembali normal.
8: Sudah dipastikan, ya?
7: Itu sudah dipastikan.

0: guna memastikan harga beras SPHP dan minyak goreng tetap sesuai head. Berikut laporan Maslan Bau.
1: Tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan Kantor Cabang Perum Bulog Kalabahi Stefanus Masuk kepada RRI mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
2: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih sesuai. Terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga, ada di mitra-mitra kami. Termasuk minyak kita juga ada dan harganya masih sesuai head. Untuk beras SPHP itu headnya di 1300. Jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga headnya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
1: Ia menambahkan, Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Pao, melaporkan.
0: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
4: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
3: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
5: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunas digital.id, ada juga aduan konten.id, dan juga

0: aduan nomor titik ID dan cek rekening titik ID. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
1: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Friedrich Neonuva MT menyampaikan, tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Sekian Warta NTT sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Sekarang pukul 17.28. Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua. Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Attambua dan sekitarnya.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua. Portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tetap bersama kami, saatnya kami hadirkan Warta Berita untuk Anda.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu kembali meraih WTP pengelolaan keuangan tahun 2025. Masa panen harga beras di Kota Tambua masih terbilang mahal di Kota Tambua, cukup memberatkan daya beli masyarakat.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Pemerintah Kabupaten Belu kembali meraih WTP pengelolaan keuangan tahun 2025. Egi Arojo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Belu sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia selama 8 tahun berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Penghargaan tertinggi dalam ranah opini laporan keuangan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bupati Belu, didampingi oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekwan dan Kepala BPKAD dan PLT, Inspektur Inspektorat yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Bupati Belu Willy Peruslahi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah serta seluruh elemen masyarakat Belu. Menurutnya, predikat WTP bukan sekedar piala bergilir, melainkan cerminan dari kerja keras, kedisiplinan, dan sinergi yang kuat dalam mengelola keuangan rakyat.
0: Masa panen harga beras di Kota Atambua masih terbilang mahal, cukup memberatkan daya beli masyarakat.
2: Harga beras di Kota Atambua Kabupaten Belu kian melonjak harga jual. Penjualan beras kualitas rendah di pasar Atambua pada kios-kios pengecer harga jual terendah dari sebelumnya berkisar Rp12.000 hingga Rp13.000, kini dipatok pedagang Rp14.000 per terbilang mahal untuk beras kualitas baik. Beras premium sudah tembus Rp16.000 hingga Rp17.000 per 1 kilogram. Lebih diperparah, beras subsidi pemerintah SPHP di sejumlah kios pengecer sudah juga naik harga jual sesuai ketentuan. Per 5 kg seharusnya Rp65.000 malah naik Rp68.000, bahkan ada yang menjual di atas Rp70.000. Hal ini cukup memberatkan daya beli masyarakat. Warga tani Kelurahan Tolomlai Martin kepada RRI mengatakan pemerintah melalui dinas teknis Disperindak dan bagian ekonomi harus melakukan pengecekan ulang untuk distributor.
3: Itu harus pemerintah pengecekan ulang lah untuk distributornya itu. Ya saya lihat ada beberapa yang dari kerjasama dan bulog punya. Seharusnya di situ cuma 65.000 per 5 kilo, mereka jual bisa sampai atau 75 SPHP itu. Ya itu kan pemerintah punya, maksudnya itu kita harus perhatikan lah di situ. Kalau di distributor dia jual sampai begitu, sementara mungkin dia ambil dari dolar kan cuma berapa. Mereka jual lagi itu lebih tinggi lagi, memperhatikan
4: daya beli.
3: Kalau dari luar lagi, waduh itu mahal. Kalau untuk beras yang harga 14 itu, ya mungkin karena kita pembeli juga, mungkin karena terpepet juga. Atau beras kalau memang malam itu tidak ada, atau hari itu tidak ada, mau tak mau kita beli. Dengan cukup uang ya, mau tak mau kita beli seperti itu. Mari
4: ya. Ya, tidak layak
3: konsumsi. Kulit lo itu sudah tercampur lah, ada yang hitam, ada yang kuning.
2: Kualitas beras yang dijual Rp14.000 bisa dibilang tidak layak konsumsi. Kondisi kotor, warna sedikit kehitaman, tetapi tuntutan kebutuhan hidup di tengah kenaikan harga hampir semua bahan pokok bagi kalangan ekonomi lemah terpaksa dikonsumsi.
0: Beralih ke berita selanjutnya, sebanyak 18 desa di Belu masuk tahap verifikasi faktual untuk pemekaran.
5: Pemekaran sebanyak 18 desa di Kabupaten Belu saat ini resmi memasuki tahapan verifikasi faktual yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni ini.

0: pemerintah daerah, aparat kecamatan, dan tokoh masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pemekaran desa benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan pemekaran desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan wilayah yang lebih kecil. Pemekaran desa dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerataan pembangunan juga diharapkan semakin cepat, terutama bagi wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan pun diharapkan semakin mudah. Kadis Pemdes berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga penetapan desa baru. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung proses tersebut. Lebih lanjut, Iwan Manik menyebut pemekaran desa juga dirancang sejalan dengan agenda pemerintah daerah ke depan, termasuk pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2027 yang diharapkan sudah mencakup desa-desa hasil pemekaran. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pertanahan Belu gelar sidang panitia adjudikasi PTSL 2026 di Desa Dualasi.
2: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali melaksanakan sidang panitia adjudikasi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah situmat selengkap atau PTSL tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat menjadi tahapan penting dalam proses pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Ketua Panitia Adjudikasi Alosius Alfridus Ngere menyampaikan program PTSL merupakan salah satu rangkaian strategis pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan secara menyeluruh. Yang menjelaskan melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah, masyarakat tidak hanya memperoleh jaminan kepastian hukum, tetapi juga mendapatkan perlindungan terhadap hak kepemilikannya yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan produktivitas ekonomi. Lanjut Alosius, sidang panitia adjudikasi dilaksanakan terhadap 30 berkas permohonan yang telah melalui tahapan pengumpulan data fisik dan data yuridis. Melalui kegiatan ini, panitia adjudikasi juga melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengesahan data guna memastikan seluruh dokumen serta informasi yang diajukan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Melalui langkah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui pelaksanaan sidang panitia adjudikasi di Desa Dualasi, diharapkan target PTSL tahun 2026 dapat tercapai secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Polres Alor mengajak masyarakat memperkuat perlindungan anak menyusul ancaman kekerasan seksual yang masih terus terjadi di daerah. Laporan Stefani Libo.
3: Kepolisian Resor Alor melalui Kasat Reskrim AKP Amru Iksan mengingatkan masyarakat tentang bahaya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Alor. Ia menegaskan predator bisa berasal dari lingkungan terdekat dan menjadikan anak-anak sebagai sasaran untuk melampiaskan hasratnya. Menurut AKP Amru Iksan, kasus kekerasan seksual tidak hanya menimpa anak perempuan, tetapi juga banyak terjadi pada anak laki-laki.
4: Jadi banyak, kalau saya mau bilang, predator-predator di luar yang melihat anak-anak kita ini sebagai mangsa yang nantinya maka akan menggunakan sebagai media untuk menyalurkan hasrat mereka. Oleh karenanya, kita konsen kepada anak perempuan, tetapi lebih konsen kepada laki-laki. Banyak sekali kasus sejenis, tetapi karena mereka malu menutup diri. Nah, ini saya mau sampaikan begini kepada kita semua orang tua. Kebanyakan pelaku itu berada di sekitar kita. Orang tua, kakek, saudara kandung, om, teman, sahabat, semua orang ini bisa berpotensi menjadi pelaku.
3: AKP Amru Iksan juga mengingatkan orang tua untuk peka terhadap perubahan perilaku anak. Anak yang tiba-tiba murung, menarik diri, atau menghindari pergaulan patut dicurigai mengalami tekanan, baik kekerasan seksual, fisik, maupun perundungan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pemerintah untuk bersama-sama melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Kunjungan ketiga negara Asia Tenggara itu

akan dilaksanakan mulai 6 sampai 13 Juni 2026. Kunjungan tersebut merupakan lawatan perdana Landau ke Asia Tenggara sejak menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam keterangan yang dirilis kantor juru bicara Kemlu RI, maksud kami Kemlu Amerika Serikat, Jumat 5 Juni 2026, Landau memulai kunjungannya di Singapura. Di sana ia akan bertemu dengan para pejabat senior. Pertemuan itu bertujuan menegaskan kembali komitmen Washington terhadap keamanan kawasan serta penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Selanjutnya, Landau akan melanjutkan perjalanan ke Vietnam dan dijadwalkan menyampaikan pidato pada Forum Asian Future. Ia juga akan bertemu dengan pejabat senior pemerintahan dan pemimpin dunia usaha untuk membahas peluang peningkatan kerjasama. Setelah dari Vietnam, ia akan mengunjungi Indonesia dan akan membahas penguatan kerjasama ekonomi bilateral, termasuk upaya meningkatkan investasi bisnis Amerika Serikat guna mendorong kemakmuran bersama dan mendukung prioritas pembangunan ekonomi kedua negara. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan rangkaian kunjungan itu juga akan dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu ASEAN, termasuk kerjasama di bidang keamanan teknologi, pemberantasan penipuan daring dan kejahatan lintas negara. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Belu kembali meraih WTP pengelolaan keuangan tahun 2025. Masa panen harga beras di Kota Atambua masih cukup tinggi, cukup memberatkan daya beli masyarakat. Saya Diki Mam, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu, mulai hari ini. Dan di tengah penyesuaian harga ini, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Dan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM ini memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapatkan dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang bisa mengakses Pertalite dan biosolar. Dan pada sektor transportasi darat, biosolar bisa digunakan kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi tersebut. Dan kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Dan layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran juga bisa berhak memperoleh biosolar subsidi dan penggunaannya ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk sektor transportasi air, BBM subsidi bisa digunakan untuk kapal motor tempel dan kapal motor pelayaran rakyat dan penggunaannya harus disertai dengan verifikasi juga rekomendasi dari instansi terkait. Kemudian nelayan dengan kapal maksimal 30 groston juga bisa memperoleh biosolar subsidi. Ketentuan ini berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi dari pemerintah daerah. Kemudian juga kelompok pembudidaya ikan skala kecil juga ikut menerima BBM subsidi dan mereka wajib untuk memperoleh verifikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat. Kemudian pemerintah juga memberikan akses biosolar subsidi untuk petani dan kelompok tani dan ketentuannya berlaku untuk pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga bisa memanfaatkan BBM subsidi, di antaranya adalah krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti jompo sesuai dengan ketentuan berlaku. Kemudian rumah sakit tipe C dan D termasuk kelompok yang bisa menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu juga usaha mikro dan industri rumahan juga menjadi penerima BBM subsidi. Dan penggunaannya harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah. Dan Pertamina menerapkan sistem QR Code untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi. Kode ini sifatnya pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Dan penggunaan QR Code ini oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan. Dan Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR Code antar pengguna dan penyalahgunaan BBM subsidi bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat dihimbau menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukan dan ketentuan pemerintah.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, bersama saya Jeffrey Mfutis yang akan menemani Anda di malam ini. Edisi malam ini di Rabu tanggal 10 Juni 2026. Saya Jeffrey Mfutis akan menemani Anda di edisi di malam ini di Pro 1 RRI Atambua dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar hari ini di mana saja Anda berada, semoga menikmati program-program yang saya bawakan nanti.
0: Atambua malam ini, rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu RRI Tambuah, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Bisa Dibicarakan, produksi oleh RRI Gunung Sitoli.

0: Eh, Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Mbak?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian, wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini, ada selang Ina Budi. Ini lagi, Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatinu?
0: Aku bicarakan sama kamu. Itu. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya, selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak, akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih

0: hati daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini saya. Apa kira-kira Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Bang. Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Bang. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo, Bang. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh, iya ya. Kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah, itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuma masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita.
1: Hmm.
0: Lalu gimana, Babang? Abang coba lihat besoklah. Abanglah yang narik selang besok.

0: ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inacinu. Kalau bukan di lahan Inacinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inacinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inacinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inacinu dan Amakia?
1: Kak Ingat Putri, maaf ya kak. Ini Inacinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inacinu ini, kak Ingat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inacinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Wakak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inacinu. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inacinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu Inacinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu kakak Ina Putri? Terus gimana? Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci. Pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale. Kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, well, Inacinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Kalau boleh, minta maaf aku. Kia Makia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inacinu, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bahas semua tergantung sikap kamu, Inacinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Kalau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman, kan?
3: Iya, Kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa, semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soal dulu katanya Tino.
2: Lau bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

0: Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu Area Tambua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di obrolan komunitas. Di obrolan komunitas di malam ini kita sudah terhubung dengan KKN Atapala. Beliau bernama Hendrikus JH Atapala. Dipanggilannya Eng Atapala. Dengan topik malam ini kita bahas tentang generasi muda dan kontrol sosial. Kita sudah terhubung dengan Pak Eng. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Pak Eng.
2: Selamat malam, Bung Jeffrey ya.
1: Ya, betul sekali. Dipanggil malam dipanggil juga. Kakak saja atau Pak Jubai? Oke. Baik, Kang, apa kabar malam ini?
2: Kabar baik, saya mau selamat malam untuk semua pendengar dulu. Sudah lama ya, tidak saling...
1: Ya, sudah lama, betul.
2: Lama nian tidak mengudara di RRI. Terima kasih sudah ada kesempatan untuk saya bisa bincang-bincang lagi di RRI.
1: Oke, baik. Kita bahas terkait topik di malam ini, generasi muda dan kontrol sosial. Oke, baik. Kakeng, bagaimana dengan mendefinisikan peran muda dalam pengawasan atau mengontrol perilaku penyimpangan di lingkungan sekitar?
2: Ya, mungkin yang paling pertama sekali saya mau bilang kepada semua yang lagi dengar ini. Ya. Ini bulan Juni, kita bisa bilang ini bulan Bung Karno sebetulnya, karena Pancasila lahirnya 1 Juni, Bung Karno lahir tanggal 6 kemarin, lalu 21 nanti itu ada haulnya. Kenapa saya mulai dengan percakapan ini, dengan menyebut beliau duluan, karena kita pasti bangsa ini selalu ingat dengan perkataannya yang sangat dahsyat soal kasih saya 100 orang itu saya mau cabut Semeru, tapi kalau kasih saya 10 pemuda saja saya bisa guncang dunia. Artinya pertanyaan Bung Jeffrey tadi sekali lagi menempatkan posisi pemuda sebagai sesuatu yang vital di bangsa ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendefinisikan apa pelanggaran apa atau mereka bisa ikut mengawasi. Sebelum mereka ada peran untuk mengawasi, mungkin kita perlu kenal terlebih dahulu apa saja hal-hal yang menjadi pelanggaran yang biasanya terjadi, ya. Yeah. Supaya kita ngomong tentang peran mereka, kita kenal dulu sih model-modelnya seperti apa. Sudah banyak kita kata, tapi saya pikir malam hari ini mungkin penting kita mereview sedikit ya. Saya kurang lebih ada 5 hal yang saya kategorikan sebagai hal yang paling sering dan paling umum terjadi, dan itu berpotensi besar terjadi dan dilakukan oleh orang-orang muda. Itu yang paling pertama, soal penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Ada penyebaran informasi palsu misalnya, ada perundungan, ada ujaran kebencian, ada kecanduan media sosial yang berlebihan. Itu kalau dari sisi teknologi. Kalau kenakalan remaja kan sudah lazim kita lihat di media. Ada tawuran kelompok, ada vandalisme misalnya, balap liar lah, macam-macam. Ada misalnya yang terlibat dengan geng yang melakukan tindak yang merugikan masyarakat misalnya. Kategori ketiga itu ada penyalahgunaan saat yang misalnya minuman miras, ada juga urusan narkotika dan obat terlarang. Ada juga yang kita lihat itu yang ada anak-anak muda kita merokok dengan menggunakan vape yang sebetulnya itu melanggar sebetulnya dari aspek ketentuan hukum. Terhadap kriminal yang lain-lain. Lalu ada hal kelima, saya ingat itu ada pelanggaran etika akademik misalnya. Ini kan biasa terjadi di kelas-kelas kita kan. Ya, perbuatan mencontek misalnya plagiat ya, atau pemersen dokumen akademik ya, penggunaan AI yang sekarang lagi marak ini ya, kalau tidak terkontrol secara baik itu bisa berbahaya. Hal keenam ada ini, Jeff, perilaku seksual berisiko, soal eksploitasi seksual, ada penyebaran konten pribadi yang tidak pakai izin orang, ada pelecehan sosial secara verbal, ataupun bisa juga lihat media. Lalu yang ketujuh yang kita sedang lawan benar-benar itu soal radikalisme dan intoleransi. Lihat media kita berkembang hari-hari ini, hampir setiap kali tidak luput informasi tentang perbuatan intoleran dan hal tentang radikalisme. Itu bagaimana mungkin orang-orang muda kita terpapar atau bahkan mereka juga terlibat di dalamnya ya, untuk melakukan penyebaran terhadap hal-hal ini. Nah, karena itu, Bung Jeffrey, ya, kalau kita mendefinisikan ulang itu, saya mesti kembali pada pemuda itu berakar dari mana. Dia sesungguh-sungguhnya dia berakar dari dalam keluarga. Lihatlah keluarga sebagai apa, dapur utama, dan lingkungan yang ikut mempengaruhi sebetulnya berkontribusi pula, tetapi sepanjang keluarga kuat untuk membentengi orang-orang muda kita dari hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas itu, maka paling tidak kita mesti memperbaiki beberapa hal ini, misalnya soal kurangnya pengawasan atau perhatian keluarga. Lalu dalam konteks pengawasan dan perhatian keluarga, ada pula pengaruh teman sebaya. Ada faktor lain, misalnya kesulitan ekonomi. Ada pula yang soal krisis identitas dan pencarian jati diri misalnya. Lalu ini yang paling penting, soal ada lingkungan sosial yang permisif gitu, ada semacam pembiaran terhadap ada pelanggaran. Ya. Dan kontrol itu juga termasuk misalkan kita mesti kuat terhadap paparan konten yang negatif di internet ya. Lalu karena ini era digital, maka kita perlu serius bicara tentang kita masih rendah ini soal pendidikan karakter ya. Dan literasi digital. Jadi tapi saya secara positif mau melihat bahwa orang muda tidak identik dengan apa perilaku menyimpang. Mereka justru menjadi objek yang bisa saja terpapar kapanpun. Sekali lagi, kalau tidak kuat dari aspek rumah, dari dalam keluarga, maka itu bisa menjadi penyebab utama, ditambah dengan kontrol lingkungan yang tidak begitu ketat, maka kita hanya akan bisa memproduksi orang-orang muda ke depan yang rentan terhadap begitu banyak perilaku penyimpang. Mungkin begitu dulu, Bung Primus, Bung Jeff di awal. Ya.
1: Oke, baik. Pak Eng, menurut Pak Eng, sejauh mana di lingkungan masyarakat saat ini memberikan ruang bagi pemuda untuk mengikuti, untuk ikut menegaskan moral dan nilai-nilai yang berlaku?
2: Bung Jeff.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Bisa diulangi?
1: Oh iya.
2: Di sini sangat berisik, jadi saya butuh konsen sedikit.
1: Baik. Sejauh mana lingkungan masyarakat saat ini memberikan ruang bagi pemuda untuk ikut menekankan moral dan nilai yang berlaku?
2: Oke, saya mungkin mulai dari contoh-contoh yang mudah di lingkungan. Di tempat saya tinggal saja ya, itu kami tumbuh dalam sebuah lingkungan yang orang tua itu pertama mendefinisikan anak-anak sebagai anak bersama. Jadi tetangga punya anak juga, saya punya anak. Saya punya anak itu anaknya tetangga, dalam arti ketika mereka kami perhatikan ada perilaku menyimpang, kami akan menegur dengan sangat keras. Kami tegur saja. Dan orang tuanya tidak tidak akan apa marah-marah misalnya. Lalu tidak berhenti di situ, itu sebetulnya ada di tindakan pencegahan. Kami mulai dulu dari soal pelibatan mereka di beberapa kegiatan yang aktif. Misalnya, contoh yang paling praktis itu ada Jumat bersih. Misalnya, sebelum Bapak RT datang, biasanya orang tua juga anak-anak muda itu harus ada sama-sama di pinggir jalan untuk buat kegiatan Jumat bersih. Itu salah satu contoh. Contoh lain, kami punya OMK, mereka tidak saja untuk urusan menyanyi kan, gitu. Ya. Tapi kita kasih ruang, mereka buat pertemuan sendiri, merancang sesuatu kegiatan sendiri. Kami hanya mendengar lalu menasihati saja, mendukung sebisa kami sejauh kegiatan mereka beririsan dengan kegiatan-kegiatan rohani dan juga kegiatan-kegiatan lain yang membangun kapasitas mereka. Ingat, kalau saya mau bilang, sebetulnya peran lingkungan sebagai rumah kedua, sebagai keluarga kedua. Keluarga pertama tadi adalah keluarga bapak mama, ya. Kakak adik dalam rumah, lalu rumah paling pertama sebagai tempat pembentukan karakter, lalu lingkungan sebagai rumah kedua yang di kalangan orang tua mesti sering-sering duduk bicara sama-sama. Kami di lingkungan, ada pertemuan lingkungan, kami juga bicara tentang anak-anak kami. Mendata mereka secara baik, mereka ada di klaster sekolah yang mana, SDK, dia SMP, SMA, bahkan yang di kuliah pun kita tahu mereka ada di mana. Itu kira-kira.
1: Oke, baik kakak. Dengan persoalan yang kakak sampaikan tadi, bagaimana GMNI Belu, kawal kader GMIUD Belu agar bisa jalan berfungsi kontrol sosial?
2: Begini, Jeff, kalau kami ini, ya. Kami ada di posisi sebagai alumni ya, kami tidak GMI aktif ya, itu adik-adik mereka. Mereka mahasiswa, mereka di organ aktif. Mereka yang paling sering itu melakukan kontrol sosial. Sebagaimana yang kita biasa ikuti, biasanya mereka memberi pikiran ke Pemda kah itu atau ke DPR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, tanggung jawab mereka kepada jalannya pemerintahan hari ini, bahwa mereka dididik untuk punya kepedulian yang tinggi kepada masyarakat kecil. Sehingga bila mana ada kebijakan katakanlah yang belum berpihak atau bahkan tidak berpihak kepada masyarakat kecil, mereka pasti ngotot itu. Dan biasa lihat di berita mereka seringkali mendatangi DPR, atau di masa-masa lalu mereka biasa langsung demo ke bupati atau wakil, begitu. Yeah. Tapi peran utama mereka tentunya adalah melatih kemampuan berpikir mereka, lalu melatih mereka untuk bisa membangun sosial, agar mereka mampu mereplikasikan apa yang dulu pernah dikerjakan oleh para pendiri bangsa. Itu satu mana-mana dulu, tapi mulai dari lingkungan tempat. Nah, karena ini atensinya kita soal Kabupaten Belu, maka pikiran-pikiran mereka itu diarahkan untuk bisa membantu masyarakat Belu lewat jalan pemikiran. Itu kira-kira.
1: Oke, baik, Kakak Eng. Menurut Kakak Eng, ini tadi poin yang tadi, poin pertama Kakak Eng menjawab itu terkait dengan media sosial. Menurut Kakak, bagaimana pemuda dapat memanfaatkan platform digital untuk melakukan kontrol sosial yang positif?
2: Saya mulai begini. Kadang-kadang kita omong soal kontrol itu kesannya macam kita kasih batasan sih ke mereka. Gitu. Yeah. Sebetulnya sih, kalau saya sih sebenarnya jangan dalam definisi mengontrol sih. Yeah. Gitu. Mungkin pendekatannya sih lebih ke pola partisipatif. Hanya memang kita sadar betul, ini Bung Jeff, kita sudah hidup di zaman
1: modern.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dulu kita kan butuh bertemu. Mm-mm. Sekarang orang bertemu cukup dengan Zoom, misalnya gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Betul.
2: Tapi saya tidak merasa bahwa itu sesuatu yang apa ya, menjadi pandanglah itu sebagai tantangan lah. Karena generasi kita ini kan sudah berlalu. Kita hanya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk bisa usia yang Tuhan berikan. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita dan orang-orang muda kita? Nah, karena Anda bertanya soal bagaimana mereka bisa memanfaatkan ini secara positif. Yeah. Mari kita lihat. Saya kira Anda berapa kali merilis orang-orang muda yang hari ini berkarya di sektor UMKM misalnya, untuk memanfaatkan platform media sosial itu secara masif, untuk bisa mengembangkan usaha ekonomi mereka misalnya. Pemuda kita bisa diarahkan untuk menggunakan media sosial, membangun komunitas yang positif misalnya. Dulu kita punya rencana besar sekali, kan kita ini kan di wilayah perbatasan, tempat ada gagasan untuk membuat semacam kongres pemuda perbatasan itu, membayangkan bagaimana pemuda-pemuda di seluruh wilayah Indonesia yang ada di batas-batas itu, di seluruh Indonesia bisa berkumpul. Tapi itu hanya cita. Dulu medium komunikasinya barangkali terbatas. Nah, bisa jadi seperti sekarang ini, media sosial menjadi sebuah instrumen untuk mereka bisa menyambungkan tali rasa itu. Ini semua platform media sosial itu sudah sangat identik dengan beberapa perkataan. Itu scroll, apa subscribe misalnya, like, lalu komen dan lain sebagainya. Nah, kalau ya kita bisa memindahkan energi itu ke adik-adik kita untuk urusan-urusan yang lebih besar, misalnya mereka secara sadar tahu dan mau mencari segenerasi mereka, lalu kemudian membangun spirit bersama melalui dunia maya ini, tapi terinternalisasi nilai-nilai tentang Indonesia yang kuat, ya, tentang Nusantara, tentang Sabang sampai Merauke, dan macam-macam yang lain. Saya kira itu mau bilang bahwa algoritma yang kita manfaatkan itu dia mesti menjadi semacam penjaga gerbang. Kalau kontrol sosial itu dilakukan oleh semua instrumen, semua stakeholder dari rumah, keluarga kah, sekolah
1: ya,
2: agama termasuk komunitas lokal, maka tidak sulit untuk itu kita pindahkan ke komunitas-komunitas orang-orang muda yang mereka juga hampir setiap saat jempol mereka selalu ada di screen. Begitu, Bung Jeff.
1: Oke, Kakeng. Ini poin yang ke ini. Menurut KKN, peran pemuda dalam mengawal jalannya kebijakan pemerintah atau mengawasi proses pemilu agar tetap transparan kalau pas pemilu begitu. Dan ada begitu.
2: Kalau kata mengawasi barangkali terlalu ekstrim ya, karena seberapa jauh itu instrumen pemuda bisa kita tempatkan di dalam posisi pemerintahan misalnya. Bukankah selama ini setiap kebijakan itu menjadikan pemuda sebagai objek gitu, tidak sebagai subjek? Karena kebijakan itu menurut saya rata-rata kan datangnya dari atas gitu. Berapa banyak hal-hal yang berkaitan dengan irisan kebijakan mengenai pemuda itu justru dilahirkan dari musyawarah di desa yang ada pikiran pemuda misalnya, atau musyawarah di tingkat kelurahan yang menempatkan posisi pemuda untuk bicara, kami butuh ini dan lain sebagainya. Tapi sudahlah, hari ini kita ada dalam beberapa fakta menarik. Misalkan banyak pemuda hari ini sedang rame-rame terlibat dalam urusan olahraga, itu positif. Berapa banyak pemuda kita yang pulang membawa medali misalnya lewat dunia tinju, dan itu kita apresiasi sekali. barangkali ada hal yang lebih jauh dari itu adalah bagaimana menempatkan pemuda dalam aliran energi kebijakan yang sedang berjalan ini adalah mereka mesti mendapat porsi yang penting. Sampai 20-30% itu kurang. Kenapa? Pemuda lah yang akan melanjutkan jalannya negeri ini. Maka sedini hari, jauh-jauh hari kita perlu mempersiapkan mereka dengan begitu banyak bekal. Bekal pemikiran, bekal kemampuan komparatif, bekal tentang kohesi sosial, bekal tentang kemampuan untuk memperkaya kemampuan kebudayaan misalnya, dan kemampuan rohani dan macam-macam yang lain. Nah, kita kembali ke pertanyaan Bung Jeff. Ini menarik soal bagaimana mereka bisa terlibat. Kalau mereka bisa ada dalam diskusi-diskusi tentang kebijakan sebuah negara, itu jarang kita jumpai di forum-forum resmi. Kita akan menemukan itu justru di deker misalnya, tempat kumpul di mana, di gang-gang sempit misalnya. Karena berapa kali kita dapat, mereka sering tanya ini, Om Eng, kenapa jalan kita rusak begini? Yeah. Kenapa kita punya got ini tidak diperbaiki? Kenapa jembatan, kenapa begini, kenapa begitu? Yeah. Itu sebuah sinyal baik bahwa ternyata mereka peduli. Mereka peduli hanya karena orang tuanya lewat di situ setiap hari, saudarinya kah, saudara kah, bahkan dia sendiri, semua ada dalam lingkaran yang sama gitu, menikmati jalan yang sama. Kalau hujan misalnya, lingkungan itu terendam banjir karena tidak ada saluran drainase misalnya, dan masih banyak yang lain. Bagi saya, sepanjang mereka peduli, mereka lewat omongan-omongan di pinggir-pinggir jalan itu menjadi sesuatu yang penting sebagai catatan bahwa ternyata mereka punya kepedulian itu bisa membuahkan pikiran yang akan terungkap lewat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Dan kita di Belu, kita akan tunggu kapan ini pemerintah daerah, Pak Bupati dan Pak Wakil nanti, satu ya kita optimis saja beliau berdua akan dengan segera merealisasikan janji kampanye mereka ya. Dan itu ada yang juga pasti irisannya dengan pemuda. Hampir di semua segmen saya lihat pemuda pasti akan ikut di dalamnya. Begitu dulu Bung Fikri.
1: Oke, baik Kakak Eng. Apakah sampai saat ini ada PAGMNI Belu masih aktif ikut kontrol atau dilibatkan pemerintah dalam hal kontrol terhadap kondisi sosial?
2: Kalau itu saya kurang tahu ya. Mungkin nanti bisa tanya langsung ke mereka. Ya. Karena ini kita beda organ. Kita mereka, ya saya di alumninya. Okay. Saya tidak mencampuri urusan
1: urusan
2: GMNI. Ya. Saya baik. Hanya pantau saja kalau mereka ada di DPR, itu artinya mereka mau menyuarakan sesuatu. Oh ya, saya bisa cerita begini.
1: Ya.
2: Barusan ada minggu lalu kayaknya itu saya diinformasikan bahwa mereka mau ke DPR, lalu kemudian sempat bertemu dengan ibu wakil pimpinan, kalau saya tidak keliru. Ini ceritanya ya begitu ya. Kemudian. Lalu kemudian bubar karena katanya itu ada rumor ada anggota DPR yang mabuk katanya gitu kan. Lalu kami diskusikan itu, saya menyarankan untuk sebaiknya mereka bersurat saja secara resmi supaya model komunikasi yang lebih elegan, karena ini soal kelembagaan, sehingga pikiran-pikiran yang berkaitan dengan catatan-catatan kritis terhadap penilaian adik-adik mengenai jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Belu itu bisa tersampaikan secara terhormat. Itu. Jadi, sorry ya, saya membatasi untuk tidak mengambil wilayah adik-adik.
1: Oke. Okay. Oke, baik. Kakak Yang, nilai-nilai norma, nilai-nilai atau norma apa yang paling penting untuk dipertahankan oleh generasi muda saat ini?
2: Banyak norma ya. Yang tadi saya bicara di awal, kenapa saya mulai dengan perilaku menyimpang ya. Itu semua langsung berhadapan dengan norma dan etika yang berlaku. Baik dulu dari norma-norma sosial yang lain ya.
1: Ya, baik.
2: Sekali lagi, seberapa penting pun kita bicara tentang norma, tapi kalau itu tidak dimulai dari dalam keluarga, kita dua sedang bicarain dan semua yang sedang mendengar di rumah, sebagai contoh saja, kita belajar berdoa pertama kali tidak di mana-mana, kita belajar di rumah.
1: Belajar di rumah, betul.
2: Di dalam rumah, kita belajar tentang kata permisi. Itu ada orang dulu kalau menjalankan itu permisi. Kita tidak bisa sekolah itu. Nilai fundamental itu kita bicara di sini.
1: Betul.
2: Nah, untuk sesuatu kita minta tolong, perkataan tolong itu tidak kita dengar itu di luar-luar sana. Tidak kita dengar pertama kali di dalam rumah.
1: Dalam rumah.
2: Ya, betul. Misalnya kalau kita melakukan kekeliruan atau kesalahan, kita dididik untuk harus dengan sadar meminta maaf. Nah, itu dari dalam rumah. Lalu kemudian kita bersekolah, lalu ditambahkan norma-norma yang lain. Itu Bung.
1: Oke, baik. Ini pesan terakhir dari kakek.
2: Oke.
1: Kakak, pesan terakhir bagi adik-adik kader agar terus semangat dalam memperjuangkan hak kaum Marhaen di Belu.
2: Kalau itu pertanyaan spesifik barangkali ya, tapi begini saja Bung Jeff, kalau Bung Jeff tidak keberatan, kita tidak sedang mau pesan-pesanan tidak, tapi kita mau berbagi energi saja dengan orang-orang kita ya. Yang dengar ini, kita mau bilang bahwa betapa bangganya kita punya kalian. Kita mesti punya itu.
1: Ya. Generasi penerus.
2: Giliran adik-adik kita, orang-orang muda, ya. Mereka akan ada di setiap nadinya perubahan dan pembangunan di negeri ini. Ya. Karena itu, orang-orang muda, bangkitlah gitu, bangunlah dan berjayalah kalian. Belajarlah untuk terus mengembangkan kemampuan kalian, kemampuan berpikir kalian, kemampuan kreativitas kalian, seluruh kemampuan yang semua itu dilandaskan pada ketaatan norma-norma dan etika, baik norma agama, norma kesopanan, norma sopan santun, norma hukum terutama. Dan itu kalian bisa terjaga untuk membangun negeri ini dengan gembira, dengan kuat dan penuh harapan. Dan sekali lagi saya mau bilang selamat buat orang-orang muda, karena kalian tidak kebetulan ada di negeri ini. Kalian ada karena memang kalian dibutuhkan untuk terus melanjutkan negeri ini ke depan. Begitu kira-kira.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih untuk Kakek Eng yang sudah bersedia bersama kami di Pro 1 RIA Tembuang.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat Bu malam, salam buat keluarga.
2: Oke, ya, baik.
1: Oke, pendengar Pro 1 RIA Tembuang. Kita baru saja di obrolan komunitas malam ini, kita bersama dengan mantan alumni, ketua alumni PMKRI GMNI Belu. Beliau adalah alumni. Terima kasih untuk Pak Eng yang sudah bergabung bersama kami.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
1: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
0: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
2: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
1: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
4: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
8: Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar. Serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI.

0: sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah kota Langsa Aceh pada hari ini.
1: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
0: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
2: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu kan sudah membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
0: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pranita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyerahan sertifikat.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan. Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
7: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
8: Untanya langsung dimakan?
7: Langsung diminum.
8: Minum, susunya.
7: Langsung diminum. Segar sudah, Pak? Segar. Maka ini serasa sudah kembali.
8: Enak. Rasa ganteng.
7: Ya, buat jos.
8: Kemana lagi, Pak?
7: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Silakan.
6: Saya mendengar kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km.

0: sekedar bekas kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
1: Ya. Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
2: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke Tanah Air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5 dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irzam. Ya. Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
2: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Indra Moana, 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
5: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
4: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
6: Undang-Undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
4: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
7: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you
8: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
9: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
8: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
10: Ya, jadi ya mereka pasti memantau karena sama Vietnam, Thailand juga mengetahui program selain kita, mereka pasti ada comongan dengan konten sepak bola.
8: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Gloli-Gloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita akan ikuti mimbar agama Hindu Rabu 10 Juni 2026 dengan judul Kroda, dibawakan oleh Ketut Sukarti, SPD, penyuluh agama Hindu Kabupaten Belu.

jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya, saya ucapkan salam Pangajali Umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namasidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Yenamaswahu. Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang Kroda. Jadi kita dalam ajaran agama Hindu kita mengenal adanya Kroda. Kroda yaitu adalah yang salah satu bagian dari Satripu, yaitu enam musuh yang harus kita kendalikan yang ada di dalam diri kita. Jadi musuh yang paling berat di muka bumi ini adalah musuh yang ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana caranya kita agar kita bisa mengendalikan enam musuh yang ada di dalam diri kita. Nah, enam musuh yang ada di dalam diri kita, salah satunya adalah Kroda. Kroda adalah merupakan sifat manusia yang suka marah dan bersifat kejam dalam hidupnya yang penuh dengan Satripu. Jadi Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, terkadang kita sebagai manusia di saat kita marah, kita begitu ingin melukai orang lain. Tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari, yang dilukai itu adalah diri kita sendiri. Mengapa saya katakan melukai diri sendiri? Karena perkataan, perbuatan di saat kita marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Karena istilah apa, seperti pepatah mengatakan, nasi sudah jadi bubur. Contoh saja, kita berkelahi atau marah dengan kawan atau dengan saudara, kita begitu emosinya. Nah, setelah saat misalnya sampai terjadi pemukulan, kekerasan dan sebagainya, nah setelah dia luka atau merasa sakit hati dengan kita pun kata-kata, di situ kita baru akan menyesali apa yang sudah kita perbuat. Nah, di situ baru kita akan merasa menyesal. Jadi sebagai kebalikan dari sifat Kroda adalah Akroda. Akroda sehingga dalam berbagai kegiatan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas beragama, hendaknya dalam mengaturkan yajna sebagai ritual agama, tidak dilaksanakan dengan marah-marah. Jadi apabila kita sedang bersembahyang dan beryadnya, kita tidak boleh marah-marah, karena arti daripada yadnya adalah ketulusan kita berkorban, bukan sebesar kita berkorban. Sedikit kita beryadnya, yang penting dengan hati yang ikhlas dan tulus, daripada beryadnya dengan besar-besar namun dengan penuh dengan keemosian dan marah-marah, sama saja juga tiada artinya. Jadi tetapi kita selalu dilaksanakan atas dasar cinta kasih. Jadi kalau kita beryadnya itu harus kita lakukan dengan rasa cinta kasih, karena atas dasar cinta kasih disebutkan dapat menumbuhkan kesabaran yang tinggi dan selalu dengan dikasihi Tuhan. Jadi dengan batin yang bersih, penuh welas kasih untuk selalu berbuat yang terbaik, sehingga pada saat nanti disebutkan bahwa Atman dapat mencapai moksa, maka sebagai tujuan hidup yang kekal dan abadi agar dapat kita rasakan sebagai kebahagiaan serta kedamaian yang luar biasa. Ya, pada saat nanti kita sudah meninggal, mungkin kita berada di swarga loka. Jadi Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, sifat Kroda ini dapat juga membawa bencana bagi diri sendiri dan juga bencana bagi orang lain. Jadi memang sudah banyak sekali contoh-contoh
yang bisa kita lihat. Jadi dengan demikian, sifat marah atau keroda ini harusnya dapat dilenyapkan, dan dengan menyukai hati yang selalu dengan jalan dalam ajaran agama Hindu, yaitu yang disebut dengan Trikaya Parisude. Marilah kita jaga kita punya pikiran, perkataan, dan juga perbuatan dengan selalu mawas diri, mengendalikan sadribu kita, yang sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitab Sarasa Muscaya dan Bhagavad Gita, yaitu disebutkan bahwa orang yang dapat menguasai kemarahannya itu bersatus lebih utama daripada orang yang pemarah. Meskipun sepemarah apapun, kalau dia sudah memiliki sifat pemarah yang tidak dapat dia kendalikan, maka dia akan merasa dirinya miskin dalam harta, karena dia tidak dapat menguasai sadripunya, dia tidak dapat mengendalikan sadripunya. Jadi orang yang penyabar jauh lebih baik daripada orang yang tidak sabaran, walaupun mereka memiliki kekuasaan. Jadi penjelmaan menjadi manusia itu lebih utama dari makhluk apapun yang ada di bumi. Karena makhluk kita sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi, yaitu paling kuat fisiknya dengan tenaganya. Kenapa kita dikatakan makhluk yang utama atau makhluk yang tertinggi? Karena hanya manusialah yang bisa berpikir. Jadi hanya manusialah yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi walaupun makhluk-makhluk ini lebih kuat, jadi dengan demikian juga mereka juga berhasil menyucikan dirinya, baik secara lahir, batin, dan juga lebih utama menjadi manusia yang lebih baik, lebih berwibawa, lebih berkuasa, dan juga dihormati. Jadi Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, ketahuilah bahwa orang yang dikuasai oleh kemarahan dan angkara murka, apapun yang dipersembahkan, apapun yang disumbangkan, disedekahkan, jelas dia akan pantang untuk menjadi mendapatkan suatu pahala kalau diimbangi dengan marah-marah. Jadi dia akan lebih menguasai kemarahannya. Oleh karena itu, janganlah menguasai kemarahan dengan nafsu maupun angkara. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, jadi kita tiada bedanya kemarahan itu dengan kematian. Jadi dengan demikian juga, seperti kalau kita hidup itu memiliki rasa yang cinta buta, sebenarnya dipenuhi dengan kekotoran, dengan rasa yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, seperti mereka yang sedang diliputi oleh kemarahan dan dikuasai oleh nafsu angkaranya, dapat dipastikan ia akan selalu dapat berbuat jahat. Mereka yang dibutakan oleh amarah dan angkaranya dapat menghujat orang yang suci. Bahkan terkadang lebih kejamnya lagi, dia bisa juga melakukan suatu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, misalnya sampai membunuh orang tua dan itu, karena semua tidak dapat mengendalikan dia punya krode, tidak dapat mengendalikan dia punya sadripu. Jadi pastilah mereka yang hal-hal yang begitu, nafsu angkaranya adalah suatu musuh yang sesungguhnya berada di dalam diri kita. Jadi jika orang yang dapat menghilangkan kemarahannya, pastilah mereka akan selalu dimuliakan dan di akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu umat
anak-anak sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Mulai saat ini juga, hendaknya kita sebagai manusia harus benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan suatu kemarahan dan juga dapat mengendalikan satribu kita, nafsu angkara, kasih dan sesama. Mari kita selalu mengasihi sesama manusia. Jadi dengan demikian mereka selalu akan teguh dan sabar dalam melakukan dan mengamalkan kebijakan kebenaran mereka yang dapat dihilangkan sesuai dengan kemarahan dan nafsu angkaranya. Niscaya jika kita dapat mengendalikan sadribu kita ada dalam diri kita, niscaya hidup kita akan selalu terasa tenang, bahagia dan juga harmonis. Jadi Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikian renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

kisah dalam sejarah perkembangan hidup di kota-kota Inggris disebutkan hingga tahun 1970-an, jam weker atau alarm masih menjadi barang mewah dan mahal. Benda seperti ini susah didapatkan, kendati amat diperlukan bagi para tukang dan buruh. Solusi itu pun dihadirkan dengan merekrut seseorang yang berprofesi khusus membangunkan orang lain. Profesi tersebut dinamakan knocker up atau knocker uppers, yang berarti tukang ketuk. Tugasnya sih terlihat mudah. Si tukang ketuk tiap paginya akan mengetuk jendela kamar warga kelas pekerja menggunakan sebuah tongkat panjang atau sumpit berisi benda kecil untuk ditiupkan, seperti biasa dilakukan Mary Smith yang tersohor. Profesi ini menjadi pemandangan yang sangat umum pagi hari di Inggris, terutama di kota-kota industri yang kebanyakan warganya adalah pekerja shift, pekerja paruh waktu, penuh waktu, atau yang terkadang hanya bekerja tengah malam, dan tak sedikit yang bekerja mulai pada waktu subuh. Mereka biasanya turun ke jalan dengan sebuah tongkat yang besar dan panjang. Knocker up tentu hanya akan membangunkan para pekerja yang telah membayar mereka. Pada awalnya cara yang digunakan adalah berteriak dengan keras atau dengan menyanyikan sebuah lagu rap. Dan para knocker up ini menyadari bahwa selain mereka membangunkan para pekerja yang membayar mereka, mereka juga akan membangunkan orang lain yang tidak membayar mereka. Tindakan ini merugikan tukang ketuk dan membuat beberapa orang mengeluh karena merasa diganggu. Oleh sebab itulah inovasi baru daripada knocker up adalah dengan memanfaatkan sebilah tongkat yang besar dan panjang lalu menggunakan untuk mengetuk jendela kamar tidur pada klien mereka. Cara ini selain meniup benda ke kaca dengan sumpit dinilai cukup keras untuk membangunkan target mereka, namun cukup lembut untuk tidak mengganggu yang lain. Kalau knocker up bertugas membangunkan orang-orang, lantas siapa yang bertugas membangunkan knocker up?

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

Pendengar Persatu Area Tembaga, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional di Prod 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: Di antara denting lagu-lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi. Yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, enggak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau enggak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Mbak. Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di Bioskop Purnama itu
1: sudah enggak ada.
0: Iya, udah enggak ada kan, udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel
1: Yudi
0: Purnama.
1: Di situ ya.

0: satu application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya. Gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada jarak Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Seakan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di Tujuh Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yoyo, Rek. Ya. Soalnya
1: sama-sama legend.
0: Penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah.
1: Thank you, ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya ya kan. Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas lagi.
1: Malam,
0: Bang Albert.
2: Malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai Mas.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja. Oke,
1: Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Bang Benijo.
0: Benny
1: juga ya.
0: Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya?
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke. Bang
0: Benny. Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titip. Titip pertanyaan, silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Rendah Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah di puter.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Bupat Mawar di Manado. Itu aja, terima kasih.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra, ada Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
2: Selamat
0: malam. Ya, selamat, selamat malam, malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung bertanyanya apa ini?
1: Pak Putra.
2: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
2: Oh, itu.
0: Ya, ya siap.
2: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
2: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
2: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
2: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
2: Salam, salam.
1: Boleh silakan.
2: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
2: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, okay, Pak Putra.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
3: Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
3: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu.
0: Oke. Okay.
3: Bintang tamunya ada siapa ya,
1: Bung nanti? Johan Untung.
0: Ya, betul.
3: Oh, Bang Johan Untung. Tapi yang belum.
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
3: Oh, iya. Cuman ya... Aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
3: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
3: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas. Gimana,
4: ya,
1: Bang?
4: Langsung saja nih, Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
4: Yang saya tanyakan, dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
4: Gini. Apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
4: Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
4: Oke,
1: Bang Leman.
0: Siap.
4: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, untuk Magenda, selamat malam, salam sehat selalu. Untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet, sebenarnya bukan... Istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu. Enggak. Ya. Tapi dia sebagai...
1: Featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya, betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya, di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini, kayak lagunya... Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu
1: Iya, begitu. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Mataralta, Rela.
1: Jangan untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang, persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah, tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu. Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Okay. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1.5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BET Award waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselan loh, Mas. Kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang 2 ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak,
1: masalah
2: Mas.
1: Durasi.
2: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis
1: rame,
2: satu lagu plus
1: rame,
2: bintang. Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam, bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, yeah. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang baru sekarang, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah jadi cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yeah,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Syara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Pina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Paniniata masih ada. Dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya
0: seru,
1: ini
0: seru,
1: yang
0: seru.
1: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang,
2: yeah.
1: Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, yeah. karena kita akan memberi hadiah kepada penonton,
0: yeah.
2: yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Apakah susah nggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang. Ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
1: Bohong.
2: Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke. Okay.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya. Saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya sukses tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Okay,
2: salam
1: Mas
2: kembali
1: Dedi.
2: Dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, yeah. salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Mas jumpa, Mas Dedi.
1: Ya,
2: halo kita. Halo.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah.
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin,
1: biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah
1: ada,
0: Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya? Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan lo.
3: Begini aja ya Mas Yudi,
0: hmm.
3: saya cuma ucapan aja ya, semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Ya, salam dong.
1: Boleh, Mas boleh. Yudi, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica
1: Purnama
3: Sari bersama
1: Mas Yudi. Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mas Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik,
0: makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Mbak Ita pertama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lampu jalan masih panjang itu dari Bandar di Dukut itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke.
4: Gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Yati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Eto Dinda, selamat malam.
0: Salam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Siap,
0: sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insya Allah, Mbak.
1: Ya,
5: oke, seru boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama, yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi, buatnya Survio Dila. Salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak makanya Levi. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik, bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Wah. Bang Johan Penyang boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung. Gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apalagi era digital.
0: Okay.
6: Ini aja pertanyaan saya. Yep. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya?
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga, halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, ya. Ya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Oh, nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo, di Purwakarta, kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
1: lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita, Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampai niku sopo? Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Halo juga. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Satu juga temannya, Mbak Ita pernah
1: mesti. Iya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untungnya?
1: Nanti.
0: Ada, lagi
1: 9.
0: Minum kopi dulu. Oh, supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Iya, nanti ditungguin. Sama-sama. Nanti adalah suaranya.
8: Ya, apa-apalah. Ya. Nanti sampaikan
1: salamku. Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
0: Apa tuh?
8: Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I Don't Like to Sleep. Itu pasti
1: ada. Iya.
0: I Don't Like to Sleep nanti, Alone.
8: Nah, itu dia. Nanti tolong dong. Nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke.
0: Pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Figuria.
8: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lebah Sunyi,
1: Nostalgia
8: di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan.
0: Semoga
8: berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi, sehat lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Figuria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas. Pro Satu Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal.
0: Itu saja, okay.
8: Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Cikguria.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Hayayayayaya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari Tujuh Bintang. Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini, ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Siap.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari,
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya, iya
1: label.
0: Satu billboard. Iya. Oh, oke. Okay. Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: iya rekaman dorong ya.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayo langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama siapa sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil, Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mas suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu,
3: Ayu. Dari itu ya, Ayu, tapi ya. Suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi pas saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena namanya kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu yang...
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti
3: jadikan diri
0: sampai siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Selamat malam.
4: Pempek. Pempek. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di. Oh, mana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya Bang ya? Bang Untung Johan?
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat selalu. Boleh Don, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang duanya nih, ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid, ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan kita di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
2: Di mana?
1: Di Daheng, Daheng House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
2: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya. Iya.
2: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung tuh loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
2: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya? Dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya, di cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
2: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saman ngerti nggak Bayita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu, Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
2: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
2: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh 2 tahun lebih di Kerembung ya?
2: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Dinoyo. Aduh, bener. Kikinya bonek ya, Mas.
2: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
2: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Atik dong.
1: SMP 1. Berarti temennya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
2: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah, kan.
2: Atik Sebi.
1: Mbak Ati dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
2: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah ya. Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar.
2: Ya.
0: Waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru ya, Mas, nanti kalau ketemu.

0: Dian, ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, ya, betul.
2: Itu hanya harus setuju. Dilihat. Mm-hmm. Ya,
0: kan? Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71, oh, ya Allah, semangat gak terus. Bisa,
2: aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran. Seumuran
0: ya. Oh, ya ya ya ya ya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah. Iku parabola, itu nggak boleh hilang.
1: Nggak
2: boleh
1: hilang ya. Jimatin, kau dulu masih
0: jimat. Jimat ya Allah, tino jimat ah.
2: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisah, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro Satu yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja Yos, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya. Billboard. Dulu kan gak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah. Enak kabe Mas.
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of Cover Version. Nah,
0: King of Cover Version, siap.
2: Ono,
0: siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso lagi, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya. Karirnya mulai kapan? Dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa. Ini 5
0: siap,
1: dekade.
0: Siap, siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku
1: Mas.
2: Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi oh, grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: ini. Ya, lumayan, iya, Mas. Seket luruh iya, itu. Aku ambil Ermi Podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya?
1: Ermi, ya. Sama
0: oh, siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Ah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi
0: tersambung
1: dengan
0: lagi.
1: Mas Johan.

0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Itu. Ini yang barusan sama ada. Mbak Ita, Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh, tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yonchen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional,
1: oh,
0: itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes sudah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro.
2: Oh,
1: iya.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya ya ya ya ya ya. Ya, ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, ya memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya mas.
2: Iya,
1: beda
2: kan,
1: dengan yang namanya. Asli pastinya.
2: Iya,
1: gimanapun
2: ya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: asli loh. Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman. Mm-hmm. Ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian. Oh, oke.
2: Siaw itu apa?
0: Oh, iya iya iya. Nah,
2: jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A+. Bukan A biasa,
1: ya, bukan
2: agak pisah.
1: Karena plus-plusnya wake ya mas. Iya, iya.
2: Oh no, plus itu mau. Kalau pijat kan pijat plus-plus itu enggak bicaranya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya mas?
2: Oraono.
0: Oraono lingkungan.
1: Tapi karena tinggal, lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa. Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya.
0: Westalare.
2: Itu, tahu enggak orang yang uang... Kalau Surabaya, kalau dia nggak lahir Surabaya, mantoknya nggak dapat.
0: Iya, Jenny mas.
2: Bisa, tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget, mas. Nggak bisa hilang.
2: Iyalah,
1: nggak
2: ketemu suwe. Jancuk, ngono mesti asli Surabaya.
0: Oke. Ini ada tetangga dari Surabaya, mas. Tonggoni Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo, Mas Gilang. Selamat malam.
3: Malam
2: juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: Koronnya coba ngomong.
3: Jadi orang tua, jadi katanya, dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya? Pengakuan dari Mas Johan apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembarak Kertosono. Iya, oh, ya,
1: betul benar, sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya grup di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan langsung di Jalan Imam Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta. Nah,
0: nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare Kak Johan.
1: Teh Dinda, langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya Kak Johan, untung Yopo Kapare.
2: Yo Kapare api-api, baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya ya.
4: Ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi paling lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono. Juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong
4: ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam
0: siap.
4: Ya untuk Bang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi, juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan. Iya. Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Selamat malam, bye-bye. Kita ke Sumatera Barat. Ayo. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya enggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
2: Mas. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung ya, gitu.
1: Iya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam. Salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih
5: pokoknya. Iya, salam sehat selalu Mbak Ita dan Bang Yudi. Buat Tan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi. Itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya.
2: Ya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno.
1: Iya. Siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya
2: cover, itu yang ya, Mas, tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Emang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama nyanyi di kafe ya, lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Utomo, oh iya. Almarhum. Flashback ya.
0: Oke.
2: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
0: Oh.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank. Iya.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya, how deep is your love, atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini. Ya, boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arm again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show how deep is your love.
1: Mirip, Mas. Sama-sama sama merdunya. Oke. Okay. Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah. Dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
0: ya. Ani Samad,
1: oh
0: ya,
1: Mbak
0: ya.
1: Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Ya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya, ya.
2: Esther itu.
0: Esther.
2: Singgowoiku.
0: Oke.
2: Di jalan itu, di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar tuh. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omahku. Tak kerong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya gak keluar, pendengar seluruh Indonesia gak tahu. Jadi, Mas Johan, untuk ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu, Sunario sama Prapto. Diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Ya,
2: itu
0: ya, ya, ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: di
1: awal. 10.000 saat itu ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mere pengamen orang numpak bis kok ya noh nang Surabaya numpak bis
1: 10.000 kayak gitar gitu kayak ya, pengamen ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya
1: oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Siap siap siap siap. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Johan
2: yang pernah, mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya.
2: Aku diajak nyanyi. Jo, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Pilo.
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000.
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku 1 tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat.
1: Iya, iya,
0: oke. Okay.
2: Jadi, guys, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh, alah, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Hari kita mau nanya.
0: Bahwa kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain.
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet iya. Banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkan Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita senang banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya.
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Pendengar Persatu Waria Tambua, di malam ini di kita baru saja ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memoredat lagu di Persatu Jakarta. Dan di program berikutnya yaitu di Jazz Musik di malam ini di pukul 23 ini hingga 24 nanti. Semoga musik yang saya sudah siapkan semoga terhibur istirahat malam ini.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

1,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: wisata rohani itu menjadi salah satu ikon yang banyak dikunjungi dan juga banyak pengunjung yang mengeluh tentang kebersihan. Nah, bagaimana dari Dinas Pariwisata sendiri menyikapi hal ini? Apakah kebersihan ini tanggung jawab semua atau memang ada petugas juga sih sebenarnya yang bertugas di sana sehingga mereka bisa memantau dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sendiri juga sadar untuk menjaga kebersihan di sana.
1: Baik, khusus dalam kaitan dengan penanganan sampah di destinasi wisata Patung Bunda Maria Penuh Segala Bangsa Teluk Berita, memang sebetulnya kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya tanggung jawab mengenai sampah ini tidak bisa diserahkan hanya kepada petugas. Semua kita, semua masyarakat pengguna wisata religi, pengunjung maupun pengelola itu sendiri sebetulnya harus sama-sama menjadi bagian dari penanganan sampah itu tersendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan petugas, kita punya keterbatasan. Petugas yang hari-hari ini bertugas di sana memang setiap hari, baik hari biasa maupun hari libur, siaga di sana. Tetapi kita punya keterbatasan dalam kaitan dengan penanganan. Sehingga kami sangat berharap dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk terutama pengunjung yang datang berkunjung.
0: Karena kan kita lihat ya, banyak sekali sampah-sampah, baik itu sampah plastik, sampah apapun itu berserakan di sampai ke areal pantai, ya di bahu jalan. Nah ini kan menimbulkan penampakan yang kurang bagus begitu.
1: Baik. Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, memang kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Yang pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau masuk di tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik, penggunaan sampah yang tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Mewakilkan buat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfutis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mas Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan El Tari, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Jangan lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi untuk pendengar Radio Tambora. Selamat pagi untuk kita semuanya di mana saja yang sudah bangun pagi untuk hari ini. Senang sekali ya Dovai kembali menemani Anda semuanya dengan semangat baru di hari yang baru. Semoga pagi ini kita semua bangun dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya siap untuk menjalani hari ini apapun tantangannya, apapun pergumulan kita masing-masing di hari ini. Mudah-mudahan dengan kita berserah kepada Tuhan, terus mengucap syukur, dan selalu mengawali setiap kegiatan kita dengan doa, pastinya akan diberikan kemudahan, diberikan jalan yang terbaik untuk hari ini kita lalui. Pendengar, ketika kita bangun pagi, kita harus mengucap syukur atas hadiah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, berupa napas kehidupan, di mana kita tidak pernah tahu di luar sana, di antara kita ya, keluarganya, saudaranya, temannya atau kerabatnya yang pagi ini mungkin ditemukan tidak lagi bersama ya, atau tidak lagi bernyawa karena satu dan lain hal. Jadi kita yang masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini, selalu mengucap syukur. Nah, setelah mengucap syukur, kita harus berdoa sehingga selalu dalam tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini pendengar Perusahaan Radio Tambora edisi Kamis 11 Juni 2026, kita akan hadirkan puji-pujian rohani Kristen. Nanti juga akan hadir renungan mutiara pagi agama Kristen Protestan. Yang belum bangun pagi, ayo bangun-bangun ya, lawan suhu atau cuaca dingin di pagi hari ini. Yang sudah bangun pagi, semangat terus untuk memulai hari ini.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti renungan Mutiara Pagi dengan judul Harapan yang Tidak Pernah Berubah, ya, bersama dengan Noldi Elsiani Seko, SPD, Penyuluh Agama Kristen Kemenak Pelu.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Shalom, salam sejahtera bagi seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dengan saya, Nolil Siani Seko, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang rasanya bisa menyapa dan menemani waktu saudara-saudari dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari sejenak kita menenangkan hati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Hingga saat ini, kami masih menikmati kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Untuk itu, Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami maksud dan tujuan dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami agar kami dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, kita membuka dan membaca kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita saat ini dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yang berbunyi demikian: Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya mengambil tema renungan, harapan yang tidak pernah berubah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia tempat kita hidup saat ini terus mengalami perubahan. Musim berganti, zaman semakin canggih, dan situasi hidup kita pun bisa berubah dalam sekejap. Kadang kita berada di atas, namun tak jarang kita harus menghadapi masalah, kekhawatiran, atau tantangan yang membuat hati kita bimbang. Manusia seringkali berubah janji, bisa diingkari, dan keadaan bisa berbalik, berputar dan berubah. Kita seringkali dihadapkan pada ketidakpastian. Situasi ekonomi yang turun naik, hubungan antara manusia yang bisa retak, atau kesehatan yang perlahan menurun. Di tengah segala perubahan dan kerapuhan dunia ini, kemanakah kita harus menaruh harapan kita? Lewat nats firman Tuhan saat ini yang mengatakan Yesus tidak pernah berubah, penulis kitab Ibrani ingin menyampaikan pengalamannya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang bukan saja maha kuasa, maha penyayang, panjang sabar, dan melimpah kasih karunia. Tapi Yesus Kristus juga adalah Allah yang sangat setia untuk selalu menepati akan janji-janjinya bagi umat yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan
sampai selama-lamanya. Pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, banyak hal yang akan membuat kita bisa berubah. Kita sering kecewa bukan karena terlalu banyak memberi, tetapi karena terlalu besar berharap kepada manusia. Padahal manusia bisa berubah sewaktu-waktu. Hari ini dekat, besok bisa menjauh. Hari ini berjanji setia, bisa sah besok memilih untuk pergi. Bahkan langit pun berubah warna ketika waktunya tiba. Apalagi hati manusia yang mudah dipengaruhi oleh keadaan, kepentingan, dan perasaan. Karena itu Tuhan mengejarkan kita untuk tidak menggantungkan seluruh harapan kepada manusia. Sebab manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya tetap sama, janjinya tetap, dan penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Ketika seorang berubah dan melukai kita, jangan biarkan diri kita ikut hancur. Jadikan itu pelajaran untuk semakin dekat kepada Tuhan, bukan alasan untuk kehilangan iman. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan mungkin pernah menangis, tetapi tidak akan dibiarkan jatuh selamanya. Manusia mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah gagal menjaga dan melindungi kita. Pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan kita hari ini mengingatkan tiga hal yang penting. Hal yang pertama, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan kita sejak dahulu tetap sama besarnya dengan kasih yang Dia berikan kepada kita hari ini. Kemarin Dia mengasihi kita, hari ini kasihnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Dan besok kasih Tuhan akan tetap melimpah untuk menopang hidup kita. Hal yang kedua, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus yang dahulu, yang dulu sanggup melakukan mujizat dan memulihkan kehidupan, akan tetap berkuasa penuh atas hidup kita hingga detik ini. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, dan menyelamatkan masa lalu adalah kuasa yang sama yang sanggup menolong kita keluar dari masalah kita saat ini. Hal yang ketiga, janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Jika manusia seringkali ingkar janji, Tuhan selalu menepati akan janji penyertaannya di dalam kehidupan kita. Apapun janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Dia setia dan pasti akan menggenapinya. Dalam menghadapi tantangan hidup, kecemasan, atau bahkan masa depan yang belum jelas, Kitab Ibrani pasal 3 ayat 18 menjadi jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Kita tidak perlu takut karena kita memiliki Allah yang konsisten, pribadi, dan janjinya dapat diandalkan sepanjang masa. Pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, mari berhenti meletakkan pengharapan kita pada hal-hal duniawi yang fana
dan mudah berubah. Mari meletakkan iman dan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi kekhawatiran akan masa depan, mari pandang Tuhan yang kekal, karakternya yang tidak pernah berubah, atas dasar yang kuat untuk kita tetap melangkah dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Biarlah kebenaran ini menguatkan setiap langkah, pekerjaan, dan keluarga kita sepanjang hari ini. Percayalah, Dia yang menyertai kita di hari kemarin akan tetap berjalan bersama kita hari ini. Jangan meletakkan pengharapan penuh kita pada hal-hal duniawi yang mudah sirna. Letakkanlah pengharapan dan iman kita hanya kepada Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Kiranya firman Tuhan dapat menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau yang tidak pernah berubah. Saat dunia di sekitar kami berubah dan membuat kami cemas, tolong kami untuk selalu berpegang pada kasih dan janji-Mu yang kekal. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang membawa damai sejahtera bagi sesama kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain. Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan janji dan rakyat.
1: Data terakhir kami itu masih belum lengkap. Kemarin kami kirim ada sekitar 80-an, itu data lama, tapi belum dipilah sesuai arahan dari
2: Warta Berita Kamis 11 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Ardia Fahik. Resmi menjabat, Dandim 1605 Belu siap bekerja sama dengan seluruh masyarakat dan juga mendukung program pemerintah daerah. Egi Arojo melaporkan.
3: Resmi memimpin sebagai Komandan Kodim 1605 Belu, Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI menegaskan komitmennya untuk menjalin kerjasama dengan seluruh pihak dalam menjalankan tugas di wilayah Kabupaten Belu. Dalam sambutannya, Letkol Aristio menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung penuh berbagai program pemerintah daerah, khususnya dalam mempercepat pembangunan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Ia menekankan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman kondusif, serta mendorong percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
4: Jadi ini yang saya banggakan sesuai dengan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, Kodim 1605 Belu akan selalu siap hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjaga, menunggalkan janji dan rakyat. Untuk Kodim selalu terbuka untuk berdialog, bergotong royong dan mencari solusi atas kesulitan rakyat. Selanjutnya, memperkuat sinergitas Forkopimda, kami siap mendukung penuh program-program pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan, menjaga ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, menjaga kondusivitas wilayah, memastikan stabilitas keamanan agar masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah dengan aman dan damai. Di tanah NTT ini, Pepakan mengatakan bahwa kita semua adalah saudara dan memohon bahwa restu, bimbingan, serta kerjasama dari Bapak Bupati, unsur Forkopimda, para tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat. Syukurlah kami jika ada langkah kami yang telah berkenan dan mari kita berjalan bersama demi kemajuan wilayah ini.
3: Letkol Aristio juga berharap selama masa kepemimpinannya tercipta hubungan yang harmonis dan solid antara Kodim 1605 Belu dengan seluruh elemen masyarakat sehingga setiap program dapat berjalan dengan baik demi kemajuan Kabupaten Belu.
2: Pemerintah Kelurahan Tulamalai Kabupaten Belu mengusulkan bantuan perumahan sasaran penerima WNI kelahiran Timor Leste sebanyak 80 unit perumahan.
5: Pemenuhan akan akses perumahan layak huni masih menjadi salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamalai Kabupaten Belu dalam membantu penyediaan rumah bagi warga kurang mampu tahun 2026. Pemerintah Kelurahan Tulamalai mengajukan usulan bantuan perumahan untuk ditindaklanjuti pembangunan. Lurah Tulamalai Herminus Bou saat ditemui di ruang kerjanya Senin 8 Juni 2026 mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan bantuan sebanyak 80 unit rumah dan masih sebatas usulan. Pengajuan permohonan bantuan itu pun masih dilakukan verifikasi peruntukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan untuk mengakomodir keluarga kurang mampu khususnya WNI kelahiran Timor Leste yang bermukim di Atambua. Ia mengungkapkan program bantuan perumahan menjadi urgen sebab di Kelurahan Tulamalai Kecamatan Atambua Barat ini masih banyak keluarga numpang sehingga harus dibantu.
1: Di kelurahan sediakan data waktu itu. Nanti kami dari beberapa kelurahan di Kecamatan Atambua Barat ini, semuanya support di Kecamatan Atambua Barat, Atambua yang kirim. Data terakhir kami itu masih belum lengkap. Kemarin kami kirim, ada sekitar 80-an, itu data lama, tapi belum dipilah sesuai arahan dari Dinas PUPR. Kan di situ dimintanya ada tanah atau tidak, dia punya penghasilan dan sebagainya, ada format yang harus kami isi. Tapi saya tidak tahu, formatnya tidak pernah sampai di kami. Mungkin mereka masih sibuk atau bagaimana, saya tidak tahu. Data kami, data warga ex-intim yang menetap di Kelurahan Tulamalai. Nah, untuk data yang dia layak atau tidak itu belum. Itu yang kami dapat arahan dari waktu rapat bersama Pak Bupati, atau Wakil Bupati. Wakil Bupati itu sempat mengisyarat, memberikan instruksi kalau kami di kelurahan itu nanti data nama kakak, dia itu punya tanah atau tidak, terus yang kemudian dia numpang atau tidak, penghasilan hidup kehidupannya bagaimana.
5: Adapun persyaratan teknis perlu dipenuhi kakak penerima manfaat bantuan perumahan, diantaranya yakni memiliki lahan sendiri dan seberapa penghasilan. Pemerintah kelurahan mengisi format dikeluarkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Belu sesuai kakak penerima bantuan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda informasi perkiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kami sampaikan untuk wilayah NTT bagian timur dan juga lor. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 50 hingga 87%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 61 hingga 97%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 39 hingga 88%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 66 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 71 hingga 97%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 78%. Demikian informasi perkiraan cuaca ini kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Berita selanjutnya. Turnamen Bupati Belu Cup mendorong peningkatan pendapatan pelaku UMKM di sekitar Stadion Haliwen.
6: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup yang telah bergulir sejak pertengahan Mei lalu tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola di Kabupaten Belu, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar Stadion Haliwen Atambua, lokasi pelaksanaan turnamen tersebut. Ramainya penonton yang hadir setiap hari untuk menyaksikan pertandingan dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman. Kehadiran ribuan penonton selama turnamen berlangsung terbukti mampu meningkatkan omset penjualan para pedagang dibandingkan hari-hari biasanya. Salah seorang pelaku UMKM, Noalia Suarez, kepada RRI mengakui sangat terbantu dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup. Menurutnya penjualan minuman dingin dan makanan ringan yang ia jajakan mengalami peningkatan signifikan sejak turnamen berlangsung. Dikatakan keuntungan yang diperolehnya setiap hari berkisar Rp100.000 hingga Rp400.000. Pendapatan tersebut dinilai cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain peningkatan pendapatan, pihaknya juga mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah menyediakan fasilitas berupa tenda berjualan secara gratis bagi para pelaku UMKM.
7: Dengan ada turnamen ini bisa membantu kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami terpenuhi. Pokoknya saya berterima kasih sekali karena ada turnamen ini. Jual dari awal pembukaan 19 Mei. Lumayan bagus, tergantung dari para supporternya. Per hari kadang dari sepinya, dari ramenya, kalau sepi palingan 100, kalau rame 300-400 begitu. Kalau kendala, puji Tuhan selama ini tidak ada kendala. Kalau fasilitas sendiri, tenda kami dapat dari kakak panitia. Tempuh harapan, semoga kedepannya lagi masih ada lanjutan seperti Bonasi Cup. Liga Pelajar.
6: Hal senada juga disampaikan pelaku UMKM lainnya, Maria Fatima De Jesu, yang merasakan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan selama turnamen Bupati Belukap berlangsung. Maria mengatakan keuntungan yang diperolehnya dari berjualan dapat mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Menurutnya, peningkatan pendapatan tersebut sangat membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan biaya sehari-hari. Sebagai masyarakat pun, ia berharap turnamen serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang, karena selain memberikan hiburan bagi masyarakat, kegiatan olahraga tersebut juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil.
8: Ini senang sekali karena kita ada jualan di sini. Banyak orang yang beli, biarkan banyak juga. Kan punya juga orang beli. Ini jual minuman, jual rokok dan makanan ringan dong. Nah, kalau beli banyak sore sampai 500 atau 450. Kalau orangnya kurang, kita dapat 250 satu hari. Ya, mau ada terus karena bupati baru ini kan biasanya dia buka ini kegiatan ini mau malam minggu. Yang dulu-dulu kan tidak begini.
6: Turnamen Bupati Beluka pun dinilai tidak hanya menjadi wadah pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola di Kabupaten Belu, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Serap beras dan gabah kering petani lokal, Perum Bulog Kacap Atambua minta jaga kualitas.
9: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus menunjukkan komitmennya dalam menyerap beras dan gabah petani lokal sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Malaka. Per hari ini, Perum Bulog Atambua telah menyerap gabah kering atau GKP mencapai 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1,151 ton dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasi, juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Yermi Rutando Febrian Camim, menyampaikan penyerapan hasil panen petani akan terus dilakukan secara optimal, terutama pada musim panen. Namun demikian, pihaknya juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kualitas gabah dan beras agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dijelaskan Yermi Camim terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atapupu, dan untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500.
10: Memang pengerahan gabah yang diperintahkan sesuai instruksi adalah ini kualiti tapi sudah memasuki masa panen. Tapi kita juga dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kami meminta mereka untuk memberikan gabah yang baik, karena nanti kita juga gabah-gabah tersebut akan kita jadikan beras. Kami kembalikan lagi ke masyarakat melalui program seperti bantuan pangan dan SPAP. Begitu, jadi kami sudah komunikasi baik dengan mereka agar mereka memberikan apa yang baik sesuai yang apa yang baik lah, dan saat jadi beras barang itu jadi beras baik juga.
9: Kami menjelaskan kualitas gabah yang baik meliputi kadar yang sesuai, tingkat kebersihan, sementara beras yang dimol sesuai kualitas dan standar. Hal ini penting untuk menjaga mutu beras yang dihasilkan, serta memastikan daya simpan yang lebih lama karena nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bantuan sosial lainnya. Selain itu, Bulog juga terus melakukan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani terkait standar kualitas serta tata cara penanganan pasca panen yang baik. Langkah ini dapat membantu para petani meningkatkan nilai jual hasil panennya. Ia juga mengajak para petani untuk tidak ragu menjual hasil panennya ke Bulog karena harga yang ditawarkan mengikuti ketentuan pemerintah dan relatif stabil.
10: Di gabah-gabah yang kita beli itu, kita harus langsung giling menjadi beras. Itu juga salah satu tantangan, salah satu kendala kita di sini, karena meter-meter penggilingan di sini rata-rata gudang penampungannya masih kecil-kecil. Kalau kita beli gabah, nanti kita akan bekerja sama dengan mitra yang akan melakukan proses menjadi beras. Jadi masyarakat yang ingin menjual GKP-nya bisa menghubungi kami untuk kami melakukan pengambilan di lapangan, dan juga kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra penggilingan yang akan kami jemputan mereka untuk

0: dan Kota Kefamananu Kabupaten TTU bersama Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Tunas Muda Harapan melakukan pembuatan pestisida nabati dan NPK cair dari dedaunan maupun bumbu dapur. Penggunaan pestisida nabati membasmi hama sayuran tanpa harus mengeluarkan biaya pembelian di toko.
1: Penyuluh pertanian di Kecamatan Kota Kefamananu, Kabupaten Timur Tengah Utara, bersama Kelompok Tani Tunas Harapan Noniu, melakukan pelatihan pembuatan pestisida nabati dan pupuk NPK cair berbahan dedaunan. Pelatihan tersebut memanfaatkan bahan-bahan alami yang melimpah di lingkungan sekitar untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk dan obat kimia. Salah satu penyuluh, yakni Agustinus Baitbalan, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani di Kefamananu Utara, sehingga para petani bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal yang mudah diperoleh untuk mengendalikan hama sekaligus meningkatkan produktivitas tanaman sayuran yang sedang dikembangkan oleh para petani.
2: Motivasi kami semua ya datang ke sini untuk mendampingi mama yang ada di sini dengan bapak di sini, karena yang pertama pada dasarnya petani masih awam juga soal posisi dan abadi, kemudian dengan informasi mengenai NPK cair itu. Padahal kalau ilmu ini didapat oleh bapak ibu tani, manfaatnya lumayan bagus. Karena sementara ini bapak ibu tani sementara pengembangan tanaman sayuran, yang kalau nanti hasilnya ada bisa kami sampaikan ke rapat MBG yang paling dekat. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan ke bapak mama ini bisa ada manfaatnya, sehingga petani bisa tahu cara pola untuk mendapatkan NPK cair, kemudian pestisida nabati, dan hasilnya bisa digunakan untuk tanaman insek. Bahan-bahan yang terlihat ini ada kunyit, ada serit misalnya, jahe, lengkuas, kemudian genoa, daun kirinya, gula, damar, tambah lagi dengan ini PM4. Coba yang pertama ini kita uji coba untuk nanti hasil yang kita dapatkan itu ada 15 liter ukuran 1 ember apa sahara itu. Nanti kalau setelah sudah jadi kita aplikasikan ke lahan yang ada tanaman sayuran itu, setiap 240 ml NPK cair atau pestisida ini dipakai untuk tinggi yang 15 liter itu ya, aplikasi ke tanaman sayuran itu. Jadi kalau misalnya hasil yang ada kita dapat 15 liter ini, petani bisa pakai yang lumayan lama. Apalagi luas lahan yang sementara ada ini masih ya sedikit, kalau bisa ke depan ini lahan yang masih kosong ini juga bisa diolah untuk kita tanam sayuran itu.
1: Sementara Sekretaris Kelompok Tani Tunas Muda Harapan Noniu, Irma Koloh, menyampaikan bahwa praktik pertanian ramah lingkungan tersebut menjadi langkah strategis bagi mereka sebagai petani, karena mereka bisa menekan biaya produksi dan menjaga kesuburan tanah secara jangka panjang. Menurut Irma bahwa setelah adanya pestisida nabati dan NPK cair, maka mereka sebagai petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk dari toko, karena sebagai petani mereka bisa memproduksi pembasmi hama tanaman sayuran sendiri dari bahan alam yang ada di sekitar lahan pertanian mereka. Bahkan uang dari kelompok tani juga tidak akan dikeluarkan untuk membeli pupuk maupun pestisida. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
0: Sebanyak 189 kasus kejahatan konvensional terjadi di wilayah hukum Polres Alor selama 5 bulan pertama tahun 2026 ini. Laporan Stefani Libu.
3: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Alor mencatat sebanyak 189 kasus tindak pidana konvensional atau kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Alor selama periode Januari hingga Mei 2026. Berbagai kasus yang mendominasi meliputi penganiayaan, pengeroyokan, pencurian biasa, pengerusakan, hingga tindak pidana yang berkaitan dengan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan menjelaskan, dari total 189 kasus tersebut, penganiayaan menjadi kasus yang paling banyak terjadi dengan 88 laporan. Selain itu,

0: terdapat 51 kasus pengeroyokan, 20 kasus pencurian biasa, 19 kasus pengerusakan, 9 kasus terkait senjata tajam, 2 kasus kelalaian yang mengakibatkan luka, serta beberapa kasus lainnya seperti penganiayaan berat dan pemerasan.
1: Dari bulan Januari sampai dengan Mei, akhir bulan Mei itu, peristiwa tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polres Alor itu sebanyak 189 kasus, dan ini terjadi beberapa kasus tindak pidana, yaitu penganiayaan, pengeroyokan, pencurian biasa, kemudian pengerusakan, ada juga tindak pidana berkaitan dengan sajam, lalai akibat luka. Itu semua terjadi di kurun waktu yang bulan 1 sampai dengan akhir bulan 5. Nah, dari 189 kasus ini, Satreskrim Polres Alor telah melakukan penyelesaian kasus atau claim clearance-nya sebanyak 50 kasus, di mana penyelesaian itu di kasus penganiayaan sebanyak 22 kasus, kemudian pengeroyokan itu 15 kasus, pencurian biasa 5 kasus, kemudian pengerusakan 4 kasus, diikuti sajam, penganiayaan berat, dan pemerasan. Dari jumlah kasus yang belum selesai itu sebanyak 144 ini masih dalam tahap penyelidikan dan tahap penyelidikan. Kami dari Polres Alor sangat intens untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus konvensional ini.
0: AKP Amru Iksan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Alor untuk berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi yang akurat terkait berbagai tindak pidana yang terjadi di lingkungan masing-masing. Menurutnya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu aparat kepolisian mengungkap kasus-kasus kriminal serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Indonesia dan India sepakat memperkuat kemitraan di sektor perdagangan, investasi, dan industri strategis. Hal itu menjadi hasil pertemuan Menlu RI Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar. Pertemuan ini juga menandai persiapan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia yang dijadwalkan pada Juli 2026. Kedua Menlu membahas penguatan kerjasama bilateral dalam rangka kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara, yaitu mencakup pertahanan, keamanan, kemaritiman, perdagangan, kesehatan, ketahanan pangan, konektivitas digital, sains dan teknologi, serta pariwisata dan kebudayaan. Beberapa prioritas yang didorong dalam pertemuan meliputi perundingan preferential trade agreement, hingga konektivitas sistem pemberdayaan digital. Indonesia dan India juga memiliki kesamaan pandangan untuk memperkuat konektivitas maritim, termasuk melalui kemungkinan pengembangan pelabuhan Sabang. Upaya seperti ini diharapkannya dapat semakin mendukung peningkatan perdagangan bilateral RI-India yang tahun lalu mencapai 23,16 miliar US dollar. Indonesia dibahas pula mengenai kerjasama dalam penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi, diantaranya harapan India untuk mendapatkan pasokan pupuk dari Indonesia. Demikian informasi ini, berita selengkapnya dapat diakses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Resmi menjabat dan Dim 1605 Belu siap bekerja sama dengan seluruh masyarakat dan juga mendukung program pemerintah daerah. Pemerintah Kelurahan Tula Melai Kabupaten Belu mengusulkan bantuan perumahan sasaran penerima WNI kelahiran Timor Leste sebanyak 80 unit perumahan. Saya Erda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh. Dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang. Kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja. Mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu, Kak. Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Atambua pagi ini kembali menyapa dengan informasi-informasi terkini. Nah, informasi kami sampaikan untuk Anda ya, ini terkait dengan kebersihan destinasi wisata di daerah Belo. Ketika berdialog bersama RRI Atambua, Ferdinandus Buang SSTP MTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, menegaskan bahwa kebersihan destinasi wisata menjadi tanggung jawab seluruh pihak, pengunjung, pengelola, dan masyarakat, diminta berperan aktif menjaga kebersihan kawasan wisata. Petugas kebersihan tetap disiagakan setiap hari di kawasan Patung Bunda Maria Pelindung Segala Bangsa. Namun jumlah petugas dinilai belum mampu mengimbangi tingginya jumlah pengunjung. Ia mengatakan Dinas Pariwisata Belu juga telah melakukan berbagai langkah mulai dari pengurangan sampah sejak pintu masuk. Dan untuk itu pengunjung pun dihimbau mengurangi penggunaan plastik, botol sekali pakai, dan styrofoam. Selain itu, fasilitas tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah telah disediakan. Jadi tempat sampah itu tersedia di pelataran utama, area parkir, dan lokasi usaha masyarakat. Untuk itu, dirinya sebagai pemerintah berharap seluruh pengunjung memiliki kesadaran menjaga kebersihan destinasi wisata. Ya, karena ia mengatakan lingkungan yang bersih akan meningkatkan kenyamanan sekaligus mendukung citra pariwisata Belu. Jadi pendengar, kebersihan wisata butuh peran bersama ya, bukan tanggung jawab sebagian pihak atau pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Belu. Informasi ini selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Jangan lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Tambo di mana saja Anda berada, tetap bersama kami di Tambo pagi ini karena kami kembali update informasi untuk Anda. Di mana pendengar guru matematika SMK Negeri 1 Lobalan Kabupaten Rotendao Biantasila SPDGR menyampaikan sektor pertanian di era digital menghadapi tantangan generasi yang serius akibat minimnya minat generasi muda. Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pasarnya tidak akan pernah mati. Ia membuktikan bahwa perpaduan teknologi dan pertanian mampu menghasilkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun ia menyampaikan tantangan terbesar dalam dunia pertanian saat ini adalah mengubah stigma di kalangan generasi muda yang menganggap bertani sebagai pekerjaan yang kotor dan tidak menjanjikan. Sebagai guru matematika, Bian juga kerap mengimplementasikan ilmu hitung di dalam kelas untuk mengedukasi para siswa mengenai proyeksi keuntungan real dari sektor pertanian. Hal ini dilakukan guna merangsang minat siswa agar melihat pertanian sebagai profesi yang modern dan rasional secara ekonomi. Selain pemanfaatan teknologi pengairan, Bian juga berkomitmen penuh pada platform pertanian organik demi menjaga kualitas kesehatan konsumen. Ia memanfaatkan kotoran ternak atau emas hitam, serta limbah rumah tangga seperti air cucian beras sebagai kompos dan pupuk organik cair. Dan dari uji coba mandiri, produk pertanian organik terbukti memiliki daya tahan penyimpanan yang lebih lama dibandingkan dengan tanaman yang menggunakan pupuk kimia. Untuk itu, ia mengajak masyarakat mulai membangun ketahanan pangan keluarga dari lingkup kecil, yaitu dengan memanfaatkan pekarangan rumah menggunakan media polybag. Melalui konsistensi dan niat yang kuat, sektor pertanian diyakini mampu menjadi pilar utama penggerak ekonomi daerah di tengah gempuran era digital. Jadi pendengar dari Atambua, sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi daerah. Dan informasi ini kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs rri.co.id.

0: Waktunya kentongan.
1: Dalam dunia pertanian modern, metode vertikultur semakin mendapatkan perhatian yang luas. Vertikultur adalah metode pertanian yang melibatkan penanaman tanaman secara vertikal, biasanya dalam pot-pot bertingkat atau dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal. Hal ini memungkinkan pertumbuhan tanaman dalam ruang yang terbatas, seperti dinding atau tiang, yang sangat bermanfaat untuk pertanian perkotaan atau dalam ruang terbatas lainnya. Metode ini telah menjadi semakin populer karena berbagai keuntungan yang ditawarkannya. Berikut keuntungan dari metode vertikultur: lebih efisien dalam penggunaan lahan, menghemat penggunaan pupuk dan bahan kimia lainnya, mudah dalam pemindahannya, pertumbuhan tumbuhan gulma yang dapat dikendalikan dengan baik, dan menambah estetika ruangan.

0: jelasnya kami pemuda adalah orang yang berada dalam apa konyogitas ya, berapa kelompok masyarakat yang ada di Indonesia dalam jumlah yang terbesar ya, sekitar 67 sampai 90 tujuan orang ya. Kalau dalam kategori usia, kalau 15 sampai 40-an tahun tuh kami berada dalam jumlah 195 juta sampai dengan 197 juta ya. Berarti kami harus lebih bersemangat karena kami menjadi moderasi penggerak dalam segala sektor ya, dalam kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan berbudaya ya. Jelasnya kami harus bersemangat. Kalau orang muda sudah tidak bersemangat, bagaimana apa kata dunia ya, apa kata moderasi ya untuk kesejahteraan dan pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.
1: Oke,
0: pesan saya bahwa moderasi beragama dan mentalitas open mind itu adalah sikap yang ada dalam konsep kita sehari-hari, kehidupan kita. Mau kehidupan berbudaya, kehidupan pendidikan ya, di kehidupan ekonomi, di kehidupan kegiatan aktivitas olahraga, kegiatan aktivitas apa saja. Jadi, hal konkret yang perlu kita pahami adalah sikap terbuka, sehingga keragaman yang kita lihat itu bukan sifat-sifatnya inklusif atau seragam saja. Tetapi kebersamaan dengan teman-teman yang lain itu membentuk kita menjadi orang yang bersama dengan orang lain.
1: Yeah.

0: apa kata Romo Innocentius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacau oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk membenarkan dirimu. Nah, itu semuanya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woy! Paano sa mapanan niyo? Enak eh. Yang air melimpah ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tu melimpah nah.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Salah satu kabupaten di wilayah NTT yang memiliki di Pemda Belu memiliki anggaran paling besar untuk pemberian informasi anti narkoba, terlebih untuk mereka yang mau bekerja keluar untuk mencegah peredaran narkoba atau pemakaian narkoba di tempat kerja. Nah, sejauh ini lagi berjalan dan hampir sebagian besar desa itu kita sudah masuk. Kemarin yang terakhir beberapa minggu lalu di Tialai di Masuda Cipeto Timur, itu bersama kepala desa dan beberapa unsur terkait kita memberikan informasi edukasi satu paketan dengan kegiatan-kegiatan HIV AIDS karena biasanya dua penyakit yang saling berdampingan. Sehingga informasi narkoba, informasi terkait HIV AIDS, juga malaria. Kita tahu di daerah-daerah luar juga, tepat di Papua dan sebagainya, masih banyak kasus malarianya. Sehingga biasanya kita bergandengan dengan teman-teman dari puskesmas atau dinas kesehatan, berbarengan untuk memberikan informasi, terlebih sasarannya lebih kepada mereka-mereka yang mungkin anak-anak muda yang siap untuk kerja, yang tidak melanjutkan kuliah dan sebagainya, siap bekerja di luar, kita selalu memberikan informasi itu.
2: Oke.
1: Bagus.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Mission.

0: waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Dengan Reta Atambua, kita akan jalan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini,
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi